0: Sirajuddin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
1: Apa? Apa Nawawi, Pak?
2: Pak, benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
3: Ya, soal...
1: Pak, benar, Pak?
3: Enggak.
4: Apa kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
3: Enggak.
4: Awas kaki. Awas, penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajuddin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajuddin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
8: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa

0: perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih ya pendengar yang sudah update informasi cuaca seperti Pak Theo. Ini kita tahu ya informasi di Magelang pagi hari ini. Informasi cuaca di Magelang cerah ya, arus lalu lintas ramai lancar di Magelang. Selamat pagi buat penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Amin, ya kan? Terima kasih Pak Theo. Ada juga ini di RRI Digital pagi hari ini. Zahwa, informasi lalu lintas di Gunung Pati terpantau lancar. Cuaca juga sangat cerah. Tetap hati-hati ya. Zahwa juga ya, tetap hati-hati. Ada juga ini Salma juga di wilayah Gunung Pati menuju ke arah Simpang 5 lancar katanya. Terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Yang mau update mungkin di daerahnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dinikmati bersama oleh pendengar Pro 1 RRI Semarang, juga boleh update ya di WhatsApp kami 0816666886, atau yang memantau melalui RRI Digital pagi hari ini boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.

menganggap bahwa Diponegoro merupakan nama asli dari pahlawan yang kita kenal. Namun ternyata nama Diponegoro merupakan gelar yang diberikan kepada Bendara Raden Mas Mustahar atau Raden Mas Ontowiryo. Nama Diponegoro merupakan gelar kepangeranan yang beliau terima saat dewasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Dipa berarti cahaya dan Negara berarti negara. Sehingga Diponegoro bermakna cahaya negara. Gelar ini ternyata lumrah diberikan dalam keluarga kerajaan pada Kesultanan Mataram. Tercatat ada putra Pakubuwono I yang hidup pada masa Perang Suksesi Jawa II, seorang pangeran dari suami putri Hamengkubuwono I, serta adik Pakubuwono IV yang pernah menyandang nama serupa.

Indonesia ya, yang kemarin sempat nonton di auditorium RRI Semarang ya kan, hari Jumat kemarin. Sajiannya tidak berhenti sampai di situ, pendengar, kompetisinya masih terus berlangsung, bahwa perwakilan RRI Semarang akan maju ke tingkat Korwil dan insya Allah kalau kepilih begitu ya, bisa maju lagi ke kompetisi di tingkat pusat. Nah untuk itu memang vote Anda sangat penting ya. Jadi Anda sampai saat ini bisa terus ngevote di bintangradio.rri.id sehingga bisa terus membantu teman-teman perwakilan RRI Semarang untuk bisa maju terus ya, pantang mundur di kancah Korwil dan juga nasional. Ada Ehan dan juga Keisha. Anda bisa buka websitenya di bintangradio.rri.id. Nanti dalam satu hari mendapatkan dua bintang yang bisa langsung ngevote mereka. Coba dulu ya kan, kalau ada kesusahan bisa sampaikan kepada kami.

0: Loh Pak, gimana? Ini si Rahma kirim undangan nikah lewat WA, tapi kok formatnya APK? Nih Bapak lihat.
1: Jangan dibuka Bu. Format APK itu kan aplikasi. Itu bukan undangan biasa. Jangan diklik, nanti HP-mu bisa disadap loh.
0: Masa?
1: Bapak liatin nih Bu, contoh undangan asli yang Bapak terima dari Joko teman Bapak. Itu kan formatnya PDF. Lihat kan bedanya? Isinya jelas kalau yang ini. Bukan aplikasi yang minta install segala.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bu.
0: Bapak bilang undangan itu minggu lalu dari Joko kan? Terus Bapak kondangan sama siapa? Kok enggak ngajak?
1: Bapak itu kan kondangan sama teman Bapak di kantor. Jadi jangan curiga dong Bu. Wah, udahlah, udah. Yang penting Ibu kan enggak asal klik.
0: Makanya Bapak juga jangan asal klik ngajak kondangan orang lain.

Mendengar pada kesempatan pagi hari ini, kami akan bincangkan mengenai penanganan stunting ya di Jawa Tengah. Bagaimana menurut Anda nih penanganan stunting di Jawa Tengah? Nanti kita akan bincangkan bersama Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah, Dr. Messi Widyastuti. Dan kesempatan pagi hari ini tentu Anda juga bisa bergabung ya, bertanya langsung bagaimana pantauan dari Komisi DPRD Jawa Tengah.

Info Pro 1. Tim gabungan mengamankan 782 batang rokok ilegal dari 3 toko kelontong di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Barang bukti tersebut terdiri atas rokok dengan kesalahan peruntukan pita cukai dan rokok polos tanpa pita cukai resmi. Operasi penertiban barang kena cukai BKC ilegal tersebut dilakukan untuk menekan peredaran rokok yang melanggar ketentuan cukai sekaligus menjaga potensi kebocoran penerimaan negara. PSIS Semarang menambahkan kekuatan di sektor tengah dengan mendatangkan gelandang bertahan Rifki Dwi Septiawan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain berusia 24 tahun tersebut menambah pilihan bagi tim pelatih sekaligus memperkuat kedalaman skuad Mahesa Jenar. Rifki diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat lini tengah PSIS dalam menjalani kompetisi musim ini. Rosato.

0: Penanganan stunting di Jawa Tengah. Di provinsi ini berbagai kegiatan ya dilakukan untuk bisa menangani stunting dan diharapkan memang bisa zero stunting. Bagaimana pengawasan dan juga update yang diterima oleh Komisi DPR di Jawa Tengah? Kami akan bincangkan bersama Dr. Messi Widyastuti. Selamat pagi, Bu Messi.
1: Pagi, Mbak Ari atau Mbak siapa nih?
0: Silvi, Bu Messi. Apa kabar? Sehat ya, Bu Messi ya?
1: Selamat pagi. Sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Messi, kalau Komisi DPRD Jawa Tengah nih saat ini, bagaimana melihat capaian pemerintah Jawa Tengah dalam penanganan stunting atau laporan seperti apa mungkin yang diterima Komisi E nih?
1: Ya, pertama-tama saya ucapkan dulu ada rekan-rekan secara saat ini sedang rakor teknis dalam percepatan penurunan stunting Jawa Bali dan NTT di Semarang. Kemarin dan sampai saat ini selamat berkoordinasi dan bisa menghasilkan hasil yang positif karena Jawa Tengah menjadi trigger penurunan stunting dari seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah kita telah agak lumayan mendekati angka penurunan nasional 9.77 angka nasional dan kita 9.93% angka stunting kita. Moga-moga ini juga kabar baik dan terus digiatkan sehingga bisa mencapai target-target untuk tahun-tahun berikutnya. Jawa Tengah luar biasa.
0: Masih ada PR berarti ya, Bu Messi ya. Pengawasan seperti apa mungkin yang perlu ditingkatkan dan fungsi pengawasan Komisi E terhadap program dan anggaran stunting ini seperti apa?
1: Ya, kita di Komisi E dan seluruh dewan seluruh Jawa Tengah itu bukan dari Komisi E saja yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Kita tiap bulan itu ada beberapa titik melakukan FGD, tentunya pengawasan pelaksanaan perda di seluruh dapil masing-masing. Kayak saya mendapatkan 4-6 titik itu tiap bulan. Dan itu terus bergulir dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan untuk pengawasan pelaksanaan perda seperti posyandu, terus agar kematian ibu, kematian anak, ibu hamil, termasuk stunting. Jadi seluruh dewan di Provinsi Jawa Tengah bukan Komisi E saja, tapi kita terus ke lapangan untuk memantau kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita udah pem karena kita rutin tiap bulan untuk memantau seluruh kegiatan yang ada di masyarakat.
0: Gitu, Mbak. Setiap bulan berarti ya itu tersebar di wilayah Jawa Tengah, Bu Messi. Daerah mungkin
1: seluruh, karena sesuai dengan dapil saja memang.
0: Dapil. Tapi kalau yang Bu Messi terima daerah mana yang menjadi konsentrasi lebih begitu ya untuk penurunan angka stunting, Bu Messi?
1: Ya, tentunya dapil saya ada daerah yang agak terlambat yaitu Kabupaten Tegal. Itu saya saat ini kita kan kemarin saya kerjakan tanggal 17, 18, 19. Itu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal maupun Brebes kami datangi, khususnya daerah-daerah yang agak jauh dan daerah-daerah yang kebetulan penanganan ibu hamil maupun penanganan stuntingnya belum berkoordinasi antara puskesmas maupun desa yang belum mapan. Tapi di daerah yang terpencil, di daerah Salem, kemarin saya tanggal 19, di Salem itu penanganan stuntingnya luar biasa karena lurahnya. Lurah itu seringkali tidak terlalu aware, tetapi selalu saya ingatkan itu adalah tugas dari desa juga untuk memantau stunting. Bukan seperti dulu menjadi kanjeng lurah atau kanjeng kepala desa. Sekarang lurah itu harus mengetahui juga ibu hamil, juga penanganan stunting. Nah di Salem ini, lurahnya apa betul dan ngerti apa yang dikerjakan, uang dari mana saja yang harus dikerahkan untuk stunting dan berapa jumlah stuntingnya dia bisa apal. Saya salut dengan ke desa Salem, kecamatan Salem, tanggal 19 kemarin. Itu kurang lebih contoh yang kita kerjakan di desa-desa.
0: Kalau ada beberapa yang lebih konsentrasinya begitu ya Bu Messi ya, program seperti apa yang didorong Komisi E DPRD Jateng dalam bentuk real atau nyata begitu?
1: Kita memang ada kegiatan seperti itu yang kita kerjakan setiap bulan. Kalau dana anggaran yang real Anda sebutkan, tentunya kami lewat kegiatan-kegiatan yang ada di BP3AKB maupun dinas sosial. Tapi kalau langsung ke desa kita nggak memberikan itu. Tetapi koordinasi juga penggunaan dana-dana CSR maupun yang lain sebagainya, bantuan dari masyarakat untuk bisa digunakan secara maksimal. Karena dengan penurunan anggaran yang ada di desa itu juga memberikan masalah. Bahkan insentif-insentif para kader yang mengelola makanan tambahan untuk bayi atau anak stunting itu juga berkurang, sehingga kita memberi mungkin bukan insentif uang tetapi semangat kali bahwa memang penurunan stunting ini perlu untuk bisa menciptakan ke depan, bukan untuk hari ini tetapi untuk ke depan. Itu yang kita dorong, bukan finansial.
0: Tapi anggaran selama ini aman ya Bu Messi ya?
1: Kelihatannya aman, walaupun beberapa saat yang lalu ada penurunan tiap-tiap dinas itu harus karena kita anggarannya tidak bisa mencapai target, sehingga kita anggaran yang ada yang sudah diprot itu dikurang-kurangi. Tapi untuk stunting kelihatannya tidak dikurangi.
0: Baik, nah karena Bu Messi ini menjelaskan beberapa dapil tadi ya, termasuk dapilnya Bu Messi yang ada program yang keren begitu, ada konsentrasinya dari anak stunting ini mungkin yang perlu prioritas sekarang itu apakah ibu hamilnya kah, anaknya kah, atau gimana Bu Messi?
1: Itu sinkron. Kalau kita betul mau stunting itu kan mulai dari awal ya, kita mengawal dari mulai pranikah ya, dari ibu calon pengantin itu juga kita kawal juga dengan kerjasama puskesmas untuk memberikan tablet SP pada anak-anak perempuan di kelas 3 maupun kelas 2. Karena awal dari terjadinya kelahiran stunting kan dari sebelumnya, sehingga mereka belum hamil pun calon pengantin itu sudah kita hunting dengan pemberian tablet besi setiap hari seminggu dua kali kelihatannya yang dikerjakan oleh puskesmas di tiap-tiap wilayah. Di samping itu kan mereka juga ada posyandu maupun kegiatan pemberian makanan gizi tambahan untuk anak-anak stunting yang dikelola oleh kader-kader kesehatan tentunya di daerah masing-masing. Dan itu sangat tergantung dengan keaktifan dari lurahnya, karena bantuan dana desa yang biasanya sebagian juga diberikan untuk stunting ini sekarang juga agak berkurang, tapi tetap untuk stunting tetap akan diberikan oleh Bapak Lurah, walaupun insentif bagi kader kesehatan yang berkurang. Kurang lebih itu Mbak.
0: Oke, baik. Bu Messi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya boleh undang pendengar ya, Bu Messi ya?
1: Iya.
0: Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar, setelah yang satu ini.

0: ampun, Baginda Raja.
1: Hah? Ada apa, Ratuku?
0: Ini kan sudah semakin siang. Sudah jam 12. Bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
1: Loh, iya yo.
0: Makanya, Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah tenang.
2: Penanganan stunting di Jawa Tengah bersama Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah Dr. Messi Widyastuti. Lain telepon dan WhatsApp saya buka sambil menanti pendengar. Bu Messi, kalau persoalan stunting ini kan bukan hanya konsumsi makanan begitu ya, ada sanitasi, pendidikan, dan ketahanan pangan. Bagaimana ketika hal itu bisa sinkron dan bisa mampu menekan angka stunting di Jawa Tengah, Bu Messi?
3: Ya, memang intervensi itu tidak hanya oleh satu institusi seperti BKKBN sendiri maupun dari desa, tetapi dari dinas-dinas yang lain juga pembuatan WC di daerah-daerah yang belum menggunakan WC, yang masih berak di tempat terbuka, itu juga memang harus di mereka dari dinas lain, ya, dari komisi lain, bukan komisi E, itu juga ada program-program pembuatan pembangunan WC sih, dan puskesmas dengan ANC-nya, bahkan ada intervensi yang namanya dari hulu sampai ke hilir, yang seperti saya sebutkan tadi, dari pranika sampai 1000 hari-hari kehidupan. Betul. Pertama kehidupan, itu harus kita pantau terus, sehingga ibu hamil yang kebetulan kekurangan gizi itu juga dipantau terus, juga konsumsi air minum yang masih belum menggunakan air bersih yang sesuai dengan standar itu juga kita perhatikan, tentunya lewat kalau seperti air dan pembuatan WC itu dari dinas lain, mungkin dinas komisi ya, kerjasama dengan dinas yang terkait. Itu dari Komisi D, dan tentunya kita bersama-sama tidak hanya pemberian makanan bergizi saja, tetapi juga mereka ikut memantau atau menambah atau memberikan anggaran atau memplot bantuan-bantuan untuk pembuatan WC itu di daerah-daerah yang belum mempunyai WC.
2: Baik.
3: Tapi secara luas sih di seluruh Jawa Tengah.
2: Baik, Bu Messi ada telepon masuk kita.
3: Program.
2: Baik, kita tahan dulu. Boleh, Bu Messi ada telepon masuk, kita sapa dulu. Dari Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
4: Selamat pagi, Pak Silvi yang cantik dan solehah.
2: Oke, silahkan.
4: Selamat pagi, Ibu narasumber. Ya. Saya dari Bandung Timur. Perkenalkan, lengkap saya Ahmad Irwan Sahoji Asgar. Ya. Ya, tentang standing ya, Bu, ya. Tadi malam, Bu, saya dapat info berita tuh kan di Jawa Tengah bahwa ada yang keracunan dari makanan tambahan. Ini kan, kok kenapa bisa jadi seperti itu? Ingat, jangan sampai sepertinya MBG banyak keracunan. Bahkan tadi malam juga seperti itu. Terus masalah makanan tambah statik kan, tadi kata kalau nggak salah dengar, itu kalau di desa ngambilnya dari ADD. Sekarang kan ADD itu dipangkas kan seperti itu. Jadi sedikit agak berkurang. Kenapa misalkan dasbani itu mengambil dari ADD, dari dana ADD, itu kan para kepala desa pun juga sekarang banyak yang ngeluh. Saya kan Bu tinggal di satu kecamatan 8 desa. Di antaranya Musa Kopas Merauti 5 desa yang tidak kepala desa tidak tanda tangan masalah Kopas Merauti. Belum segera dipangkas lagi. Otomatis kalau dipangkas segera juga berkurang, termasuk makanan tambahan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan tambahan nih. Silakan Bu Messi.
3: Pak Irfan. Dari
2: Irwan.
3: Bandung mana nih?
2: Bandung, dari Bandung Timur.
3: Kota Tegal.
2: Hah? Jawa Barat. Bandung? Bu Messi.
3: Nah, Jawa Barat. Kita di Jawa Tengah memang sekarang.

0: Ini lagi rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Jawa Bali dan NTT. Pak Irwan, ya kalau diambil dari dapur NDG dan dari dapurnya itu kebetulan masaknya kurang rapi atau lokasinya juga agak jauh karena didistribusi ke desa itu makin lama makin membutuhkan waktu yang lama. Jadi kemungkinan makanan itu sampai ke ibu hamil dan menjadi kurang segar dan akhirnya menyebabkan diare dan muntah. Tentunya itu secara teknis harus dirapikan ulang sehingga mungkin makanan yang untuk ibu hamil itu tidak harus sejauh itu ya, setelah ngantar ke sekolah harus membagi ke seluruh desa yang kebetulan ada ibu hamilnya yang cek, juga makanan tambahan yang lain yang untuk anak yang kurang gizi dan lain sebagainya, tentunya makan waktu yang cukup luas. Walaupun betul di desa itu luar biasa para kader itu sudah membantu kegiatan pembagian penak gizi tambahan itu sudah luar biasa. Jadi kalau dengan dana pemerintah desa yang harusnya 1,3 miliar itu bisa berkurang menjadi 300 juta saja, itu tentunya kegiatan pusat dan bentuk ini harus dilaporkan ke gubernurnya. Mungkin kalau di Bandung mampir aja Pak KDM ya, supaya ini diperhatikan dan tidak, kalau yang sudah diharuskan dan membangun koperasi merah putih dengan di lokasi-lokasi yang harus disiapkan oleh Bapak Lurah, tentunya Bapak Lurah juga memberikan lokasi yang dia miliki sehingga kurang mendekati masyarakat. Itu tentunya dilaporkan kepada Pak Gubernurnya supaya ada perhatian maupun ke yang mengelola gizi nasional, sehingga tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Saya malah takutnya kalau sampai ada yang meninggal loh Bapak, walaupun sekarang ini ada yang melaporkan anaknya menjadi bodoh, anaknya jadi tidak cerdas lagi, jadi gizinya berkurang, jadi tidak sehat, itu sudah banyak. Namun kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita hanya bisa melaporkan. Dan tindakan maupun kebijakan maupun solusi juga bukan di tangan kami. Karena kegiatan ini kelihatannya kok kita kurang diajak koordinasi Bapak Irwan. Jadi monggo lapor ke yang mengelola dapur maupun yang mengelola gizi maupun yang mengelola koperasi merah putih. Kita juga agak mengalami pak ini Pak.
1: Baik.
0: Bisa matur.
1: Karena memang waktu kita tidak cukup banyak, Bu Messi, mungkin boleh di 2 menit terakhir pada kesempatan pagi hari ini, rekomendasi Komisi E nih untuk mempercepat penurunan stunting di Jawa Tengah. Silahkan.
0: Oke, langsung Mbak.
1: Silahkan. Iya.
0: Ya banyak. Koordinasi lintas institusi untuk bisa mengampu seluruh kegiatan khususnya untuk memberi makanan gizi tambahan, apalagi dengan pengurangan anggaran dan lain sebagainya, dari BP3AKP atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BKKBN, Bupatinya sendiri, desanya sendiri, PKK-nya sendiri, sehingga dana-dana yang diberikan oleh CSR dan lain sebagainya itu bisa maksimal dikelola oleh para stakeholder dan benar-benar stunting di Jawa Tengah yang merupakan motor penurunan stunting di Indonesia ini bisa tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan, yaitu menjadi target 14,2 di tahun 2029 dan menjadi 5% tahun 2045. Kalau zero stunting itu agak susah Mbak Selvi. Itu monggo.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Messi, tapi kita harapkan semoga ini berjalan dengan lancar, karena kalau kita bisa menekan angka kasus stunting, ini kesejahteraan masyarakat juga akan lebih terjamin begitu ya Bu Messi ya. Baik, kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu Messi, sehat selalu, selamat pagi.
0: Sehat selalu ya.
1: Terima kasih. Demikian tadi mendengar penanganan stunting di Jawa Tengah bersama Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah Dok. Messi Widyastuti. Nah, bagi Anda yang masih ingin berkomentar mengenai stunting, saya buka untuk Anda di line telepon, line WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Sedia aku sebelum hujan ya dari Eat Gitaf. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik ya kan, lalu mempersiapkan apapun agar tidak mendapatkan stunting. Tapi sebetulnya apa sih stunting pendengar ya? Jadi kita edukasi dulu agar bisa satu persepsi ya. Stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Tapi bukan hanya pendek ya pendengar atau tidak tinggi. Ada berbagai ciri-ciri yang nanti saya akan jabarkan. Tapi penyebab utamanya adalah kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, atau disingkat biasanya kalau di buku Pink Bidan begitu ya, HPK. Ada juga karena infeksi berulang pada anak seperti diare atau cacingan. Makanya kalau kita ingat waktu kita kecil dulu sering diberikan obat cacing gitu ya. Karena memang efeknya seperti itu. Dan ada juga karena kurang gizi pada ibu sejak masa kehamilan. Itulah mengapa berbagai program itu diberikan gizi cukup juga bagi ibu hamil. Ada vitamin juga yang diberikan oleh posyandu kepada ibu hamil. Dan yang tidak kalah penting adalah sanitasi yang buruk dan kurangnya akses air bersih. Makanya tadi Bu Messi juga menyinggung bahwa kebutuhan air bersih itu juga harus dijamin agar tidak menjadi salah satu penyebab stunting. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri fisik tadi jelas ya, tinggi badan berada di bawah standar. Secara medis, panjang atau tinggi badan anak berada di bawah minus 2 standar deviasi grafik pertumbuhan resmi. Makanya kalau balita itu waktu bayi pun ketika lahir bukan hanya berat badannya tapi tinggi badannya ini juga diukur apakah memang sesuai atau tidak. Yang kedua, cirinya adalah pertumbuhan gigi terlambat. Anak mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan gigi pertamanya dibandingkan anak seusianya. Jadi coba cek juga pertumbuhan gigi pada sang anak. Lalu ada juga proporsi tubuh normal tetapi tampak lebih muda. Jadi kadang terlihat mendengar seperti anak yang usianya lebih muda meskipun proporsi tubuhnya tampak proporsional. Dan yang terakhir adalah tanda pubertas juga terlambat. Nah, apakah Anda juga melihat ciri-ciri lainnya? Yuk kita diskusi bareng pada kesempatan pagi hari ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Penanganan stunting di Jawa Tengah bersama pengamat kesehatan dari Unimus Semarang ya, Dr. Sayono SKMM. Pak Sayono, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat Pak Sayono?
1: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Pak Sayono, kalau kita berbincang mengenai stunting di Jawa Tengah ya, masih ada PR walaupun sedikit kalau dari angka provinsi menuju angka nasional. Bagaimana mungkin Pak Sayono melihat perkembangan penanganan stunting di Jawa Tengah ini? Pak Sayono, silahkan.
1: Ya, secara keseluruhan kan progresnya sangat bagus ya. Tentu memang diapresiasi dan ini perlu didukung dengan baik-baik dari segala lapisan masyarakat termasuk kami di akademisi. Tentu keterlibatan masyarakat luas terutama masyarakat yang terkait itu jadi sangat penting agar upaya-upaya ini menjadi progresif makin baik ke waktu yang akan datang. Sehingga akan segera tereduksi dan Indonesia bergerak, khususnya Jawa Tengah bergerak menuju kepada area atau provinsi yang bebas stunting satu saat nanti gitu.
0: Oke, kalau kita menelisik lebih dalam Pak Sayono, ada tidak akar masalah stunting yang paling sulit ditangani saat ini?
1: Kalau yang disebabkan oleh situasi sosial, saya kira dapat dicegah, dapat ditangani, dapat diintervensi secara terukur. Namun kita tidak tahu setiap kasus stunting itu akar masalah atau penyebabnya itu aspek sosial kemasyarakatan ataupun pada lingkungan keluarga ataukah itu merupakan defect dari sistem embriologi. Kalau ini yang terjadi itu kan ya tidak sesederhana yang kita bayangkan karena itu prosesnya berlangsung bahkan sejak belum konsepsi. Nah, ini yang memang aspek-aspek yang mudah untuk diketahui dan tidak bisa dijangkau dengan intervensi pada jangka pendek. Nah, yang bisa ditangani sekarang adalah faktor-faktor sebab musabab yang sifatnya misalnya ibunya selama hamil ada gangguan penyakit atau asupan gizinya yang rendah, kemudian selama setelah lahir itu ada infeksi ataupun gangguan penyakit lainnya yang ataupun ketersediaan makanan dan sebagainya, itu kan aspek-aspek yang terukur dan bisa dengan program-program tertentu diintervensi dengan cara yang tepat. Ya, tentu harus dengan keketatan ukuran intervensinya, karena anak stunting ini juga sensitif. Kalau kebanyakan dikit, energinya nanti justru jadi mengarah kepada kegemukan, obesitas. Tapi kalau kurang, nanti pertumbuhannya juga tidak mencukupi. Ini akan menjadi masalah yang harus kedisiplinan untuk intervensinya itu sangat penting.
0: Oke. Tapi keterlibatan masyarakat, edukasi mungkin yang tepat. Kadang itu kan ketika diberikan vitamin ketika mereka remaja begitu ya, persiapan calon pengantin, calon ibu hamil begitu agak sedikit menganggap remeh begitu Pak Sayono. Edukasi yang tepat seperti apa mungkin yang bisa diterapkan kepada masyarakat? Karena kan bukan hanya 1000 hari anak saja yang memang harus dibenahi.
1: Iya, itu sangat-sangat betul sekali. Jadi saya kira setiap unsur di masyarakat ini yang khususnya yang berkepentingan langsung dan level berikutnya itu harus bekerja secara simultan untuk membuat masyarakat ini terliterasi dengan situasi stunting ini. Jauh-jauh hari sejak masa remaja itu harus benar-benar memahami bahwa apa arti mereka harus minum tablet FE atau mengkonsumsi sayur dan buah dengan cukup, menghindari makanan-makanan yang kaya dengan gula dan harus aktivitas olahraga atau aktivitas fisiknya yang teratur dengan keterukuran yang jelas itu, maka tidak hanya petugas kesehatan tetapi mungkin juga guru-guru mereka, orang tua mereka, masyarakat di sekitarnya juga perlu dilibatkan. Nah, sekarang ini sebetulnya ada situasi yang menguntungkan di mana media sosial dan sumber informasi itu ada di mana-mana dan mudah diakses. Nah, barangkali ini menjadi tergerak bagi akademisi, para petugas, dan juga pihak-pihak yang berfokus atau berkepentingan dengan upaya pengentasan stunting ini menjadi perhatian di situ supaya memaksimalkan edukasi dan ajakan kepada para remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur yang menginginkan kehamilan itu juga perlu diajak serta untuk memahami secara sepenuhnya supaya mereka-mereka itu mempersiapkan kehamilan yang sehat. Mm-hmm. Kalau dulu kehamilan berisiko yang diperhatikan, sekarang ini adalah jauh-jauh mundur lagi. Secara primordial kita berpikir untuk bagaimana mempersiapkan kehamilan yang sehat. Laki-laki menyiapkan dirinya untuk menghasilkan benih atau nutfah yang sehat. Perempuan mempersiapkan dirinya sebagai sawah ladang tempat untuk tumbuh benih yang terbaik, itu menjadi sawah ladang yang kondusif, yang subur, baik secara jasmania, secara ruhania. Itu juga harus dikondisikan itu supaya benar-benar mempersiapkan diri menuju kepada kehamilan yang sehat dan bertanggung jawab.
0: Oke, baik. Pak Sayono, ketika kita melihat beberapa faktor lainnya, ada peran-peran penting dari pemerintah, ya kan? Ada juga dari keluarga dan juga beberapa pihak lainnya. Mana yang memang perlu diperbaiki dari koordinasi itu sendiri agar program ini betul-betul bisa menyentuh khalayak masyarakat dari tingkat bawah?
1: Ya, saya kira semuanya harus memperbaiki diri. Pemerintah sudah berusaha tentu melalui pihak-pihak yang berwenang secara teknis di lapangan itu sudah sedemikian rupa memprogramkan dengan pemikiran, dengan tenaga, dengan merancang pembiayaan program, sumber daya, dan sebagainya sudah dilakukan. Nah, kemudian koordinasi dengan masyarakat juga perlu kita sama-sama dukung untuk ditingkatkan supaya semakin sinergi, semakin baik. Literasi bagi masyarakat luas, kan tidak semua masyarakat itu memahami soal ini, maka pemetaan mereka-mereka yang belum terliterasi atau pihak-pihak fokus yang harus terliterasi dengan baik ini juga menjadi sangat penting untuk dipetakan sehingga upaya-upaya itu menjadi upaya yang terfokus, kemudian upaya yang tepat sasaran, upaya-upaya yang terukur hasilnya bisa diperkirakan bahwa semuanya akan bergerak menuju kepada perbaikan-perbaikan kondisi, terutama pemahaman yang baik bagi masyarakat secara umum maupun fokus-fokus yang mereka yang menjadi sasaran inti menjadi memahami dengan baik bagaimana mencegah peluang-peluang terjadinya stunting sejak sedini mungkin.
0: Oke, mungkin terakhir boleh nih Pak Sayono, kita edukasi kembali kepada pendengar dan juga masyarakat ya, seberapa besar pengaruh faktor non kesehatan seperti kemiskinan, sanitasi, pola asuh, ketahanan pangan terhadap stunting sebagai tutup jumpa kita. Silahkan ajakan juga kepada masyarakat.
1: Iya, semua yang faktor tadi itu secara simultan itu kan terjadi pada masyarakat. Maka kita semuanya itu wajib memahami konteks kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Sebetulnya tidak selalu stunting itu terjadi pada masyarakat miskin karena sepanjang kondisinya terpenuhi apa yang menjadi asupan minimal itu sebenarnya sangat mencukupi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan zat gizi secara minimal, kemudian membebaskan diri dari faktor-faktor yang akan mengacaukan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim, kemudian selanjutnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan itu setelah lahir dengan asupan nutrisi yang baik. Informasi yang sebanyak mungkin, sedetail mungkin tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi kejadian stunting ini menjadi sangat penting, sehingga sinergi dari pemerintah, kemudian masyarakat luas, pihak-pihak swasta, dan juga para akademisi menjadi sangat dibutuhkan untuk mempercepat atau memfokuskan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian stunting ini dengan sebaik mungkin. Sehingga harapannya dalam beberapa tahun ke depan ini makin tereduksi, dan pada akhirnya kita bisa membebaskan diri dari masyarakat ini dari stunting dan mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 itu benar-benar bisa terwujud.
0: Amin. Terima kasih Pak Sayono. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di waktu yang lebih panjang. Sehat selalu Pak Sayono. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar pengamat kesehatan dari Unimus ya, Dr. Sayono SKM MKes. Jadi kita harapkan segala program kita dukung agar kita bisa menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Menteri Bahlil melarang ojek online beli Pertalite. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melarang pengemudi ojek online atau ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya, klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan Kompas.com berjudul ESDM bantah isu larangan ojek online atau ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebut bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite ialah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Don, ngelamun ae. Ngopo yang ngelamun?
1: Duh, momot iki son. Dulu itu kerjaan. Wes ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wes tenang ae, melu aku neng PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sak Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sak Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temokke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: Nah, pas banget pendengar untuk Anda yang lagi cari peluang kerja ya. Buat Anda yang tertarik berkarir di perbankan, rekan-rekan bisa datang walk-in interview di PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang tanggal 21 sampai 23 September 2026. Hari ini terakhir ya, mulai pukul 9 pagi hingga 15 waktu Indonesia Barat. Posisi yang dibuka yaitu frontliner, file collection, and sales marketing. 21 September di Disperinaker Klaten dan Disnaker Brebes, lalu 22 September di Kelurahan Bendan Boyolali dan Disnaker Batang, dan hari ini 23 September di Disnaker Transtragen. Detailnya cek Instagram PKSS yaitu @pkssid atau PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, menemani Anda pagi hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Saya tidak sendirian karena sudah ada teman saya yang wangi banget.
5: Betul,
4: pagi hari ini.
5: Selamat pagi pendengar Agil Wewangian ya, hadir temani Anda untuk pagi hari ini bersama Sylvia Ansori dalam Halo RRI.
4: Oke, jadi setidaknya tidak ada polusi udara lah ya di sekitar kita kalau ada Agil. Karena jaraknya 2 meter aja, wanginya sudah kecium.
5: Oke, ini termasuk wewangian yang mengganggu atau apresiasi atau gimana ini?
4: Kadang soalnya kalau nyemprotnya di belakang sih agak keganggu ya. Bahkan saya mau sempet telpon Halo RRI ya.
5: Nah, ini barangkali juga ada hal-hal yang mengganggu Anda pendengar terkait dengan pelayanan publik atau yang ingin memberikan apresiasi, boleh ya. Mungkin saya satu sih, kenapa di Semarang itu pet shop terdekat tidak pernah buka lebih gasik ya. Jadi tadi saya lumayan bergelut dengan beberapa pet shop yang ada di rumah saya, tutup semua alhasil ke minimarket. Dan itu kan jauh lebih mahal ya maksudnya.
4: Mahal banget sih.
5: Mahal banget.
4: 20% tapi, kayaknya ya.
5: Iya, mau gak mau kan harus daripada kucing saya kelaparan.
4: Iya,
5: ya,
4: kalau nanti kucing kamu kelaparan telepon Halo RRI. Jadi intinya bagi hari ini pendengar kalau punya keluh kesah apapun terkait dengan pelayanan publik boleh sampaikan ya di 024-831-6686.
5: Betul, atau yang mau berkirim pesan lewat WhatsApp ya, voice note atau telepon WhatsApp juga boleh, 081-666-6886.
4: Atau mungkin yang menyaksikan, tapi kalau menyaksikan kan gak bisa menikmati wewangianmu ya Agil ya, di RRI Digital. Juga boleh komen-komen di RRI Digital. Kalau kemarin tuh ternyata Agil,
5: apa itu?
4: Hari Senin itu 21 September adalah Hari Syukur Nasional.
5: Hari Syukur
4: Nasional. Harus bersyukur. Jadi 21 September. Kadang kita tuh melupakan hal-hal kecil untuk bersyukur. Salah satunya air bersih, ya kan?

0: Oh, baik.
1: Kalau di daerah rumahnya Agil nggak pernah ya?
0: Alhamdulillah aman.
1: Oh, yang katanya rumahnya sangat kota itu ya.
0: Dan ini sih lebih ke strateginya kan sudah ada tandon dan lain sebagainya. Bisa mengcover lah alhamdulillahnya seperti itu.
1: Nah, mungkin daerah rumah Anda yang air bersihnya kurang baik ya kan. Airnya kalau bahasa Jawanya ngitir gitu ya, kecil sekali, susah buat beraktivitas. Boleh juga sampaikan pada kesempatan pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

0: Bagaimana cyber blackmail bisa menyasar anak muda? Berikut penjelasan anggota FKKG Semarang, Etri Mawati, SKM MKes.
1: Iya, penyebabnya karena memang paparan digital sangat pesat sekali ya. Dan beberapa alasan yang menjadi para pelaku ini menyasar para remaja dan mahasiswa itu karena memang karakteristik mereka sebagai generasi Z tadi, yang setiap hari bangun tidur sudah pegang HP, ya. Kemudian mereka membutuhkan validasi. Kemudian kondisi-kondisi di mana mereka mengakses informasi dengan cepat, memposting informasi atau data pribadinya ke media sosial. Nah, ini menjadi peluang bagi para pelaku ini untuk memanfaatkan mereka-mereka yang memang aktif di media sosial. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, karena memang remaja ini sangat rentan, karena memang tadi ya mereka mungkin 24 jam itu pegang medsos terus ya. Jadi peluang untuk pelaku untuk mendapatkan sasaran ini ya.

0: Ya, kalau tadi saya sudah spill terkait dengan air bersih adalah salah satu hal yang patut disyukuri. Ini juga ada apresiasi nih, bantuan air dari Polda Jateng yang akan diinformasikan oleh Luki Setiawan untuk Halo RRI. Luki, informasinya.
1: Pendengar, di tengah musim kemarau seperti saat ini, bidang profes Polda Jateng berikan bantuan bersih ke warga desa Kuta, Kecamatan Panderpolang, Kabupaten Pemalang. Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana melalui PLT Kasih Propam Polres Pemalang AKP Triat Mokom mengatakan ada 25.000 liter bersih disalurkan ke dua dukuh yang mengalami kekeringan di desa Kuta. Dukuh Sipan sebanyak 3 truk tangki dan dukuh Tusuhan sebanyak 2 truk tangki. Kasih Propam mengatakan bantuan ini merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat yang mengalami kesulitan air di musim kemarau. Kegiatan bakti sosial merupakan bantuan air bersih yang merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan menjelang peringatan Hari Propam Polri. Dropping air ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat di desa Kuta yang mengapresiasi bantuan tersebut. Memang beberapa minggu terakhir kondisi air, ketersediaan air di desa tersebut cukup terganggu karena musim kemarau. Dan bantuan air bersih yang diberikan oleh Polres Pemalang ini menjadi salah satu hal positif yang bisa diterima masyarakat secara langsung dari pihak kepolisian.
2: Oke, Bang. Kami mengucapkan untuk mewakili masyarakat kita, kita begitu panjang. Terima kasih atas bantuannya air yang dari Propam Polda Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini manfaat untuk masyarakat begitu panjang. Amin. Terima kasih.
1: Tidak hanya di Pemalang, kegiatan dropping air bersih juga disalurkan di daerah lain. Hal ini menjadi bagian dari upaya bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Jawa Tengah menyambut HUT ke-24 Propam Polri. Bantuan air bersih juga diberikan ke daerah-daerah lain seperti Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Semarang. Kemudian di Kabupaten Cilacap juga disalurkan 35.000 liter air bersih dan keseluruhan bantuan ini diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air minum, memasak maupun keperluan sehari-hari lainnya. Demikian informasi yang saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan terkait dengan apresiasi ya dari masyarakat terkait bantuan air dari Polda Jateng. Kalau mungkin Anda punya permasalahan air bersih, boleh sampaikan juga di Halo RRI. Masih saya tunggu ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Untuk melengkapi Semarang pagi ini, kami hadirkan informasi cuaca kemaritiman bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Safira. Selamat pagi, Mbak Safira.
1: Selamat pagi, Mbak Sesi.
0: Mbak Safira, untuk teman-teman yang akan beraktivitas di laut, nelayan, adakah peringatan dini gelombang tinggi nih yang perlu disimak? Silahkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini tanggal 23 September pukul 7 pagi hingga tanggal 26 September pukul 7 pagi. Di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang. Sehingga harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 23 September pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur dengan kecepatan angin 2-20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2-20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-9 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,4 meter pada pukul 10 malam dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 1 meter pada esok hari pukul 6 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Safira. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Saya Sylvia Ansori bersama pengarah acara Arisu ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

0: Anak-anak, ibu ada tebak-tebakan nih soal tanaman. Yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajanan. Pertanyaan pertama, tanaman apa yang cocok untuk daerah pantai?
1: Saya. Tanaman bakau, karena berfungsi untuk menahan arus air laut.
0: Pinter, Dea. Nah, pertanyaan kedua nih. Tanaman apa, siap ya semuanya, yang cocok untuk ditanam di lereng gunung?
1: Pohon kelapa?
0: Salah. Yang benar, pohon bambu. Selain jadi sumber makanan untuk panda, bambu itu punya akar yang kuat dan mampu menahan tanah. Apalagi waktu hujan deras, akar bambu dapat menyerap air berlebih sehingga mengurangi resiko longsor.
1: Keren sekali. Dia cuma tahu kalau bambu itu sering dibuat permainan egrang. Ternyata manfaatnya banyak ya.
0: Iya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program Masa Tua RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, kembali lagi saya Rosi hadir untuk Anda dan kami hadir segera dalam Jaksa Menyapa. Kali ini pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadir bersama dengan Kejaksaan Negeri Jepara. Jaksa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar dan juga pemirsa, mudah-mudahan hari ini segala aktivitas Anda juga berjalan dengan baik dan sembari juga Anda beraktivitas, baik itu secara ranah domestik, di rumah atau mungkin dalam perjalanan atau dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Segera kami hadirkan Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Jepara. Dan topik kita untuk siang hari ini adalah terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Tentu saya tidak sendiri karena di Studio Pro 1 RRI Semarang, saat ini kami juga sudah bersama dengan narasumber yang siap untuk membagikan informasinya kepada Anda. Ada Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen dari Kejari Jepara, ada Bapak Tri Setia Irawan SH. Pak Tri, selamat siang.
2: Siang.
1: Iya, kabar baik, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Pak, untuk hari ini kita akan bicara tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kita tahu bahwa kasus-kasus yang ada ini terus menjadi concern pemerintah ya. Utamanya kaitannya juga dengan anak, dengan perempuan, ini merupakan masuk dalam kelompok rentan. Tapi untuk kali ini kita juga ingin tahu Pak, kenapa topik yang satu ini coba kita bagikan ke pendengar. Apakah juga kasus yang ada di Jepara itu cukup tinggi untuk kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual dan lain-lain gitu ya untuk anak, silakan.
2: Iya, mungkin sebelumnya kenapa kami masuk dalam materi kekerasan seksual terhadap anak, khususnya ini anak ya, tapi nanti kita akan melebar sedikit terkait dengan perlindungan wanita atau perempuan. Karena begini, setelah saya melihat sebelum saya mengambil materi ini, kami melihat dari database kami, data yang masuk, perkara yang masuk dari teman-teman kepolisian ini, banyak di satu tahun ini banyak terkait dengan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak. Nah, kemungkinan itu hampir dari beberapa ratus SPDP itu 30% itu kekerasan terhadap anak. Nah, itu makanya kami mencoba untuk hadir di sini untuk berbagi pengetahuan terhadap kekerasan seksual terhadap anak ini.
1: Baik, Pak, sebelum kita banyak ngobrol lagi, ini mungkin harus kita satukan visi dulu.
2: Betul.
1: Kalau anak itu dalam usia yang berapa? Ada yang mengatakan di bawah 17 tahun.
2: Betul.
1: Tapi ada juga yang mengatakan di bawah 18 tahun. Ada lagi yang mengatakan jika sudah dalam ikatan pernikahan begitu, tidak bisa lagi disebut sebagai anak gitu, meskipun gitu. Usianya 17 atau 18 lah katakanlah. Ini bagaimana, Pak Tri?
2: Oh, jadi begini. Dalam peraturan itu dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
1: okay,
2: termasuk masih dalam yang kandungan. Jadi walaupun dia terikat dalam pernikahan, kalau belum 18 tahun, nah itu masih disebut anak. Dan walaupun masih dalam kandungan, makanya di sini kan ada beberapa kejadian terkait dengan aborsi atau apa, mohon maaf ya, aborsi atau apa, itu kami menjeratnya pakai pasal ini. Jadi udah jelas bahwa itu belum ada yang bilang itu belum dikatakan
1: belum
2: anak
1: lahir,
2: ya
1: gitu.
2: Dia belum lahir. Nah gitu. Nah nanti kan kalau dulu kan pasti ini yang dikonsenkan kan ke ibunya, tapi tidak kekerasan nanti bisa dilapis di ini kekerasan terhadap anak ini tadi.
1: Oke, okay, baik. Jadi secara undang-undang adalah yang di bawah 18
2: Betul.
1: Tahun, bahkan di dalam kandungan juga
2: Betul.
1: Sudah disebut yeah. anak. Oke, okay, baik. Pak, kemudian kita harus tahu dulu nih untuk hak-hak anak itu sebetulnya apa sih, Pak? Mungkin ini kita singgung sedikit dulu sebelum nanti kita masuk dalam kasus per kasus ini.
2: Oke, okay, boleh. Boleh saya jelaskan. Yang pertama itu hak untuk hidup. Nah, ini hak untuk hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan atau diskriminasi. Nah, ini hak yang paling fundamental karena ini mengikuti dari kita anak-anak sampai kita mohon maaf, sampai tutup usia itu haknya itu sama ini. Terus hak atas nama suatu nama identitas diri, status kewarganegaraan, dalam hal ini kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari lahir, dari perkawinan yang sah ya, dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orang tuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Terus yang ketiga, hak untuk mendapatkan untuk beribadah untuk menurut agamanya. Empat adalah hak untuk mengetahui orang tua dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ini yang paling sering dipermasalahkan. Terus hak untuk diasuh dan diangkat apabila orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut. 6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, ini yang paling pokok ya, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi artinya sebetulnya hak-hak anak itu banyak yang harus dipenuhi.
2: Banyak, tapi mohon maaf ya. Nah, ini yang kami garis bawahi terkait dengan materi yang apa kami sampaikan. Ini ada dua ini yang paling pokok ini.
1: Oke, baik.
2: Dua ini adalah satu, hak atas perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Terus yang kedua, hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan. Nah, ini.
1: Oke, baik. Pak Tri, kita tahu bahwasannya kekerasan itu juga mempunyai makna atau POV yang berbeda-beda. Betul. Gitu ya. Ada orang yang dalam mendidik putra-putrinya menggunakan cara-cara, kalau kata orang sekarang sih, dengan gaya VOC, Pak.
2: Betul.
1: Itu masuk dalam kekerasan atau enggak? Atau mungkin ada deskripsi secara hukum gitu ya. Kekerasan pada anak tuh sebetulnya apa deskripsinya?
2: Oke, nah kita berdasarkan.
1: Bedah dulu nih.
2: Oke, kita bedah dulu. Nah, kita karena yang kita omongin ini adalah ini ya, apa terkait ketentuan-ketentuan ya. Ini berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, ini sudah dijelaskan mengatur bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sudah jelas, tapi yang apa Mbak Rosi sampaikan tadi terkait dengan gaya VOC itu tadi sebetulnya dilema itu karena itu zaman dulu ya yang dilakukannya. Iya. Nah, begitu. Ini makanya keluarlah apa namanya peraturan di tahun 2014. Gitu.
1: Jadi, Pak, kalau melihat fenomena yang sekarang, bahkan kekerasan terhadap anak itu sebetulnya bisa dilakukan, para pelakunya itu bisa orang-orang terdekat, itu memang iya, nyata.
2: Nyata itu kalau dari ini POV saya ya, saya selaku jaksa penuntut umum juga yang bersidang, itu hampir 75% adalah orang terdekat yang dalam satu lingkup rumah atau satu ikatan keluarga. Terus yang sisanya itu biasanya

0: sendiri. Ada pelakunya itu adalah ayah tiri. Ada yang pelakunya itu adalah teman dari bapaknya, bapaknya korban. Nah, seperti itu. Contoh kecil seperti itu.
1: Oke. Pak, ditahan dulu karena saya juga pengen tahu nanti bagaimana yang terjadi di Jepara. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tapi siapkan pertanyaan Anda barangkali. Mumpung kita ketemu sama Pak Tri gitu ya. Ada yang ingin Anda tanyakan seputar kekerasan terhadap anak, cara pencegahannya mungkin. Atau hal-hal lainnya, boleh silakan. Di 024-831-6686 atau di 081-666-686. 86. Satu lagi, Anda juga bisa mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, tonton apa yang Anda dengar. Ada kolom live chat di sana, jadi tinggal ketikan saja, nanti akan saya bacakan, akan saya sampaikan langsung kepada Pak Tri dan nanti akan ditanggapi tentunya. Jangan kemana-mana.
2: Bu Ira, bengong aja nungguin bakso lewat ya.
3: Bu Rina,
2: enggak Bu, ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan Bu.
3: Alah Bu, tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali Bu.
2: Justru itu Bu, yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
3: Ih, tapi tuh aku gak sempet Bu kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
2: Nah, iya Bu, makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
3: Ide bagus itu ya Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong Bu?
2: Nah, kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
3: Wah, iya ya Bu, setuju.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan kami untuk edisi kali ini dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Jepara, Kabupaten Jepara ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, boleh saya buka mulai dari sekarang, sambil juga saya kembali lagi ke Pak Tri. Pak Tri, kalau kita lihat di berbagai media sosial gitu ya, memang kasus-kasus yang terjadi sekarang, masyarakat itu sudah semakin berani untuk speak up. Apalagi di media sosial ada ruangnya, ada kesempatannya, orang mengaksesnya juga semakin masif. Nah, ini bagaimana dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak? Ditahan dulu, Pak. Okay. Ada telepon yang masuk, saya angkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rosi yang cantik dan soleha.
0: Waduh, amin. Selamat siang, Pak. Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan.
1: Selamat siang, Bapak Jaksa yang saya hormati ya.
2: Ya, siang, Bapak.
1: Saya dari Bandung Timur, Pak, di sini ya.
0: Silakan.
1: Masalah kekerasan terhadap anak. Saya begini, Pak lah. Merasa banyak anak. Anak saya ada di 4 provinsi, Pak.
2: Oh, ya. Gitu, ya.
1: Di Pemalang 2, Sleman 1, Panjang 1, Bandung 2. Tuh. Jadi ibunya masing-masing orang sana. Beginilah. Kalau saya kan, walaupun jauh, tidak pernah berbuat apa itu, selalu memperhatikan, tidak setepat juga tidak melakukan kekerasan. Tapi kadang-kadang ibunya ya, yang sering melakukan kekerasan begini. Kadang-kadang kalau kesal misalkan sama bapaknya kan, anak jadi sasaran kan. Atau misalkan minimal dicubit. Apakah itu melanggar hukum? Tidak. Termasuk kekerasan? Tidak. Karena saya ini tetap walaupun jauh sama anak-anak saya, yang ada yang dekat, tapi tetap perhatian, seperhatian atau masalah kebutuhan anak-anak saya perhatikan. Tapi kadang-kadang ibunya kalau kesal, cubit atau main kekerasan dan sebagainya, bahkan sering ngadu ke saya begini. Nah, itu termasuk ada sanksi hukumnya, Pak? Tidak. Jelas pelanggar hukum, termasuk kekerasan? Tidak. Itu kan kenapa anak yang tidak yang tidak punya dosa kok bisa kesal sama bapaknya, tapi anak yang jadi sasaran? Itu banyak seperti, bukan hanya bukan hanya ibunya, anak-anak saya aja lah mungkin yang ini juga banyak pohon berasal dari bapak. Saya awam di bidang hukum. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur, Jawa Barat. Nah, ini kita harus luruskan lagi. Ini Pak Tri, yang kita bahas untuk saat ini, kekerasan itu sebetulnya

0: nya meliputi apa saja? Apakah hanya terkait dengan tindak pidana misalnya kekerasan seksual kah, atau mungkin kekerasan tadi yang dicontohkan Pak Irwan, orang tua kepada anak dalam cara mendidik misalnya main tangan dan lain-lain gitu ya.
1: Jadi ini tadi kan dijelaskan terkait dengan definisinya ya, sesuai dengan undang-undang tadi, itu perbuatan terhadap anak, nah ini terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran. Nah ini kan atau nih alternatif. Kalau memang sudah fisik, nah bisa itu di apa
0: masuk
1: namanya
0: dalam masuk,
1: ya masuk dalam kekerasan. Terus materi kami juga menjelaskan bahwa banyak kekerasan itu apa namanya bukan cuma fisik, verbal pun bisa. Nah, terus nanti kan ada timbul apa namanya efek psikis, ya kan? Kekerasan psikis itu lebih apa namanya lebih berat sebetulnya. Nah, karena itu akan mempengaruhi masa depan korban. Saya sebut korban ya. Begitu. Nah, itu bisa dilakukan dan pernah juga ada kan ini di lingkup keluarga. Itu bisa masuk dalam KDRT. Begitu. Terus yang namanya KDRT itu yang jelas semua apa namanya semua orang itu hampir 24 jam tinggal di satu rumah itu. Itu bisa dinyatakan KDRT begitu. Bisa dilaporkan.
0: Oke. Tergantung berarti Pak Ahmad Irwan ini apakah kekerasannya itu menimbulkan penderitaan, kesengsaraan gitu atau mungkin penelantaran. Jika memenuhi unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh Pak Tri, itu bisa masuk dalam ranah kekerasan kepada anak gitu ya Pak.
1: Kan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan. Nah itu kan bisa secara fisik, psikis, dan seksual dan penelantaran. Nah fisik, psikis itu biasanya itu ini apa namanya berbanding lurus, tipis dia sekatnya itu.
0: Oke, baik. Kembali lagi, terima kasih ya Pak Ahmad Irwan. Tadi sudah dijawab oleh Pak Tri. Pak Tri kembali lagi, tadi pertanyaan saya terkait dengan sekarang ini masyarakat itu kan sudah mulai aware gitu ya, tentang kekerasan terhadap anak. Media sosial juga bisa jadi satu wadah untuk bisa speak up gitu. Tapi bagaimana kondisi yang ada di Jepara untuk saat ini Pak?
1: Jadi begini, saya mengambil apa namanya mengambil kesimpulan dari di Jepara ini ya, tapi ini bisa saya simpulkan
0: secara umum juga.
1: Secara umum.
0: Okay,
1: jadi
0: general,
1: begini,
0: ya.
1: Tadi Mbak Rosy bilang bahwa sekarang karena kemajuan media sosial semua orang bisa speak up.
0: Betul.
1: Betul. Bisa saya katakan yang bisa speak up itu adalah orang-orang pemberani. Nah, secara faktual orang pemberani itu masih sedikit. Karena saya bilang begitu, kenapa? Karena begini, kebanyakan orang apa namanya orang yang sudah melakukan speak up itu kejadiannya sudah udah lampau, entah 3 tahun yang lalu atau contoh nih di perkaranya ini waktu masih kelas 6 SD. Tapi apa namanya baru speak up-nya mungkin waktu SMA
0: atau sudah dewasa,
1: atau sudah dewasa
0: gitu ya.
1: Dan ini dari POV dari tersangkanya ya, apesnya itu apa namanya baru ketahuan dari ibunya. Biasanya kan ketahuannya dari ibu karena apa? Pasti dia ngeluh ada yang bagian sesuatu bagian yang vital yang sakit, terus ditanya, curiga, baru lapor kan begitu. Karena kebanyakan begini, kebanyakan korban ini adalah anak-anak dan kebanyakan perempuan itu biasanya itu apa namanya menjadi korban itu karena seseorang yang pelakunya itu mempunyai posisi yang lebih tinggi. Apa namanya posisinya dan dia takut dia memendam rasa malu, memendam rasa sakit itu sendiri lampau karena apa di bawah ancaman, kebanyakan di bawah ancaman
0: intimidasi ya,
1: betul
0: ini ya.
1: Jadi kalau dibilang speak up ya memang semua media apa namanya menyembatani untuk bisa melaporkan itu tapi tidak semua apa namanya bisa langsung speak up karena apa?
0: Betul.
1: Anak-anak itu mempunyai masih di mentalnya itu masih apa namanya masih rentan. Jadi diberi ancaman atau diberi rayuan bujukan itu masih rentan begitu.
0: Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita di sini. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kali ini tidak menyebutkan nama dari 081388 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaksa, saya ingin bertanya, apakah benar kalau melaporkan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual itu harus disertai dengan bukti-bukti yang ada? Jika sudah berlalu, bagaimana kalau tidak bisa menunjukkan hasil visum? Terima kasih. Oh baik, berarti bukti apa saja yang berlaku gitu barangkali ya untuk bisa melaporkan? Mungkin ini dari 081388 sekian-sekian, silakan.
1: Oh ya, ini kayaknya saya sempat lihat di ini ya, media sosial ya, karena ada yang sempat viral itu kemarin. Nah, menyambung dari sini ya.
0: Apa, Pak gimana? Tri, mohon izin ini sepertinya ada telepon yang masuk. Okay. Nanti akan kita bacakan ulang gitu ya untuk yang tadi bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat siang. Dengan Mas Yosi ya, di Semarang?
2: Iya.
0: Oh, suaranya kecil sekali.
2: Iya, halo-halo.
0: Iya, oke. Silakan. Agak terputus-putus, tapi boleh kita coba, barangkali nanti bisa kita tangkap.
2: Gimana?
0: Silakan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Iya, siang.
2: Ya, yang barusan tadi Bapak bicara kayak yang itu udah lampau baru dia speak up. Tapi gimana? Kalau udah kayak gitu, udah lampau, terus dia baru speak up. Ada nggak sih, Pak, kayak tanda-tanda yang si anak ini beri? Untuk sinyal yang semacam kayak orang tua harus curiga nih.
1: Iya,
2: anakku nih.
1: Oke, oke.
2: Soalnya kan seringkali juga kayak orang tua pun kayak clueless gitu loh.
1: Iya, iya.
2: Nah, itu loh, maksudnya kayak apa yang harus kayak misalkan kayak ketika kok pulang kok rambut larut malam? Apakah misalkan semacam kayak jangan cuma dari mana aja, jangan cuma itu aja atau gimana? Dan apa yang harus kayak misalkan kayak tandanya anak langsung pulang, langsung tutup kamar, menyendiri lah. Misalkan, apakah kita juga harus mencurigai hal-hal seperti itu? Dan gimana kayak cara masuknya ke si anak ini juga?
1: Ya.
2: Oke. Terima kasih, Pak, kalau gitu.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi yang ada di Semarang. Iya, selamat siang. Silakan ini, Pak Tri mungkin bisa ditanggapi dulu yang dari Mas Yosi gitu ya. Sebelum nanti saya bacakan ulang.
1: Sebelum lupa juga saya ini.
0: Iya.
1: Jadi begini, apa namanya tadi ya, terkait dengan gimana melihat tanda-tandanya begitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Saya biasanya kalau semisal ini... dari kalau ada berkas terkait dengan kekerasan seksual, pasti saya memberikan petunjuk dalam P19 saya itu untuk agar penyidik menanyakan kepada orang tua korban, kakak korban, adik korban, itu terkait dengan apakah ada perubahan sifat dari yang biasanya setelah kejadian. Kan itu kan melapor itu pasti sudah ada kejadiannya ya. Nah, perubahan fisik sama perubahan mental. Perubahan fisik bagaimana? Tadi sempat kita obrolkan tadi bahwa perubahan fisik itu bisa terkait dengan adanya keluhan rasa sakit di bagian badan atau apa. Terus yang kedua perubahan mental. Apakah anak-anak ini yang biasanya ini ceria,
0: jadi murung.
1: Nah, itu bisa menjadi indikator ya. Indikator. Jangan kita curiga dulu jangan. Tapi makanya terus terkait dengan bagaimana cara menanggapinya gitu kan. Nah, makanya ini saya sering sekali, selain program Jaksa Menyapa ini, kami juga ada Jaksa Masuk Sekolah. Terus kami ada juga penerangan hukum di desa-desa. Saya hampir setiap kali saya ada kegiatan tersebut, saya mewanti-wanti kepada peserta itu untuk bagi orang tua itu agar membangun komunikasi yang baik. Jangan ada sekat yang terlalu tinggi. Karena kenapa? Sebagian besar korbannya itu adalah takut. Kalau dari rasa takut itu, dia itu kasihan. Karena apa? Menanggung rasa malu dan rasa
0: sendirian,
1: sakit tadi. Betul, mental itu tadi. Nah, karena kebanyakan, ini kemarin ini real ini. Waktu sidang, saya menyidangkan korbannya itu adalah perempuan, anak-anak. Korbannya itu sudah di bahasanya ya, disetubui oleh kakeknya, kakek tiri ini. Kakek tirinya itu sudah bertahun-tahun. Ditipu dia. Ditipunya dengan apa namanya bujuk rayu bahwa apa namanya itu adalah tanda sayang. Nah, kan ditipu kan karena anak-anak rentan dia. Ya kan? Terus dia karena ada yang aneh, karena semakin lama semakin dewasa, semakin aneh, dia cerita sama kakaknya. Ternyata kakaknya itu juga sama. Dulu sempat jadi korban. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari di situ bahwa apa namanya semua itu dipendam dia sama anak-anak ini, dan terbuka di situ bahwa apa namanya kalau anak-anak ini tadi, dua korban ini tadi mau cerita kepada ibunya itu cerewet, galak. Mau cerita sama bapaknya itu lebih galak. Mau cerita sama siapa lagi? Gitu. Makanya bangun komunikasi terhadap anak. Nah, saya kalau cerita ini merinding.
0: Iya.
1: Karena
0: benar.
1: Apa namanya? Saya itu merinding.
0: Miris.
1: Hakimnya kemarin waktu sidang nangis. Nangis. Hakim itu, Bu. Nangis. Karena apa? Itu permasalahannya itu komunikasi. Komunikasi sangat penting, makanya jembatani komunikasi. Jangan apa namanya, memang selaku orang tua, kita memang mengupayakan untuk kehidupan yang layak. Kita apa namanya bekerja untuk anak-anak, tapi kita memang tidak bisa mengawasi 24 jam. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti itu. Nah, itulah komunikasi yang baik.
0: Oke. Begitu. Jangan ciptakan sekat. Itu pesannya, betul, Pak Tri, betul, gitu ya, antara orang tua dengan anak, betul, karena akibatnya bisa fatal sekali ketika, betul, tidak bercerita, ya, gitu ya. Pak Tri, sepertinya kita harus jeda dulu.
1: Boleh.
0: Tadi untuk visum ketika sudah lampau ya, ini bagaimana, apakah tidak berlaku dan lain-lain, untuk bukti ditahan dulu Pak, kita harus lagu dulu ternyata, okay, ini kita sudah dikode untuk jeda. Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Jadi pastikan untuk Anda tetap mengikuti hadirnya Jaksa Menyapa.

0: Cinta. Pendengar dan juga pemirsa, satu lagu sudah kami hadirkan dalam Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini, dan kita terus lanjutkan gitu ya. Kami masih bersama dengan Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jepara. Ada Bapak Tri Setia Irawan SH, kemudian kita juga masih membahas terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan tadi Pak Tri ada pertanyaan dari pendengar gitu ya, tidak sebut nama tapi tanyanya kalau kejadiannya sudah lampau dan di waktu kejadian itu mungkin tidak terpikir atau mungkin terlewat untuk visum dan sebagainya. Bukti-bukti apa sih Pak sebetulnya yang bisa menguatkan ketika ada pelaporan itu yang harus dipenuhi juga pastinya?
1: Terkait dengan apa namanya, apabila ada suatu kejadian seperti itu, terus menanyakan tadi ya terkait bukti visum itu apakah penting? Penting. Memang
0: penting.
1: Iya, memang penting. Tapi apabila kasus posisinya itu sudah terlampau ya, sudah terlampau entah berapa tahun atau berapa itu kan. Nah, ini bagus pertanyaannya, karena kenapa? Bukti visum itu biasanya dan pasti sebagai dasar hakim untuk menyatakan bahwa itu pernah terjadi kekerasan seksual. Nah, karena nanti yang melakukan visum itu biasanya kami minta untuk dimintai keterangan sebagai ahli. Ahli dalam bidang, kalau dokter kan kesehatan ya, nah, terkait dengan bidangnya itu tadi. Nah, tapi kalau sepemahaman saya itu walaupun terlampau lama itu nanti apa namanya, yang penting diupayakan visum dulu. Kalaupun semisal visumnya memang sudah tidak kelihatan, itu bisa juga di lakukan nanti psikotes atau psikiatri ya, itu ya. Pokoknya psikologi terkait itu. Karena ada kami minta juga ahli, dalam hal ini ahli psikologi, untuk melakukan tes terhadap korban tersebut. Nah, salah satunya contoh yang menjadi dasar indikasi itu nanti dikasih pertanyaan. Nanti psikotesnya psikolognya itu pasti melihat entah dari tingkah lakunya waktu dites, nanti juga ditunjukkan nanti fotonya. Mohon maaf yang foto pelakunya, apa reaksinya dia dari apa gestur tubuhnya atau dari mimik mukanya atau
0: dari
1: suaranya
0: terbaca ya, Pak, ya
1: terbaca.
0: Oh,
1: bisa juga seperti itu dan ada juga yang tidak ada visumnya, tetapi ada alat bukti yang lain, contoh foto, video,
0: itu bisa ya,
1: bisa.
0: Foto, video,
1: betul.
0: Rekaman suara?
1: Rekaman suara bisa, nanti kan ada ahlinya sendiri, nanti ada ahlinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak semua korbannya itu adalah perempuan. Kalau perempuan kan dokter bisa melihatnya, contoh ya, mohon maaf ya, terjadi luka robek di jam bahasa ini bahasa dokter ya, saya tidak mengada-ada, ada bagian robek arah jam 3, indikasinya dari benda tumpul begitu. Ini memang bahasa kedokterannya seperti itu. Ada bekas trauma di arah jam segini begitu. Nanti kalau perempuan kan seperti itu. Nah, tapi ada juga kemarin saya ada ini sempat mengibuhkan di Kabupaten Jepara juga. Karena korbannya ini adalah laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki. Jumlahnya 7. Nah, pelakunya adalah orang terdekat tapi bukan keluarga. Karena di satu komunitas seperti itu. Nah, tidak ada visum, tidak ada. Tapi ada alat bukti yang lain seperti foto, video, karena itulah adalah alat pengancamannya tersangka begitu.
0: Jadi misalnya ada ancaman berupa chat yang ditujukan itu juga bisa.
1: Jadi kalau itu bisa jadi petunjuk.
0: Bisa jadi petunjuk juga ya.
1: Ya
0: itu.
1: Saya maksud itu karena dia mengancam, terus habis itu diminta atau disuruh dengan diancam untuk melakukan sesuatu hal yang tidak pas, gitu. Tidak pas. Dilakukan foto, video dengan posisi mungkin ya.
0: Tertentu gitu
1: tertentu,
0: yang di ini
1: melakukan
0: ya.
1: Sesuatu. Begitu. Ya saya tidak menjelaskan secara vulgar ya.
0: Paham. Baik
1: gitu, ya.
0: Oh, aduh, ini sedih banget ya kalau terkait dengan tindak kekerasan utamanya pada anak ini ya. Oke, terima kasih ini sudah bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tidak menyebutkan nama dari 081679 sekian-sekian. Pak Tri, apakah bisa dijelaskan hukuman untuk para pelaku itu sebetulnya berapa sih lamanya? Kok kasusnya masih terus ada? Kurang panjang paling, Pak? Kurang. Oh, maksudnya ini ya. Oh, maksudnya hukuman. Hukuman pidana kurang panjang. Oh, kurang berat, kurang lama. Kurang lama. Oke, baik, silakan. Terkait dengan undang-undang gimana nih, Pak?
1: Oke, jadi ada apa namanya? Jadi tindak kekerasan seksual itu kan ada banyak ya. Nanti saya breakdown dulu ya. Di sini kan ada yang pelecehan kekerasan pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan ya ini, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik bisa juga. Nah, terus ada juga yang perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak dan lain-lain, dan pornografi gitu ya. Nah, ini ada jerat hukuman kekerasan seksual di sini Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang perlindungan anak. Nah, ini ada dibedakan ya. Persetubuhan itu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain. Nah, terus melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan persetubuhan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana pasal 81 ayat 2. 81 ayat 2 itu adalah yang sebelumnya tadi. Dipidana pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling singkat.
0: Paling singkat 5 tahun.
1: Dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Nah, begitu.
0: Sebetulnya ini kaitannya bukan masalah lama atau tidaknya sebuah hukuman sepertinya ya, Pak. Yeah, ini permasalahannya cukup kompleks. Termasuk juga bagaimana edukasi, kemudian juga mungkin pondasi yang ditanamkan di masing-masing orang tua juga ya, Pak.
1: Betul, yang paling fundamental ini adalah dari lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Makanya saya tadi bilang peran dari orang tua, bapak atau ibu, serta sekarang ini apa namanya, pendidikan. Kalau saya lihat ya, karena saya adalah orang tua baru, saya semangat apa namanya menjelaskan ini, karena sekarang saya, kalau saya lihat metode parenting ini kan sekarang sudah maju ya. Sekarang kalau saya lihat ponakan saya itu sudah diajari terkait beberapa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sama orang lain gitu. Kan sudah diajarkan ya.
0: Ada nyanyiannya
1: nyanyiannya juga. Dan saya lihat prakteknya juga waktu ada ngumpul atau apa. Terus ada teman sebayanya beda jenis gitu. Dia megang salah satu bagian yang ini tidak boleh dipegang orang lain. Itu dia ngelaporin ke orang tuanya. Jadi saya lihat pendidikan parenting zaman sekarang ini bagus. Tapi juga sekarang mungkin sekarang itu perlu dijelaskan terkait dengan pendidikan seksual. Memang kalau zaman dulu tabu, tapi sekarang ini kalau saya lihat-lihat
0: harusnya tidak lagi
1: penting,
0: gitu ya, penting ya.
1: Penting ya. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih ini ya untuk yang sudah bertanya. Jadi bukan masalah kurang lama paling, Pak, gitu. Kurang panjang untuk masa hukumannya. Bukan begitu ya. Oke, baik. Pak Tri, kita lanjut lagi.
1: Boleh.
0: Pak, di kultur masyarakat kita itu kan ada yang sistemnya itu masih malu ketika harus melaporkan, merasa bahwa itu adalah aib diri, aib keluarga, nggak pantas untuk dilaporkan karena nantinya akan berbuntut panjang gitu. Ini apakah juga terjadi di Jepara, Pak? Artinya bahwa yang melapor itu kemungkinan juga dalam prosentase yang masih sedikit dibandingkan dengan kasus yang ada, seperti fenomena gunung es misalnya.
1: Kalau saya katakan itu apa namanya, memang sekarang masyarakat sudah sadar ya terkait dengan apa namanya pengetahuan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan begitu. Tapi itu tadi apa namanya, memang masyarakat ini sudah tahu perbuatan itu memang salah. Tapi apa Mbak Rosi tadi bilang terkait dengan apa namanya, masih ada yang menutup-nutupi atau itu aib keluarga
0: merasa
1: gitu,
0: merasa
1: aib keluarga ya. Mungkin masih ada yang seperti itu karena yang apa namanya, yang kita ketahui yang sudah naik di apa namanya proses peradilan itu berarti kan yang memang sudah sadar bahwa perbuatan tersebut sudah tidak bisa ditolerir, nah, begitu. Nah, karena kita harus memang harus gencar-gencar turun ke masyarakat untuk menyadarkan bahwa perbuatan tersebut dengan dalih atau alih-alih itu adalah perbuatan yang maksudnya melindungi aib keluarga atau apa. Nah, tapi kan kita lihat itu kan kalau kita tarik kan itu egois, iya kan? Egois karena kenapa yang menjadi korban itu adalah kelompok rentan, dikatakan anak-anak, wanita. Kalau kebanyakan kan anak-anak. Nah, anak-anak ini masih punya apa namanya masa depan yang sangat yang sangat panjang.
0: Betul.
1: Karena kenapa? Yang namanya anak-anak nanti akan dihadap, yang namanya mental sampai selesai, sampai dewasa, dia itu akan berhadapan dengan lawan jenis besoknya. Dia pasti akan mentalnya itu akan down. Karena apa? Dia pengen, contoh nih, dia sudah kenal dengan lawan jenis, oke lah dia tidak trauma. Kalau besok, semisal besok dia apa namanya mau melakukan jenjang pernikahan, nah, itu kan dia akan ada rasa minder, ya kan? Terus yang kedua yang kami takutkan itu adalah apabila korban ini karena memendam rasa malu dan rasa sakit sendiri, mentalnya kena, dia nanti takut kita itu adalah dia malah condong akan menjadi pelaku selanjutnya.
0: Mata rantainya nggak keputus ya, Pak.
1: Betul. Karena kenapa? Bisa saya jelaskan yang saya jelaskan tadi, yang korbannya 7 laki-laki semua, ini korban mohon maaf sodomi. Nah, itu pelakunya ya adalah orang yang dulunya itu mantan calon korban. Nah, mata rantainya itu. Dan terus saya lihat korban-korbannya ini, bayangin aja Mbak, korban-korban ini di usia-usia kelas 6 SD, ya kan? Dia tidak tahu apa-apa, dia memendam, memendam dari orang tuanya, dari tetangganya, adik kakaknya, itu kan. Kasus ini diangkat setelah dia sudah mondok, sudah mau kuliah. Sudah kuliah malah ada yang sini. Berapa lama itu, Mbak? Kalau iya, kalau memang bisa diarahkan, tapi kan dari sisi itu tadi masa depan dia, terus takutnya dia jadi pelaku ke depannya, atau dengan yang paling yang ditakutkan adalah penyakit. Penyakit ini kan harus disadarkan dari awal. Kalau memang sudah dia apa namanya memang menutupi aib atau apa, nanti oke lah aibnya tertutup, tapi penyakit itu Bu, kalau tidak ditanggulangi dari awal, nah itu begitu.
0: Rentetannya ternyata panjang, Pak Tri, dan bukan hanya soal tindak pidana saja ya.
1: Betul.
0: Pendengar dan juga pemirsa, tetapi perjalanan masa depan seorang anak tadi disampaikan Pak Tri masih panjang sekali.
1: Betul.
0: Gitu ya, dan ada trauma di sana. Betul. Ada beban secara psikis juga yang memang harus dipikirkan ulang gitu terkait dengan hal ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Prosatu RRI, kita ada di menit-menit akhir untuk perbincangan bersama dengan Kejaksaan Negeri Jepara dalam Jaksa Menyapa Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Bersama dengan Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jepara ada Bapak Tri Setia Irawan SH. Pak Tri, waktu kita tidak terlalu panjang, tapi saya juga ingin mengetahui bagaimana peran dari Kejaksaan untuk perlindungan anak, untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Ini utamanya juga yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara, Pak.
1: Dalam peran kejaksaan tadi sempat sedikit saya bahas ya. Tapi ini dalam mencegah dan memberantas kekerasan terhadap anak, kami melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi hukum sebagai upaya preventif. Terus melakukan penegakan hukum sebagai upaya represif, termasuk juga turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi, korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Jadi, kami dalam pencegahan ini, pertama adalah tadi, salah satunya adalah program Jaksa Menyapa di RRI ini. Kami menghimbau agar semua pendengar itu mengetahui terkait dengan bahaya atau bahaya terhadap kekerasan terhadap anak, serta kami memiliki program juga, kami sering turun ke desa-desa. Kami ke kantor balai desa, terus kami juga ke jaksa masuk sekolah. Kemarin sempat program tahunan kami itu turun ke sekolah-sekolah. Terus kemarin kami menggandeng ke Sebangpol program MPLS. Nah, itu kami memberikan materi-materi itu. Tidak cuma kekerasan seksual saja, tapi konsen kami pasti kami selipkan terhadap penanganan kekerasan seksual itu tadi. Nah, itu salah satu preventif ya. Kalau untuk upaya represif, itu kami dalam melakukan upaya tersebut ialah apabila ada perkara yang dari pihak kepolisian, kami pasti selalu memberikan petunjuk untuk pihak penyidik polisi itu untuk mengupas semua maksudnya dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban itu sampai secara detail, jadi terang di persidangan pertama, agar nanti kepastian hukumnya dalam kami menuntut itu bisa semaksimal mungkin dengan fakta hukum dan hati nurani kami begitu. Karena ini agak sentimental kan. Terus kami bisa melihat apa kami akan menuntut ini dengan mempertimbangkan alat bukti, barang bukti, dan fakta hukum. Terus kami juga tidak cuma memfokuskan terhadap hukuman saja. Itu kan hukuman itu kan nanti kan yang merasakan adalah tersangka. Tapi kami juga memberikan petunjuk kepada polisi bahwa korban kekerasan seksual itu, dalam hal ini anak-anak ataupun wanita, itu dia mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi, restitusi, atau kompensasi. Nah, kami mendorong untuk polisi agar jangan lupa untuk mempertanyakan dan menawarkan apakah mau mengajukan restitusi atau tidak. Ganti rugi, katakan ganti rugi untuk nanti kan nanti dihitung nanti mengajukan ke LPSK itu nanti nanti dihitung nanti apa kerugiannya dia berapa, nanti berapa yang dia minta harus dipenuhi kalau memang dia sudah mengajukan. Jadi fokus kita tidak cuma untuk menghukum saja, hukuman itu ada terhadap tersangka, nanti urusan dia nanti terhadap putusan hakim, tapi juga kami juga memperhatikan dari sisi korban begitu.
0: Baik. Pak, ada pesan tidak untuk para orang tua yang mempunyai putra-putri, entah itu dalam usia remaja, ABG, atau mungkin masih kecil gitu ya, yang memang membutuhkan pengawasan khusus gitu ya. Ini mungkin ada yang bisa dipesankan, Pak, sebagai langkah preventif juga ini.
1: Jadi gini, terhadap orang tua-orang tua, saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan orang tua yang lain agar melakukan pendekatan terhadap putra putri, anak, bapak ibu semua di sini, jangan sampai ada sekat yang terlalu tinggi. Anggap bahwa jangan sampai kita kalah dengan teman-teman anak-anak bapak ibu. Karena begini, beri kenyamanan, apa, beri kenyamanan, keleluasaan, tapi bukan secara kebebasan yang terlalu bebas, tidak. Masih ada apa namanya, masih kita dianggap sebagai orang tua, tapi kita juga di rumah itu bisa dianggap teman dalam bercerita dia. Jadi kita mengetahui apa namanya kegiatan-kegiatan dia, terus apa namanya, kita itu dianggap adalah apa namanya tempat paling nyaman untuk apa namanya berkeluh kesah. Ya, begitu. Jadi tidak ada segat. Kami jadi orang tua itu bisa mengetahui apa yang akan orang tua lakukan kepada anak-anaknya, begitu. Kan baik. Kalau sudah dekat dengan anak, itu pasti akan mengetahui deteksi dininya begini. Kalau kok tidak seperti biasa, jadi kita udah tahu. Oh, kenapa sih deh? Begitu.
0: Udah peka, udah dulu peka. Ya.
1: Iya, baik. Itu saja.
0: Baik, Pak Tri, terima kasih untuk waktunya terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan topik yang lainnya. Sukses selalu, sehat selalu, Pak Tri.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik, dan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak, kemudian sudah berpartisipasi juga untuk bertanya tadi, kemudian mendapatkan jawaban juga dari narasumber kami. Jangan lewatkan Jaksa Menyapa, selalu hadir untuk Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kami akhiri untuk edisi kali ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga segera kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang. Jaksa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Jorodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Badmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dibenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta kemarin.

0: environment to replace him, and Shane Pantanyama will replace Donny Trent.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer Kwakba itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Tim Los Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. Tiga hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Dari Jakarta, Mira Abdul.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Tapi buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah.

0: Di Indonesia, generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya, dan mereka bermain sudah atraktif, dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang akan melanjutkan Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Rabu ini, pendengar, 23 September 2026 ya. Setelah tadi informasi olahraga bersama Pro 3, tentu masih banyak informasi yang kami hadirkan, pendengar, untuk siang hari ini ya. Dan kita akan awali juga informasi terkini bersama reporter Ima Arya ya, terkait dengan Harhubnas 2026, pendengar, yang menjadi momentum penguatan keselamatan dan pelayanan transportasi. Ima.
1: Baik, Agil dan juga pendengar, pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat. Penguatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi hingga peningkatan layanan transportasi publik. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemerintah kota terus memperbaiki pengelolaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi melalui Area Traffic Control System atau ATCS dan sistem pemantauan lalu lintas. Kondisi jalan dapat dipantau lebih cepat sehingga langkah penanganan di lapangan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan ini juga mengatakan penguatan layanan transportasi dilakukan dengan memastikan kesiapan armada dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, pengembangan transportasi publik perlu diikuti dengan penyesuaian sarana agar mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perhubungan dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Ima untuk informasi yang sudah disampaikan tadi terkait dengan Harhubnas 2026, pendengar, yang menjadi momentum penguatan keselamatan dan pelayanan transportasi. Oke, kami lanjutkan nanti informasi lainnya kami perbarui, pendengar. Saya juga informasikan terlebih dahulu untuk azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 11 lewat 34 menit.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat. Diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengingatkan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting harus berorientasi pada hasil, bukan sebatas kegiatan. Hal tersebut disampaikan pada rapat konsolidasi teknis atau Rakortek dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dirinya menyebutkan prevalensi stunting di Jawa Tengah tahun ini sudah baik, yakni di angka 9,93% atau di atas nasional, tetapi masih ada sejumlah wilayah yang prevalensi stuntingnya masih tinggi. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih banyak ditemukan pada pasien di Kabupaten Kudus, dengan peningkatan kasus tercatat sejak Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama karena anak-anak termasuk kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan saat terserang infeksi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dr. Abdul Hakam mengatakan selain infeksi dehidrasi juga menjadi salah satu kondisi yang cukup sering ditemukan pada pasien anak.

0: Don, ngelamun ae. Ngapa yang ngelamun?
1: Duh, momot iki son. Duh itu kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sak Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sak Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi bersama Pak Babin ya. Kali ini dari Desa Baruan, pendengar, Polsek Manis Renggong ya, Polresa Klaten. Ini ada Aibtu Huda Nur Rohmat, pendengar, yang akan memberikan informasi terkait giat sambang ke sekolah-sekolah ya, untuk kenakalan remaja ini, pendengar. Pak Huda, selamat siang.
1: Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda, ini ada giat sambang rutinkah atau jadwalnya sebenarnya seperti apa ini Pak Huda?
1: Betul Bapak, jadi kami dari Babinkam Timas Desa Baruan, kebetulan di wilayah kami ada sekolah SMP Negeri 2 Manis Renggo. Jadi kami bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru BK SMP Negeri 2 Manis Renggo. Kami diberi waktu setiap hari Selasa untuk memberikan binluh kepada siswa-siswi dalam bentuk ekstra PKS, Bapak. Jadi, materi kami tentang kenakalan remaja, bullying, narkoba, PBB, maupun tertib berlalu lintas. Alhamdulillah untuk animo dari siswa lumayan banyak, Bapak. Demikian, Bapak.
0: Baik, tapi kalau semisal kondisi terkait kenakalan remaja di wilayah binaan ini, apakah angkanya juga cukup tinggi atau masih terkendali atau bagaimana ini, Pak Huda?
1: Alhamdulillah untuk di wilayah kami di Desa Baruan sangat rendah, Bapak. Jadi seran hukum dari warganya, alhamdulillah seran hukumnya tinggi. Jadi untuk kenakalan remaja sangat minim. Demikian Bapak.
0: Oke, baik. Tapi tidak ada salahnya.

0: buah himbauan kepada anak-anak ini agar tidak pulang larut malam dan juga bisa mencegah keamanan Kamtibmas lah ya di wilayah masing-masing agar tetap terjaga ini. Pesannya atau himbauan seperti apa? Silakan Pak Huda.
1: Baik Pak, pesan Kamtibmas dari kami, jadi kami menghimbau agar siswa untuk menjaga kedisiplinan, keselamatan serta hindari perbuatan negatif baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi patuhi tata tertib di sekolah, cegah kekerasan maupun bullying, dan tidak terlibat aksi tawuran maupun perkelahian ataupun geng di sekolah. Jadi tertib berlalu lintas serta patuhi aturan berkendara dan bijak bermedia sosial. Untuk orang tua, kami menghimbau untuk putra putrinya yang masih usia sekolah diharapkan untuk dicek keberadaannya dan dicek jam 9 malam sudah di rumah supaya tidak menjadi pelaku maupun korban kejahatan jalanan. Demikian Bapak.
0: Baik, Pak Huda, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauannya sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi ya. Pak Huda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar ya, bersama Babin Kamtibmas dari Desa Baruan, Polsek Manis Renggo, pendengar Polresta Klaten ya, Aibtu Huda Nur Rohmat yang sudah berbagi informasi terkait giat sambang dan binluh ini dengan sekolah ya, tadi SMPN 2 pendengar Manis Renggo yang dilaksanakan setiap hari Selasa ini tentang kenakalan remaja.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu.
0: Ih, mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku nggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Baik pendengar Pro 1, setelah tadi informasi bersama Pak Babin sudah kami hadirkan, kali ini bersama reporter Bahtiar Rifai ya, terkait Undip ini yang memborong 6 penghargaan dalam kontes kapal Indonesia tahun 2026. Pendengar Bahtiar.
1: Ya, Gil dan pendengar, delegasi Universitas Diponegoro atau Undip menorehkan prestasi membanggakan pada kontes kapal Indonesia atau KKI 2026 dengan meraih 6 penghargaan. Undip nominasi cabang desain inovasi dengan menyapu gelar juara 1 pada kedua subkategori, yakni inovasi desain dan konstruksi melalui Eka Lauya 1 serta inovasi sistem permesinan dan kelistrikan atau ISPK melalui Eka Lauya 2. Keberhasilan tersebut dilengkapi dengan Lembuswana tim 1 yang meraih juara 1 kategori Electric Remote Control atau ERC. Dan selain 3 gelar juara 1, Eka Lauya 2 memperoleh Best Poster ISPK, sedangkan Lembuswana tim 1 meraih Best Poster ERC dan juara Fundraise ERC. Perolehan tersebut menunjukkan kemampuan delegasi Undip dalam perancangan kapal, pengembangan prototipe, serta penyajian karya ilmiah. KKI 2026 diselenggarakan pertengahan September di Politeknik Negeri Bengkalis dan perlombaan prototipe berlangsung di Waduk PDAM Kota Bengkalis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tersebut mengangkat tema Garda Maritim Nusantara, inovasi teknologi kapal Coast Guard yang tangguh, responsif, dan mandiri untuk kedaulatan bangsa. Pada kategori IDK, Eka Lauya 1 ini mengembangkan desain kapal Coast Guard KN Pulau Sekatung 324 untuk mendukung kegiatan patroli, pengawasan, dan pengamanan wilayah laut Indonesia. Salah satu inovasi utama adalah self-energizing smart adaptif, yaitu sistem anti-fouling cerdas yang mendeteksi biofouling sejak dini dan memberikan perlakuan elektrokimia secara adaptif dengan dukungan energi mandiri dari tribulektrik, nanogenerator, dan panel surya. Melalui karya tersebut, Eka Lauya 1 berhasil meraih juara 1 kategori IDK. Pada kategori ISPK, Eka Lauya 2 mengembangkan di kapal Coast Guard KN Senoa untuk mendukung patroli di Laut Natuna Utara. Inovasi utamanya adalah intelijen navigasional decision making, yaitu sistem navigasi cerdas yang mengintegrasikan perencanaan jalur, pengendalian arah kapal, dan penentuan zona aman antar kapal untuk mendukung keselamatan serta efisiensi operasi patroli. Melalui karya dan penyajian konsep inovasinya, Eka Lauya 2 berhasil meraih juara 1 kategori ISPK dan Best Poster ISPK. Pada kategori ERC, Lembuswana tim 1 mengembangkan prototipe kapal listrik berkendali jarak jauh yang memadukan desain lambung, sistem penggerak listrik, dan kendali kapal. Demikian Agil yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar. Bahtiar Rifai berdengar menyampaikan informasi Undip yang memborong 6 penghargaan kontes kapal Indonesia 2026.

0: Apa saja bentuk bahasa yang digunakan penyandang autis? Kita simak penjelasan dosen bahasa dan juga sastra FBS UNES, Muhammad Badru Siroj, MPD.
1: Baik, kalau dalam berkomunikasi atau interaksi, penyandang autis ini biasanya menggunakan ekolalia. Ekolalia itu seperti pengulangan kata, Mas Aldi. Mm-hmm. Jadi mereka mengulang kata-kata. Ya, mengulang kata-kata, kadang menggunakan bahasa yang kaku, ya, yang formal, ya. Ada yang menggunakan bahasa yang unik, ya. Ada yang tak berpola. Ya, jadi memang mereka beda. Mereka istilahnya punya cara dan kebiasaan khusus yang mereka miliki, dan kadang itu sifatnya individual. Belum tentu yang mereka gunakan, misalnya satu individu dengan penyandang autis dengan individu lain yang penyandang autis ini sama, belum tentu, karena mereka tak berpola, ya, bisa dengan suara atau gerakan, dengan penunjuk. Nah, itu hal-hal yang unik dan tidak bisa secara bahasa itu digeneralisasi. Maka orang-orang di sekitarnya, keluarganya, lingkungannya, ini harus benar-benar memahami bahasanya.

Terima kasih pendengar Pro 1. Bagi Anda yang terus bersama kami, baik melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya masih menemani Anda pendengar, dan nanti kami akan update ya untuk informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda jangan kemana-mana dulu pendengar, dan nanti yang sudah siap untuk request lagu dalam 100% Indonesia juga tahan dulu ya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Adalah Kabupaten Malang punya instruksi untuk seluruh OPD karena saat ini bukan tugas dari 1-2.
3: Pesan Hidayah adalah bahwa kita harus selalu melindungi anak-anak kita, terutama pasien atau anak yang berisiko tinggi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Demak memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari risiko infeksi influenza. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Berikut laporan selengkapnya.
2: Angka stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi.
4: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Bupati Demak Estiana mengatakan kolaborasi tersebut sebagai bentuk bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Bupati Demak usai mengikuti rapat koordinasi teknis penanganan stunting di Hotel Novotel kemarin menerangkan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki tanggung jawab dalam ikut mengatasi masalah stunting. Kolaborasi tersebut menurutnya menjadi kunci bahwa Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang berhasil penanganan stunting, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
2: Angka stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi. Seperti yang kami sampaikan tadi kepada beliau-beliau para narasumber dari pemerintah Kabupaten Demak punya instruksi untuk seluruh OPD perangkat daerah, bukan karena saat ini bukan tugas dari 1-2 perangkat daerah.
4: Estiana menjelaskan sejumlah program dilakukan secara spesifik, salah satunya mempersiapkan remaja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Pemkab Demak juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi serta memastikan calon pengantin mendapatkan intervensi kesehatan yang diperlukan. Selain itu, pemberian tablet tambah darah kepada remaja juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Intervensi lainnya mencakup perbaikan sanitasi melalui perangkat daerah terkait serta kampanye gemar makan ikan dengan melibatkan dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Ali Maimun mengatakan pihaknya memperkuat intervensi spesifik untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Menurutnya, intervensi tersebut dilakukan sejak usia sekolah melalui program gerakan aksi bergizi.
5: Kami lakukan bagaimana untuk memperkuat pencegahan supaya tidak ada stunting baru. Nah, ini kami mulai dari remaja.
4: Ali menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya ibu hamil dengan hipertensi. Karena itu menurutnya pengelolaan hipertensi pada ibu hamil menjadi salah satu fokus untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat. Bahtiari Fai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari risiko infeksi influenza. Hal itu karena perubahan kondisi cuaca seiring peningkatan virus influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kenapa influenza ini kita angkat? Karena ada banyak peningkatan kasus ya di Indonesia.
6: Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Syakti mengatakan IDAI telah merekomendasikan penguatan pencegahan termasuk vaksinasi tahunan, pemenuhan kebutuhan cairan, serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ia mengatakan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap infeksi influenza. Hikari dalam seminar kesehatan yang diikuti secara daring itu menyebut sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang membuat anak berisiko tinggi mengalami komplikasi, terutama pada kelompok usia tertentu dan anak dengan penyakit penyerta. IDAI mengingatkan orang tua untuk mewaspadai sejumlah tanda bahaya seperti sesak nafas, demam tinggi yang tak kunjung turun, penurunan kesadaran, dan dehidrasi. Jika gejala tersebut muncul, anak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
3: Pesan Hidayah adalah bahwa kita harus selalu melindungi anak-anak kita, terutama pasien atau anak yang berisiko tinggi. Ya, salah satunya dengan memberikan vaksinasi, pola hidup yang sehat, dan seterusnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Profesor Anggraini Alam dari UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI menyebut anak yang terinfeksi influenza dapat menularkan virus sejak 24 jam sebelum gejala muncul hingga 10 hari setelahnya. Oleh karena itu, anak yang sakit sebaiknya tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan sekolah ataupun bermain hingga pulih. Penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir harus berdasarkan evaluasi dan resep dokter, terutama pada anak berisiko tinggi.
7: Sekitar 5% anak-anak memerlukan rawat inap. Ingat tadi, angka di atas tadi juga memperlihatkan anak lebih tinggi. Dari yang dia rawat inap, 80%-nya kurang dari 2 tahun alias masih bayi. Dan separohnya bahkan bayi yang lebih kecil lagi kurang dari 6 bulan. Sehingga tidak heran, balita kemudian yang memiliki komorbid terutama neurologi, atau yang butuh perawatan lama, atau anak-anak yang di daycare karena padat, termasuk juga di area yang padat, itu berisiko untuk terinfeksi oleh influenza.
6: Prof. Anggra ini juga menekankan pentingnya menjaga kecukupan cairan anak, khususnya saat cuaca panas dan kering. Orang tua perlu memastikan anak cukup minum untuk mencegah dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi ketika terserang influenza. IDAI juga merekomendasikan vaksinasi influenza setiap tahun bagi anak mulai usia 6 bulan. Vaksinasi dinilai dapat mengurangi risiko infeksi, sekaligus menekan tingkat keparahan penyakit dan komplikasi. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah terik cuaca panas ekstrim dan debu musim kemarau yang menyelimuti kota Semarang saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia resmi mengeluarkan alarm kewaspadaan terkait lonjakan kasus influenza A atau superflu. Apa saja yang perlu diwaspadai? Kami hadirkan pendengar wawancara bersama Dr. Sayono SKM Mkes, pengamat kesehatan Unimus di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Ya, selamat siang Pak Sayono.
9: Selamat siang.
8: Iya, IDAI kan menyebutkan ada lonjakan kasus influenza A ini justru di musim kemarau panas saat ini. Mengapa cuaca panas dan terik seperti sekarang malah membuat penularan virus flu ini menjadi lebih cepat pada anak-anak ini, Pak Sayono?
9: Ya, sebetulnya bukan karena virusnya yang tahan panas ya, tetap virus itu tetap sama dengan virus yang lainnya. Kalau kena panas ya, sebetulnya mati ya. Tetapi situasi musim kemarau ini yang barangkali menjadi pemicu penurunan daya tahan tubuh ya, sehingga mudah menjadi memberat ketika terinfeksi influenza A ini. Kemudian yang kedua, udara kering ini menjadi pemicu kita itu pertahanan saluran nafasnya itu menjadi menurun karena mukus atau lendir dan silia bekerja seperti pembersih ini menjadi lebih berat mengeluarkan virus karena ada bersama debu-debu yang di sekitar kita yang banyak gitu, sehingga kan kerjanya menjadi lebih berat ya.
8: Baik. Nah, banyak orang tua juga menganggap remeh flu dan mengiranya sebagai batuk pilek biasa saja ini ya, Pak ya. Dan ini bagaimana ini membedakan gejala influenza A yang berbahaya dengan flu biasa ini, Pak?
9: Ya, sebenarnya gejala influenza ini cukup khas ya. Timbulnya mendadak ya. Dalam beberapa jam tubuh yang sebelumnya terasa sehat menjadi tiba-tiba tidak enak dan aktivitas terganggu. Bahkan menggigil ya, sering menonjol pada awal sakit, tapi walaupun tidak selalu semua orang begitu ya. Yang jelas ada nyeri otot, pegal-pegal di seluruh badan ya, dapat terasa cukup berat disertai dengan apa ya, mungkin tubuh tidak enak banget gitu. Kemudian sakit kepala sering menyertai dengan terjadinya demam itu, kemudian terasa lemas atau lelah banget ya. Itu lebih menonjol daripada flu yang biasanya. Kemudian batuknya kering dan pada awal sakit bertahan setelah demam hilang, nggak sembuh-sembuh ya. Nyeri tenggorokan disertai rasa perih atau saat menelan atau gatal dan pilek, hidung tersumbat ya, bisa saja terjadi walaupun tidak selalu menjadi keluhan utama. Ini yang menonjol dibandingkan dengan flu yang lainnya yang memang biasanya mukus atau apa lendirnya banyak sekali. Kalau ini kan tidak terlalu.
8: Ya, apa saja komplikasi serius yang harus diwaspadai dari influenza A ini, Pak Sayono?
9: Iya, mungkin yang perlu diwaspadai adalah ketika sesak nafas, ya sesak nafas berat, kemudian asap tersumbat, tetap hidung tersumbat atau perjalanan pernafasan tersumbat tapi kering gitu kan. Artinya tidak bisa dengan bersin atau batuk itu tidak bisa keluar, makanya harus segera mengakses pelayanan kesehatan, mungkin bisa di nebula atau apa yang bisa membantu mengencerkan dahak supaya atau lendir supaya pernapasan menjadi longgar kembali. Tentu support zat gizi yang bagus ya, terutama vitamin C yang mempertahankan daya tahan tubuh.
8: Iya, baik. Terkait proteksi juga ini, Pak Sayono, IDAI ini sangat merekomendasikan vaksinasi influenza tahunan ya. Sebenarnya seberapa efektif vaksin ini melindungi anak di tengah cuaca ekstrim saat ini?
9: Ya, secara umum pasti memberikan perlindungan yang baik walaupun tidak 100% ya, karena virus ini kan memang sesuatu yang unik yang kita semuanya para ahli obat maupun virus itu belum bisa menemukan antivirusnya gitu ya. Sehingga proteksi diri itu di samping tadi secara jauh-jauh sebelumnya pakai vaksinasi ya, tapi juga bisa yang secara fisik adalah tentu dengan situasi seperti ini pakai masker ketika bepergian atau bertemu banyak orang itu menjadi lebih penting, mengingat kita bisa tertular di mana saja karena kita tidak tahu tempat yang berpotensi dan tidak berpotensi di mana.
8: Baik, terakhir Pak Sayono, sebagai penutup untuk para pendengar ya, apa gold standard atau langkah pertama yang wajib dilakukan orang tua di rumah ini jika anak mereka mulai menunjukkan gejala demam tinggi mendadak?
9: Ya, kalau di rumah ya, yang terpenting adalah istirahat, diberi minum yang cukup, kemudian kalau tersedia ya diberikan vitamin C terutama ya, yang bisa dibeli di apotek, kemudian lindungi dengan jaga jarak dan pakai masker serta selalu jaga kebersihan diri ya. Kemudian kalau masih memungkinkan dibatasi, jangan kemana-mana dulu sampai kemudian demamnya mereda, karena demam di perkotaan itu akan bisa mengarah ke banyak hal ya. Bisa karena ini flu influenza A yang memang tinggi atau infeksi yang lain, misalnya demam berdarah atau demam tifoid, itu kan semuanya sama, demam tinggi semuanya. Maka istirahat, kemudian dehidrasi, beri cairan yang cukup, zat gizi yang cukup, kemudian bila ada tersedia vitamin C. Kalau sampai dengan 2-3 hari sampai menginjak hari ketika belum turun juga ya harus periksa mau tidak mau supaya ketahuan masalahnya apa.
8: Baik ya, terima kasih Pak Sayono untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi sama-sama bersama RRI. Selamat siang Pak.
0: Upaya mengembalikan kawasan hijau di Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan didorong tidak berhenti pada gerakan menanam pohon. Penghijauan perlu dibarengi penguatan tata ruang desa agar upaya mitigasi bencana berjalan lebih terarah. Berikut laporan selengkapnya.
10: Tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan alam itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama.
11: Jadi, salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan hutan rakyat di Desa Klesem dan Desa Lambur. Program tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan di wilayah atas Kabupaten Pekalongan. Teguh Winarno dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah 4 Jawa Tengah menilai keberhasilan penghijauan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanaman pohon tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus dilanjutkan dengan merawat dan pengelolaan berkelanjutan.
10: Kita perlu sinergi antar masyarakat, pemerintah, semuanya untuk menghijaukan kembali wilayah Kandang Serang agar bisa meminimalisir potensi terjadinya bencana alam baik kekeringan, tanah longsor maupun yang lainnya.
11: Menurut Teguh Winarno, persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kawasan hutan. Kebiasaan masyarakat di tingkat rumah tangga juga ikut menentukan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Karena itu keberadaan hutan rakyat di Desa Klesem dan Lambur diharapkan tidak sekedar menjadi penanda penghijauan. Abdul Aziz dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Pekalongan mengatakan desa memiliki ruang untuk mengatur kawasan melalui peraturan desa. Ia menyebut Permendagri nomor 1 tahun 2017 menjadi salah satu dasar dalam penataan desa.
12: Bisa mengantisipasi peruntukannya, jadi penggunaan lahan, kemudian bisa di mana dia diperuntukkan untuk permukiman, itu dimuat di dalam tata ruang, rencana tata ruang desa itu.
11: Nah, ini yang dengan karakter wilayah Kandang Serang yang memiliki potensi kerawanan bencana, tantangannya kini bukan sekedar memperbanyak jumlah pohon yang ditanam. Yang lebih penting adalah memastikan tanaman tumbuh, kawasan hijau tidak kembali terdegradasi, serta tata ruang desa mampu menjadi benteng awal untuk mengurangi resiko bencana. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Petani padi Kecamatan Jakenan rela merogoh kocek pribadi hingga jutaan rupiah demi membeli air menyelamatkan sawah kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Mas. Budi, Pak.
14: Petani padi di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati mengeluhkan kesulitan mendapatkan air irigasi akibat kekeringan melanda wilayah pertanian. Mereka terpaksa membeli air dari truk tangki demi menyelamatkan tanaman padi dari kekeringan parah yang kini melanda. Petani bernama Antok mengaku sawahnya kini kering total tanpa aliran air seperti tahun sebelumnya yang biasanya mengalir. Ia harus membeli satu tangki air seharga sekitar Rp180.000 hingga Rp190.000 setiap kali mengairi sawahnya.
15: Dua tangki ini. Andri nih, tangki ini Andri. Ini panen, Mas. Makanya nggak panen, saya rugi. Petani besar nih, ongkosnya besar. Kalau rugi, betul masalah, penting balik nol lah, betul masalah, penting kalau panen.
14: PLT Sekretaris di Pertan Pati Sugiharto menyebut Kecamatan Jakenan masuk daftar wilayah rawan kekeringan bersama sejumlah kecamatan lain. Total sekitar 1.528 hektar lahan pertanian di Kabupaten Pati berpotensi terganggu musim kekeringan tahun ini, termasuk Jakenan.
16: Kita menunggu air yang dari sekarang ini, ya kemarin waduk Kedung Rogo kan dibuka tanggal 15 September. Nah, mudah-mudahan air nanti sampai ke sungai-sungai juara itu dan bisa dimanfaatkan tanaman padi yang memang membutuhkan. Setelahnya air ini adalah dimaksudkan untuk ini tadi, katakanlah untuk

0: Ya.
1: Untuk yang untuk dikonsumsi mengandalkan dari dropingan air.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sejumlah desa di lereng Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang mengalami kesulitan air bersih. Di musim kemarau seperti saat ini, masyarakat Dusun Alun-Alun, Desa Menoreh mengalami kesulitan air bersih dan terjadi sejak 2 bulan yang lalu, serta masyarakat mengandalkan bantuan air bersih dari berbagai pihak. Salah satu warga Dusun Alun-Alun, Dwi Ristianti, kemarin mengatakan warga Dusun Alun-Alun mengalami kesulitan air bersih selain disebabkan penurunan sumber air sumur yang drastis, ditambah dengan pasokan air bersih dari PDAM yang kurang lancar dan bahkan sempat tidak mengalir. Menurutnya, untuk mencukupi kebutuhan air bersih di dusun tersebut, masyarakat mendapatkan bantuan air bersih dari berbagai pihak seperti dari BBBD, PMI, Polresta Magelang, dan relawan organisasi kemasyarakatan lainnya yang hampir secara bergantian melakukan dropping air bersih. Air bersih bantuan tersebut ditampung dalam sebuah bak penampungan berkapasitas 5.000 hingga 6.000 liter air.
1: Untuk pembuatan, untuk sumur alhamdulillah sangat keringan banget tuh. PDAM juga airnya kurang lancar, kemarin sempat mati juga. Jadi membutuhkan droppingan dari luar.
2: Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana atau BBBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto mengatakan, selain melakukan dropping air ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih, pihaknya juga melakukan upaya lain seperti membuat sumur bor dan juga membuat jaringan air bersih dengan program pipanisasi.
3: Kita penanganannya kan di samping dropping, kita juga pelan-pelan harapannya bisa mengupayakan sumur bor. Sifatnya masih mengupayakan, nanti bisa pipanisasi.
2: Ia menambahkan, kesulitan air bersih di wilayah Kabupaten Magelang pada musim kemarau tahun ini melanda di 14 kecamatan dan 31 desa. Sekitar 2.500 kepala keluarga atau 15.000 jiwa di 31 desa tersebut membutuhkan pemenuhan air bersih. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mendara untuk Indonesia.
4: Mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Ubgris, diminta tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi harus mampu menggunakan ilmu dan potensinya untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Rektor Ubgris saat menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
5: Rektor Universitas PGRI Semarang atau UPRIS, Dr. Sabto Budoyo MH menekankan mahasiswa baru tidak cukup hanya mengejar prestasi akademik, tetapi harus mampu menggunakan ilmu dan potensinya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat kuliah perdana Pekan Orientasi Mahasiswa Baru atau PUMA UPRIS tahun akademik 2026-2027. Sabto mengatakan pendidikan tinggi harus membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter, berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menghadirkan dampak nyata. Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan tinggi merupakan suatu yang patut disyukuri karena belum semua anak muda memiliki kesempatan yang sama.
6: Dan yang paling membahagiakan juga, sebanyak 12 program studi telah berhasil mengikuti akreditasi akuin internasional. Seluruh capaian itu menegaskan upaya UPIS untuk terus memberi makna bagi seluruh sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Dr. Nur Khoiri mengatakan total mahasiswa baru UPRIS tahun akademik 2026-2027 sebanyak 3.727 orang dari berbagai program. Ia mengungkapkan mereka berasal dari 27 provinsi di Indonesia dan terdapat beberapa mahasiswa dari luar negeri.
7: Mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang pada tahun akademik 2026-2027 sebagai berikut. Program sarjana. Jumlah mahasiswa baru 2.792 mahasiswa. Program pasca sarjana S2 dan S3 250 mahasiswa baru. Tentang pendidikan profesi guru atau PPG berjumlah 685 mahasiswa baru.
5: Sementara itu, rangkaian kegiatan PUMA UPRIS meliputi upacara penerimaan mahasiswa baru, kuliah perdana, pembekalan karakter dan pengenalan akademik, serta pengenalan dinamika keilmuan tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Selain itu, mahasiswa baru juga akan mengikuti ekspo kemahasiswaan untuk mengenal berbagai organisasi, komunitas, serta wadah mengembangkan minat dan bakat, dan ditutup melalui puncak inaugurasi. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: KONI Kendal bersama pemerintah daerah melakukan koordinasi sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Berikut laporan selengkapnya.
0: Kita sudah

0: mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah di 8 cabang olahraga itu sebaik mungkin.
1: PONI Kendal bersama pemerintah daerah Kendal menggelar rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP ke-17 Semarang Raya yang akan berlangsung tanggal 25 sampai 31 Oktober mendatang. Rakor digelar di ruang Ngesti Widi menghadirkan seluruh OPD terkait, Polres, Kodim, serta stakeholder lainnya. Kendal termasuk salah satu tuan rumah penyelenggaraan PORPROP Jateng 2026. Ada 8 cabang olahraga yang akan digelar di Kabupaten Kendal. Rakor membahas seluruh persiapan secara detail agar penyelenggaraan PORPROP berjalan sukses. Kesiapan venue, petugas kesehatan, keamanan, lalu lintas, UMKM, promosi atau sosialisasi, sponsor, termasuk pengerahan anak-anak sekolah untuk meramaikan pertandingan. Ketua KONI Kendal Subur Isnadi mengatakan semua venue siap digunakan dan sudah ditinjau oleh panitia provinsi. Ada beberapa catatan yang harus dibenahi seperti jalan berlubang dan oli tumpah di lintasan balap sepeda dan sedikit perbaikan di sirkuit skateboard.
0: Pantauan venue kita sudah berjalan, guys. Selama ini sudah kita persiapkan semua 8 tempat yang kita akan pergunakan sudah kita cek. Bahkan dari Pengprovnya sendiri juga sudah datang, sudah ngecek, TD-nya juga sudah. Intinya sudah tidak masalah secara teknis, dianggap memenuhi syarat. Bahkan sudah ada SK dari KONI Jateng, tempat itu sudah dipersetujui oleh dari KONI Jateng.
1: Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan dukungan Pemda Kendal untuk PORPROP Jateng ke-17 akan bekerja sama dengan OPD terkait. Masing-masing OPD terkait harus menyiapkan segala yang dibutuhkan.
2: Tadi kita rapatkan terkait agar pelaksanaan PORPROP itu secara teknis berjalan dengan baik, kemudian dukungan pemerintah dalam rangka akomodasi, kemudian keterlibatan OPD, kemudian dukungan masyarakat. Harapan kami juga bisa meningkatkan UMKM yang ada di Kendal ini. Jadi multiplayernya itu diterima dan dirasa oleh masyarakat Kendal.
1: Kendal juga menjadi tempat acara penutupan PORPROP Jateng sehingga persiapan harus benar-benar matang. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelatih PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro mengevaluasi 2 laga yang dilakoni skuadnya di Championship 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
4: 22 pemain itu sebetulnya semua inti, Mas. Ya kan? Cuman kapan saat diturunkan aja, kan?
5: Pendengar, tim PSIS Semarang meraih 4 poin di laga pertandingan 2 laga Championship Liga 2 2026-2027 dari hasil menang dan seri. Pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro menyebut permainan skuad yang belum solid masih banyak pelajaran dalam mematangkan di laga-laga selanjutnya. Lebih lanjut, Widodo juga menambahkan terkait pemain yang mencetak gol, yakni dari pemain cadangan, kondisi tersebut merupakan bagian dari filosofi yang diterapkan. Widodo Cahyono Putro menyebut 32 pemain yang dimiliki PSIS Semarang saat ini berada pada level sama, yakni pemain inti. Itu sebabnya semua pemain harus siap kapanpun diturunkan dalam pertandingan. Ia tidak membedakan pemain berdasarkan status starter maupun pemain pengganti.
4: 32 pemain itu sebetulnya semua inti, Mas. Ya kan? Cuman kapan saat diturunkan aja, kan? Babak pertama, babak kedua. Jadi istilahnya saya nggak ada pemain cadangan. Mereka siapapun yang siap diturunkan dia harus maksimal. Baik pun di pertama maupun kedua. Jadi mereka tetap konsisten. Ya, dari babak pertama dan masuk babak kedua tetap konsisten, kontribusinya sangat tinggi.
5: Menurutnya pemain yang masuk dari bangku cadangan justru menjadi penyelamat tim dari kekalahan. Pada pertandingan perdana menghadapi PSPS Pekanbaru, PSIS Semarang berhasil menang setelah gol Laurentius Amanat Sabda. Sabda yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-55 menyelamatkan PSIS Semarang dari rasa malu di hadapan pendukungnya. Sedangkan Hari Nur Julianto mengaku bersyukur lantaran timnya masih mendapat 1 poin dari laga tandang dan dapat mencetak gol untuk skuad PSIS.
6: Alhamdulillah kita poin kali ini kita mendapatkan poin, walaupun sebenarnya kita tetap menginginkan 3 poin di sini, tapi tetap alhamdulillah kita dapat poin di sini karena semua main kerja keras sampai akhir poin.
5: Sebelumnya pada laga kedua menantang Semen Padang FC, PSIS Semarang mampu bermain imbang menghadapi tuan rumah. Maisa Jenar yang tertinggal 1-0 sejak menit ke-8 itu berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Hari Nur Julianto di menit 89. Hari Nur masuk dari bangku cadangan menggantikan Derry Corvey di menit 77. hasil imbang 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. PSIS Semarang memaksa Semen Padang FC berbagi poin. Agus Rianto melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar Pro 1, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
7: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang sedang santai siang hari ini, yang sedang di kantor, stres karena banyak kerjaan. Gak apa-apa, dinikmati pendengar.
1: Harapannya jangan sampai stres berlebihan pendengar, tetap diseimbangkan. Cari hiburan, nonton film kah, mendengarkan musik.
0: Ya kalau banyak tugas jangan nonton film dong, gak kelar-kelar tuh tugasnya.
1: Ini kan masih jam istirahat, satu jam.
0: Jam istirahatnya siapa? Setengah dua mau jam dua ini istirahatnya jamnya siapa?
1: Ya mungkin nanti nonton filmnya sampai di rumah saja.
0: Oh gitu. Yang paling benar apa Jal? Apa ya udah dengerin radio Pro 1 RRI Semarang.
1: Betul sekali. Karena kami menghadirkan 100% Indonesia, memberikan lagu-lagu Indonesia terbaik dan juga pastinya membicarakan hal-hal yang menarik.
0: Betul.
1: Ini
0: gak usah yang jauh-jauh aja deh karena.
1: Ada apa?
0: Saya kepikiran tadi menjadi apa ya? Topik utamalah dalam berita lintas siang yaitu bagaimana kasus influenza atau influenza A ini sedang mengalami peningkatan pendengar di beberapa wilayah termasuk Semarang ya, dengan sebagian besar kasus itu didominasi oleh subtipe ini bacanya susah ya, tapi emang influenza tipe A lah intinya, sedang marak pendengar.
1: Dan ini menjangkit rata-rata orang dewasa ya,
0: anak-anak juga ya? Tadi kalau disimak dari obrolannya, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kaum-kaum rentan, anak-anak, orang tua, itu harus diperhatikan. Karena gini, influenza atau virus atau bakteri itu kan memang sudah ada. Yang memperparah kondisinya adalah cuaca kemarau saat ini.
1: Betul.
0: Yang menjadikan tubuh imunnya lagi ngedrop, makanya banyak yang sentrap-sentrup pendengar. Coba dicek sekitar Anda yang di kantor deh gitu ya.
1: Saya
0: pasti ada yang pakai masker lah.
1: Betul. Nah, mungkin Anda juga sudah mulai merasakan gejalanya, bindengkah atau mungkin juga sudah mulai merah hidungnya. Lebih baik kalau sudah merasakan gejala yang baru di awal bisa langsung dicekkan ya, supaya ada pencegahan dan influenza A ini bisa segera teratasi dan tidak merebak lebih luas.
0: Iya, banyak yang bilang kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, coba deh pendengar update kondisi Anda ya. Apakah juga sedang tidak well, bodinya sedang gak well atau gak enak badan. Cara pencegahannya juga pendengar bisa dibagikan untuk siang hari ini ya.
1: Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung juga siang hari ini, request lagu jangan lupa pendengar.
0: Betul.
1: Berkirim pesan di WhatsApp kami 081-666-6886.
0: Menyapa kita lewat telepon 024-8316-686
1: dan
0: juga
1: di aplikasi RRI Digital.
0: Sampai jam 3 sore nanti pendengar, request lagu kami tunggu ya. Salam-salam juga boleh, silakan kita bikin santai saja untuk siang hari ini di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi terkini pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu bersama reporter Agus Herianto ya. Cuaca panas di Jawa Tengah ini diperkirakan sampai Oktober. BMKG menghimbau untuk menghindari pembakaran dan mencegah dehidrasi. Heri.
3: Ya, terima kasih rekan Agil. Pendengar, warga Jawa Tengah diprediksi masih akan merasakan cuaca panas dalam beberapa waktu ke depan. BMKG memperkirakan kondisi tersebut masih berlangsung hingga Oktober. Sebelum hujan berpotensi mulai turun pada November mendatang. Ketua Tim Manajemen dan Operasional BMKG Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Hiarto, mengatakan cuaca panas terjadi karena curah hujan yang masih rendah serta posisi matahari yang saat ini melintasi wilayah Jawa, kondisi tersebut membuat udara lebih kering dan panas, terutama pada September ini hingga Oktober. Menurutnya kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh El Nino dengan indeks sangat kuat yang menyebabkan berkurangnya curah hujan di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan normal selama 30 tahun di BMKG Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani, suhu tertinggi dalam satu tahun secara historis terjadi pada bulan Oktober. Suhu tertinggi yang pernah terukur di stasiun tersebut mencapai 39,6 derajat Celcius pada tahun 2015. Karena itu, Oktober secara normal memang menjadi salah satu periode dengan suhu tertinggi dalam setahun. Giarto mengatakan kondisi panas masih dapat dirasakan hingga Oktober karena potensi hujan di Jawa Tengah masih rendah. Memasuki November, hujan mulai berpotensi muncul meski pada awalnya masih ringan dan terjadi di beberapa wilayah. Demikian laporan terkait cuaca panas di Jawa Tengah diperkirakan hingga Oktober, dan BMKG menghimbau untuk menghindari pembakaran dan cegah dehidrasi. Kembali ke rekan Agil.
2: Baik, terima kasih rekan Heri untuk informasi yang sudah disampaikan. Pendengar Pro 1 harus diwaspadai ya. Jadi BMKG sudah menghimbau menghindari pembakaran dan silakan untuk mencegah dehidrasi karena Jawa Tengah diperkirakan sampai Oktober ini masih mengalami cuaca panas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendaftaran bantuan dana hibah dari Kemenko senilai 20 miliar rupiah. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan, Kemenko, dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence AI, Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi dari pendaftaran bantuan dana palsu atau deepfake, pendengar, tidak pernah ada informasi atau program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial dan juga Kemenko. Kemenko menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat kekeringan melanda, ketersediaan air menjadi terbatas sehingga perlu dihemat dan digunakan secara bijak. Salah satu caranya yaitu dengan memisahkan air kotor agar sebagian masih bisa dimanfaatkan kembali. Pertama, pisahkan air bekas yang masih bisa digunakan seperti air cucian beras, sayuran, atau air mandi. Air ini dapat digunakan ulang untuk menyiram tanaman atau membersihkan lantai. Kedua, gunakan penyaring seperti kain bersih, tisu, kertas saring, atau penyaring kopi untuk menyaring kotoran kasar sebelum digunakan kembali. Ketiga, jangan menyatukan air limbah berat seperti air dari toilet atau limbah deterjen pekat dengan air bekas lainnya agar tidak mengkontaminasi air yang masih bisa dimanfaatkan.

0: Baik pendengar Pro 1, kami masih di 100%
1: Indonesia. Tetap jaga kesehatan di tengah musim kemarau ini pendengar. Ditambah informasi mengenai influenza tipe A ini, jangan apa ya, jadikan sebuah momok ya. Takut.
0: Betul.
1: Harus tetap positive thinking karena apapun penyakitnya, kalau dalam mindset kita tetap bahagia dan juga positif, ini imunitas tetap terjaga.
0: Harusnya seperti itu. Tapi semisal sudah merasakan gejala-gejalanya seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sendi, sakit kepala, tubuh terasa lemas, bisa segera memeriksakan diri pendengar ya.
1: Ya, dan ini kan menjadi langkah pencegahan supaya bisa cepat sembuh pastinya. Penyakitnya juga tidak terlalu parah, dan yang paling penting adalah tidak menularkan ke sekitar.
0: Betul. Jadi kalau semisal Anda bertanya apakah sebenarnya influenza A ini bisa menular, pendengar, ya ada beberapa situasi yang meningkatkan risiko penularan. Ya, contoh itu berada di keramaian atau ruangan tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk. Bayangkan di kantor ya kan. Sumpek panas, ada yang flu, nah itu harus hati-hati pendengar.
1: Baik, berarti kan ini penularannya lewat droplet ya. Jadi untuk Anda yang sudah mulai merasa bersin, batuk, sadar diri pakai masker ya.
0: Betul. Ya kalau bisa izin. Nah. Tapi ya istirahat bukan liburan izinnya ya. Terus ada juga kontak dekat dengan orang yang sedang sakit flu, pendengar. Oh. Menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus seperti gagang pintu, meja, ponsel itu juga bisa ya.
1: Betul.
0: Tidak mencuci tangan sebelum menyentuh wajah ini juga harus diperhatikan, pendengar.
1: Baik, jadi untuk bisa terus cuci tangan, pendengar, apalagi

0: nampaknya apa yang sering kita pegang, jangan-jangan itu yang mendatangkan sumber penyakit
1: virusnya. Pendengar. Nah, harus hati-hati, harus proteksi diri pendengar.
0: Etika batuk juga ini.
1: Masih cukup sering kita
0: jangan
1: lihat.
0: Jangan asal haceng.
1: Atau mungkin apa ya, headbang gitu loh. Tapi gak ditutup.
0: Ya, jadi ada etikanya, nggak sembarangan. Nanti deh ILM-nya saya putarkan pendengar. Itu ada etika batuk ya.
1: Betul. Dan
0: jangan asal-asalan.
1: Ya, kami juga nantikan untuk ada pendengar. Dan tampaknya memang cukup banyak ya, kalau musim kemarau seperti ini beberapa penyakit muncul ya. Terlepas dari memang yang sekarang menjadi musim influenza tipe A.
0: Betul.
1: Sariawan ini juga langgan.
0: Kan? Wah, lah ini saya ngomongnya kan dari tadi aneh kan, karena sariawan.
1: Iya, selalu apa ya, sariawan tuh membuat kita harus membiasakan adjust bibir lagi gitu.
0: Kalau ngomongnya sambil manyun-manyun
1: paling repot kalau kena, kalau di lidah pendengar.
0: Iya, itu makan pun susah loh.
1: Nah,
0: bikin bad mood.
1: Iya, kesenggol-senggol nasi pedih gitu.
0: Tapi kalau nggak makan lapar ya, serba salah.
1: Betul.
0: Istirahat cukup pendengar, pastikan jangan begadang ya. Ini mumpung Champions League-nya sama liga-liganya sedang istirahat karena mau on the way ini ya, National Cup ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau bisa jangan begadang. Imun juga, makanannya tolong jangan asal dulu ya.
1: Betul.
0: Kan.
1: Dan yang paling penting kalau musim kemarau seperti ini, asupan air putih pendengar, bawa air minum,
0: tumbler sendirilah.
1: Ya, jangan mentang-mentang panas dikit-dikit es teh sama es buah.
0: Memang seger sih.
1: Memang.
0: Mungkin gini, ya beberapa kali boleh, tapi air putihnya sesuai apa anjuran kan, katanya 2 liter atau ada hitungannya lah katanya ya kan. Itu bisa disesuaikan pendengar.
1: Betul sekali.
0: Oke, tadi Mas Wahyu di Manyaran request lagunya Jambrut yang Sydney tapi belum ada. Kita putarkannya Pelangi di Matamu tadi sudah ya. Yang lain pendengar silakan, kami masih punya waktu sampai jam 3 sore nanti.

0: Tatap mata saya. Tatap mata saya. Sembuh. Sembuh. Sembuh.
1: Kamu ngapain?
0: Saya lagi belajar menyembuhkan orang sakit. Tatap mata saya.
1: Yaelah, kalau sakit ya periksa ke dokter. Kamu jangan sembarangan nyembuhin orang. Nanti sembuh enggak, tambah sakit iya. Belum lagi kalau matamu sendiri sakit, terus nyuruh-nyuruh orang lihat mata kamu. Ih, takut.
0: Oh, kamu benar juga.
1: Iya dong. Udah, pokoknya kalau ada yang sakit ya periksanya ke dokter.
2: 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dari Semarang, sebelum kami lanjutkan ya, 100% Indonesia yang mau bergabung silahkan kami tunggu, masih ada waktu kurang lebihnya 30 menit ya. Jadi telepon, WhatsApp, SMS ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital. Monggo pendengar, sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dan siang hari ini ada Aibda Ratri Mahmud Subarkah pendengar dari Desa Borangan ya, Polsek Manisrenggo, Polresta Klaten pendengar, dan ini akan memberikan informasi terkait pembinaan dan penyuluhan kepada remaja Karang Taruna di wilayah binaannya ya. Aibda Ratri Mahmud, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Bapak.
0: Baik Pak Mahmud, ini pembinaan dan penyuluhan kepada remaja, kegiatannya kapan dan seperti apa ini Bapak?
1: Kegiatan yang kami lakukan dilakukan dalam satu bulan, itu terdapat 3 kali kegiatan Bapak. Mm-hmm. Yang itu dilakukan di setiap desa-desa, memberikan pembinaan kepada masyarakat terutama pemuda-pemuda di Desa Borangan. Mm-hmm. Yang terkait pencegahan kenakalan remaja. Mengucap bahwa tindakan dari Polri adalah sebagai mitra pelindung dan pengayom masyarakat, khususnya dalam membimbing generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam tindakan negatif, gitu Bapak.
0: Mm-hmm. Tapi untuk kasus kenakalan remaja di wilayah binaan ini, angkanya tinggi atau masih terkendali atau nihil kasus ini Bapak?
1: Kalau untuk di desa kami masih terkendali Bapak. Mm-hmm. Artian nihil kenakalan remaja mungkin cuma ada sedikit gesekan antar tetangga yang lainnya. Mm-hmm. Gesekan tersebut diselesaikan di tingkat desa, begitu Bapak.
0: Oke, baik. Pak Babin juga hadir di sana untuk bisa ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang ada ya.
1: Iya, Babin selalu hadir Pak untuk masyarakat. Gitu.
0: Mm-hmm, baik, responnya dari remaja atau Karang Taruna ini seperti apa Pak Mahmud, dan juga ini berarti sudah rutin, harapannya ke depan seperti apa ini?
1: Responnya dari masyarakat juga sangat baik ya Pak, mengenai penyuluhan tentang kami door to door dari warga ke warga, tentang masalah kita juga sering melakukan pertemuan di tingkat RT, kumpulan anak remaja itu. Tanggapannya juga sangat baik untuk himbauan kami depannya agar lebih baik lagi, gitu Bapak.
0: Oke, baik. Terakhir, barangkali ada himbauan atau pesan-pesan Kamtibmas yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada terkait dengan kenakalan remaja ini. Pak Mahmud, silahkan pesannya.
1: Untuk himbauan dari kami, Babin di Samburangan menyampaikan, pilihlah teman gaul yang baik. Berteman dengan siapa saja, tetapi jangan ikut perilaku yang salah. Isi waktu luang dengan kepastian kegiatan, dengan kegiatan positif, aktif di bidang olahraga, seni, keagamaan, atau organisasi sekolah, OSIS, ataupun pramuka. Bijak bermedia sosial, jangan asal unggah atau menyebarkan hal yang memicu konflik. Untuk orang tua dan tokoh masyarakat, tingkatkan pengawasan, luangkan waktu untuk berkomunikasi dan dengarkan keluh kesah anak. Mungkin itu Bapak.
0: Baik, Pak Mahmud, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi.
1: Salam presisi Pak, selamat siang.
0: Iya, itu tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas Desa Borangan ya, Polsek Manisrenggo, pendengar Polresta Klaten, Aibda Ratri Mahmud Subarkah yang sudah berbagi informasi dan juga pesan-pesannya ya, pembinaan dan penyuluhan kepada remaja Karang Taruna yang ada di wilayah binaan tentang kenakalan remaja di masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, 100% Indonesia juga harus hilang ya. Dalam artian ini pamit karena tinggal kurang lebih 10 menit pendengar. Jadi kita punya lagu-lagu penutup ya untuk jumpa kita pada siang hari ini.
1: Betul, dan selalu jaga kesehatan pendengar di tengah musim kemarau yang kita tidak tahu selesai sampai kapan.
0: Betul.
1: Kesopan mineralnya dijaga dan lebih bersih lagi dari sebelumnya. Rajin cuci tangan, dan jika lo sudah merasakan gejala, lebih baik untuk segera berobat.
0: Yes, betul. Ini tadi lagunya requestan dari Mas Indra ya. Katanya sedang mencari lawan sepadan untuk badminton sore hari ini. Wah, siap ditantangin Mas Indra ini. Ya udah,
1: silakan
0: deh.
1: Silakan pendengar yang mungkin merasa sepadan dengan Mas Indra ya.
0: Oke, tadi di aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga ada Salma, Olivia, dan juga Lai ya. Lagu-lagunya ada yang bisa saya putarkan, ada yang belum. Terima kasih tapi sudah komentar di aplikasi RRI Digital ya. Yang lain pendengar mohon maaf, ini karena waktunya terbatas. Barangkali besok ya di jam yang sama kita bisa bertemu kembali di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Info Pro 1. Fakultas Psikologi Universitas Semarang memberikan literasi regulasi emosi kepada 720 siswa SMA Negeri 8 Semarang pada Senin 21 September 2026. Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan remaja mengenali dan mengelola emosi sebagai bagian dari upaya promotif menjaga kesehatan mental. Bantuan pangan beras disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar di Desa Grujukan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan penyaluran dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adistra Suryo Sulisto, sebagai bagian dari pelaksanaan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
1: Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji. Setelah tadi menemani Anda di 100% Indonesia, saya juga akan hadir menemani Anda di Semarang sore ini sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami akan hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda saat ini. Yang sekarang sudah mulai bersiap-siap menuju ke rumah atau mungkin di tempat kerja masih ada beberapa deadline yang harus diselesaikan. Apapun kondisinya pendengar, tetap jaga kesehatan, semangat selalu, dan kami harapkan hari Rabu 23 September 2026 menjadi hari yang lebih baik dari kemarin pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan sajian beranda Stacita. Dan untuk edisi kali ini, persembahan dari rekan-rekan kami dari RRI Pro 1 Purwakarta. Satu tema, memahami inflasi dan juga pilihlah inflasi, kami akan hadirkan bersama dengan narasumber dosen hukum ekonomi syariah dari UMP pendengar, Dr. Encep Saipudin SEMSI, yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lurus. Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: harap-harapannya ini ya segera hujan. Ternyata panas lagi gitu ya, Bancep ya.
1: Iya, tapi kalau malam saya ngeliat bintang jadi bagus ya.
0: Jadi bagus.
1: Cuma pas ngeliat apa dengan air, wah kesian juga ini warga.
0: Kalau dikompare dengan air ini lumayan ini ya, Pak ya, memprihatinkan gitu ya, Pak ya. Iya. Baik, tentunya Pak Ancep, sore hari ini kita akan membahas satu tema, ini memahami inflasi dan pilihan investasi.
1: Iya.
0: Ini nampaknya agak sedikit berat ya, makanya tadi di sebelum on air saya bilang ke Pak Ancep kita yang santai aja sore hari
1: siap,
0: ini.
1: Siap,
0: karena memang pribun, Pak.
1: Udah panas, kita santai dulu.
0: Bentul,
1: aja.
0: Betul. Karena
1: tapi santai.
0: Serius tapi santai gitu ya pendengar ya. Karena memang dari judul tema kita sore hari ini adalah memahami inflasi dan juga pilihan investasi. Pak Ancep, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan tema kita sore hari ini. Apa yang kemudian membuat Pak Ancep ini, sorry, nama panggilannya Pak
1: Ancep.
0: Pak Ancep.
1: Saya biasa kalau mahasiswa bilangnya bapak, abang, akang, abah.
0: Ah, aslinya Sunda.
1: Sunda saya.
0: Sundanya mana, Pak?
1: Sukabumi.
0: Oh, Sukabumi. Iya. Akang berarti ya.
1: Ya, boleh akang. Biasa mahasiswa juga manggil akang.
0: Akang, iya. Akang Cep enggak apa-apa gitu ya. Oke, Kang Cep, apa yang kemudian membuat Kang Cep ini tertarik untuk kemudian membahas tema kita sore hari ini gitu ya, terkait dengan inflasi gitu ya, dan juga pilihan inflasi. Kang Cep, monggo.
1: Ya, inflasi itu kan berkaitan dengan kemampuan kita untuk belanja ya, dalam keseharian. Kebetulan saya di awal juga, mungkin saya sudah 25 tahun yang ngurus tentang inflasi gitu. Tapi secara teori, karena saya suka lupa juga nih. Cuman benar gini ya, sebab kalau kita kaitkan inflasi, kaitkan dengan upah minimum regional ya, atau upah minimum kabupaten atau provinsi juga seperti itu ya. Jadi seringkali kalau akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini kan pemerintah akan menetapkan gaji. Nah, menetapkan gaji. Nah, selalu dikaitkan dengan inflasi itu. Nah, pasti itu akan ribut itu. Antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di pihak yang tengah gitu. Pemerintah harus mengikuti siapa ini? Harus mengikuti pekerja kah? Yang pasti minta gaji besar gitu ya. Sementara pengusaha juga bilang, wah jangan besar-besar lah katanya seperti ini.
0: Semua memiliki kepentingan.
1: Semua
0: gitu ya,
1: kepentingan. Pak. Nah, pemerintah kan pakai yang realistis ya. Ya data inflasi yang dipakai lah pasti. Nah, data inflasi sebagai jalan tengah ketika menentukan satu besaran gaji gitu ya. Nah, seperti itu. Terlepas dari pro kontra itu ya, karena gini, misalkan kita dikasih gaji, menetapkan gaji dengan inflasi yang misalkan 3% lah gitu ya. Ternyata besok inflasi 3,3% lah. Akhirnya kan, kok percuma juga naik gaji gitu loh ya.
0: Gak ada bedanya gitu ya, Pancat ya.
1: Gak ada bedanya gitu. Nah, tapi kan di sini juga pemerintah dengan tim-timnya gitu ya, selalu mencoba mengendalikan inflasi ya. Sekarang menurut saya inflasi cukup terkendali ya. Walaupun Banyumas pernah kena inflasi sampai 6%. Saya belum memahami lebih dalam gitu. Kok kenapa sampai 6% waktu itu?
0: Okay.
1: Ya, pernah juga tahun 2022 kalau enggak salah 2003 gitu. Pernah seperti itu. Tapi sekarang rata-rata inflasi kan terkendali di bawah 3%. Artinya masih rendah lah. Nah, ketika inflasi masih rendah terkendali, artinya pemerintah kan enggak perlu bikin instrumen-instrumen. Dalam ini Bank Indonesia gitu ya, enggak perlu bikin instrumen-instrumen yang mengendalikan agar inflasi enggak melesat tinggi gitu ya. Jadi, nah, kondisi inflasi rendah ini juga mendorong investasi cukup lumayan gini. Cuman ini menariknya gini. Ini 2 tahun terakhir saya lihat coffee shop tumbuh di Banyumas.
0: Ramai banget, Pak. Ini ibarat kata setiap jengkal tuh ada coffee shop.
1: Betul.
0: Di Purwokerto.
1: Saya tuh kebetulan disertasi saya tuh tentang wisata ya, dan saya mempelajari tentang detail tentang coffee shop, tren coffee shop di berbagai negara gitu ya. Jadi kalau coffee shop itu meningkat, itu tanda-tanda kondisi itu sedang apa ya? Saya bilang tidak baik-baik juga, nggak pas juga gitu loh. Karena begini, ketika Yunani itu lagi bermasalah, Yunani kan pernah bailout ya, pernah bangkrut itu ya. Itu coffee shop tumbuh bertebar di mana-mana. Yang membedakan Yunani dengan ini dengan Banyumas nih.
0: Sangat apple to apple ya, Pak.
1: Enggak apple to apple. Enggak apple to apple. Itu kan negara gitu ya. Ini kan Banyumas kan kecil enggak ini. Tapi kan fenomena ini menarik juga gitu ya, menarik gini. Di Yunani itu kan orang kebiasa minum kopi dan dari biasa kopinya kelas atas tuh mereka turun ke kelas bawahnya atau premium bawah lah gitu ya. Nah di Banyumas enggak. Kita biasa minum kopi di Warmindo, kok sekarang kelas jadi kelas menengah gitu loh.
0: Okay.
1: Akhirnya biasa minum kopinya 3.000, 5.000 gitu ya. Ya paling mahal 10.000.
0: Nah sekarang jadi 30.000 gitu ya, 40.
1: Nah, di sisi lain saya belum mendalami lebih dalam lagi nih coffee shop itu apakah kontribusi produktif dari mereka yang sering nongkrong di coffee shop itu apakah produktif atau enggak? Apakah hanya gaya hidup atau tidak atau sebuah mereka itu sedang kerja gitu. Jadi mereka bukan sekedar ngopi tapi kerja. Nah, kalau yang ngopi sembari kerja ada pasti kan ada upaya mencari pendapatan gitu
0: ya. Bukan hanya membuang ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Bukan hanya membuang. Nah, kalau cuma nongkrong doang ya artinya kan membuang uang. Pendapatan mereka sudah tergerus oleh inflasi ditambah lagi pola hidup yang lifestyle yang membuang uang nih. Gaji mereka bisa habis itu.
0: Iya, buat ngopi doang ya, Pak.
1: Buat ngopi doang. Enggak mungkin. Saya pekan lalu saya nanya ke mahasiswa saya ya yang kalau di ini belum saya tanya nih.
0: Ada kita dua, juga punya penonton di sini ya, Pak ya.
1: Ada penonton ya.
0: Iya,
1: Nah, dulu mahasiswa saya tanya terus hampir 70 mahasiswa saya tanya itu. Rata-rata mereka menghabiskan kopi itu berapa? Rata-rata 25 paling kecil.
0: 25.000
1: paling kecil itu. Nah, itu ngopi doang itu. Belum ada snack-nya. Yeah. Ya, snack-nya udah berapa? Di tempat situ kan udah jelas lah. Saya sendiri pernah nongkrong satu tempat kopi paling enggak ya untuk gaya saya nih ya.
0: Iya.
1: 50.000 habis kan?

0: apa namanya, investasinya mayoritas PMDN lagi.
1: Yeah.
0: Terus, nah itu saya membaca ya, fenomena investasi di, terutama di wilayah kerja Bank Indonesia gitu ya, Purwokerto itu kan, kalau inflasi kan kita harus mengikuti daerah sekitar ya, nggak bisa melihat Banyumas secara toh gitu ya. Saya melihat juga Cilacap,
1: Banjarnegara
0: gitu ya, terus apa namanya Purbalingga gitu, nah seperti apa gitu. Dan saya lihat kan lapangan usaha yang ada di sana kan bukan lapangan usaha yang memberikan orang gaji besar gitu loh.
1: Betul.
0: Ya Pak, ya
1: UMR aja udah alhamdulillah betul, ya Pak ya.
0: Betul, udah alhamdulillah gitu ya. Kalau UMR alhamdulillah luar biasa gitu ya. Banyumas sekitarnya nih ketolong dengan ini aja nih, ketolong dengan ada Daops 5 ini, ada stasiun,
1: ada kereta api.
0: Iya. Ya. Saya kalau misalkan ini enggak ada Daops 5, enggak ada stasiun kereta api Purwokerto nih. Saya yakin ini
1: terjun bebas
0: Banyumas, ya, iya, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara itu bisa mati tuh. Saya yakin seperti itu.
1: Oke.
0: Itu. Kalau Cilacap kan masih ada inilah ya, industri besar masih ada gitu ya. Tapi Cilacap juga sekarang apa tempat penginapan juga jadi gini. Banyumas kan yang saya baca itu sebagai daerah wisata juga ya. Artinya ketika dia destinasi wisata dia ada hotel, ada ini gitu, ada lain-lainnya gitu.
1: Lengkap gitu.
0: Di Cilacap juga ada gitu. Ketika orang-orang yang kerja di industri besar di Cilacap gitu, ketika di Cilacap sudah cukup, sudah tersedia, ya mereka ngapain ke
1: Purwokerto gitu.
0: Ke Purwokerto gitu ya. Harus apalagi ke Purbalingga, apalagi ke Banjarnegara. Kalaupun ke sana itu paling sekali waktu-waktu gitu. Jadi mereka cukup ke ini aja, ke Cilacap. Nah, karena mereka toh di Cilacap ya mereka enggak ke apa? Enggak ada uang yang beredar ke Purwokerto, enggak ada uang beredar ke Purbalingga.
1: Ke kabupaten sekitarnya gitu ya, Pak ya. Betul.
0: Baik. Di sisi lain juga apa namanya? Purbalingga juga kan beberapa belakangan ini saya baca malah beberapa menutup ini kan industri apa bulu mata itu.
1: Bulu mata
0: ya. Saya pribadi cukup prihatin. Karena gini, ketika ada sebuah pabrik tutup itu efek itu luar biasa itu. Efek luar biasa. Sebuah pabrik bulu mata ditutup ya. Pertama pedagang-pedagang sekitar mati itu. Ya kan? Belum lagi nanti kontrakan, kos, lainnya tuh pasti mati itu. Yeah. Langsung mati itu enggak perlu enggak nunggu
1: nunggu lama sebulan, gitu ya.
0: Enggak perlu nunggu sebulan. Hari itu langsung mati gitu ya. Karena pedagang kan biasanya ada orang
1: beli makan, gitu beli, ya, karyawan-karyawan gitu ya, tiba-tiba ya, hilang
0: kan,
1: gitu ya.
0: Iya, namanya pabrik kan ada 500 orang ya. 500 orang belanja di situ kan hilang itu. Belum lagi nah efeknya juga termasuk jumlah mahasiswa yang masuk ke tempat kami juga jadi orang
1: berkurang
0: gitu. Berkurang ya. Pasti, Pak. Pasti berkurang. Dan pasti efek luar
1: biasa. Itu dari satu perusahaan yang kemudian menutup ya.
0: Betul, itu baru
1: dalam hal ini mem-PHK karyawan gitu ya. Ini efeknya sangat-sangat luas gitu ya. Betul. Pak Ancep ya. Iya. Pak Ancep, sebelum kita lebih dalam lagi terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini ya. Sesuai dengan judul kita back to tema ya. Memahami inflasi dan pilihan investasi ini menjadi dua yang kemudian kita harus pisahkan terlebih dahulu nih Pak Ancep. Di segmen pertama ini terkait dengan memahami inflasi. Seringkali kita menyebut, waduh inflasi lagi tinggi, kemudian kalau misalnya kita nabung hanya rupiah nanti tergerus, harus beli emas dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin banyak di antara pendengar termasuk saya gitu ya Pak Ancep yang kemudian kurang dalam atau mungkin kurang paham terkait dengan pemahaman inflasi itu sebenarnya apa Pak Ancep? Sesimpel apa inflasi itu? Monggo Pak Ancep.
0: Ya inflasi kan intinya seperti ini, misalkan kita punya uang 100 ribu ya. Punya uang 100 ribu. Terus biasanya tuh dengan uang 100 ribu kita bisa belanja beras gitu ya. Beras, susu, apa namanya, coklat, kopi gitu ya. Gula, lain-lainnya gitu. Nah, berasnya misalnya 5 kilo gitu ya. Susunya misalnya 10
1: renceng.
0: Renceng gitu ya. Ini yang sasetan ya. Yang sasetan. Begitu juga kopinya bisa 10 renceng. Nah itu mungkin tahun lalu gitu ya, tahun lalu. Nah sekarang dengan uang 100 ribu ya, itu kok berasnya cuma 3 kilo gitu loh. Susunya cuma 5 renceng gitu loh ya. Terus apa namanya, kopinya juga cuma 5 renceng. Ini uangnya gimana gitu loh. Nah itu inflasi seperti itu, tergerus uang kita. Sementara di sisi lain, boleh jadi pendapatan itu tetap. Dulu pendapatan 1 juta misalkan gitu ya. Atau kita ngikutin Banyumas aja 2,2 juta ya kalau nggak salah gitu ya. Nah 2,2 juta itu pendapat Banyumas. Nah sekarang juga gaji itu 2,2 juta gitu ya. Tapi kok
1: yang didapat semakin dikit gitu ya.
0: Semakin dikit gitu loh ya. Gitu. Jadi

0: Kalau nasi goreng saya lihat harganya masih sama ya dari zaman sekarang ya. Contoh bubur ayam aja nih ya. Yeah. Saya kaget juga buburnya 11.000 katanya. Naiknya 1.000 rupiah loh. Walaupun 1.000 rupiah gitu ya. Saya beli bubur ayam biasa kan 10.000. Saya kasih 10.000. Maaf Pak, 11.000 sekarang.
1: Udah naik ya.
0: Udah naik.
1: 10.000 yang kemarin bisa buat beli bubur ayam, sekarang udah gak bisa, harus gak nambah bisa, gitu ya Pak. Ya.
0: Iya. Bahkan saya pernah beli bubur ayam seminggu yang lalu, ya masih 8.000. Masih 8.000. Loh sekarang minta udah 10.000, naik 2.000 itu. Itu kenapa? Ternyata saya tanya pedagang, gak kuat Pak, sekarang Pak saya, karena harga di pasar juga naik, harga ayam naik, harga apa, pokoknya harga naik, itu semuanya naik, serba naik. Ya itu disesuaikan gitu loh.
1: Yeah. Baik Pak Ancep, ini kalau misalnya kita melihat terkait dengan inflasi, kemudian kayak tadi sesimpel 10.000 seharusnya bisa beli bubur ayam seminggu yang lalu, seminggu ini, hari minggu ini udah gak bisa lagi, harus nambah 1.000-2.000 lagi. Ini kan tentunya mengindikasikan inflasi yang terjadi ini lumayan-lumayan luar biasa gitu ya, pertumbuhan inflasinya gitu ya. Nah ini tapi kan tidak kemudian diimbangi dengan pendapatan masyarakat tadi gitu.
0: Betul.
1: Dari kacamata perspektif Pak Ancep, apa yang kemudian pemerintah sudah lakukan ya? Apakah sudah memberikan stimulus berupa ya mungkin kenaikan UMR? Kayaknya belum ada kayak belum, gitu ya. Atau mungkin dari perspektif lain seperti apa yang kemudian sudah diupayakan oleh pemerintah terkait, Pak Ancep?
0: Paling enggak bansos ya, cukup menolong lah ya. Saya enggak tahu kalau bansos sekarang ada lagi atau enggak ya. Cuman bansos itu kalau diberikan dalam bentuk natura gitu ya, itu kan enggak ada efeknya. Tapi kalau bansos dalam dikasih bentuk uang, itu ada efeknya tuh. Artinya misalkan dia dapat bansos 300.000 sebulan gitu ya. Nah, itu dibelanjakan tuh. Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa kepala daerah, jadi kepala daerah itu dia tidak mau memberikan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk natura, barang-barang. Misalkan langsung dikasih kopi, beras gitu ya. Ya yaitu menolong warga, tapi tidak menggerakkan ekonomi.
1: Karena udah dalam bentuk barang gitu.
0: Dalam barang gitu. Nah, ya setiap kepala daerah punya kebijakan masing-masing ya. Kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu ya, seperti itu. Tapi yang saya lihat sih, inflasi masih 3%. Menurut saya masih ada gerakan inilah, kegiatan ekonomi gitu. Justru saya lebih ngeri lagi kalau misalkan inflasi makin turun nih, misalkan 2%. Apalagi sampai, kan kita pernah minus juga ya. Kalau deflasi kan itu lebih ngeri kan. Jangan sampai deflasi lah gitu. Kita minimal di 3% ini lah. 2%-3% itu masih oke gitu. Tapi juga jangan naik. Kalau naik kan kesian juga sama, termasuk sama saya juga nih, kesian nih. Dikasihani.
1: Masih butuh dikasihani ya Pak ya.
0: Oke, selama kita masih status pekerja, ya kita kan pasti akan terkena gitu. Akan terkena faktor. Dan juga yang lebih perlu di ini ya, stimulus buat ini, insentif buat pengusaha sebenarnya ke saya. Sebab pengusaha itu dia akan memberi, kalau pengusaha itu kan bertanggung jawab bukan buat diri sendiri ya. Pengusaha itu bertanggung jawab buat banyak
1: karyawannya,
0: belum lagi ekosistemnya gitu, mitra-mitra kerjanya gitu. Jadi saya pikir pemerintah harus memberikan dukungan kepada pengusaha. Paling enggak pengusaha itu, ya saya belum pernah dengar informasi apapun tentang ini negatif, kegiatan negatif ya. Tolong dijaga lah, pengusaha jangan sampai misalkan diperas atau apa gitu ya, terus dipersulit perizinannya atau apa gitu, jangan sampai seperti itu. Itu terus jauhkan dari apa namanya preman-preman gitu ya, seperti itu. Jadi biarkan pengusaha itu bergerak. Sebab kalau pengusaha udah nggak mau bergerak, yang repot tuh bukan kita aja, semua. Dan ketika semua nggak bergerak, itu potensi chaos itu luar biasa. Orang kan kalau udah nggak kerja, nggak ada kerja kan, pasti otaknya juga akan ini kan akan gelap gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, akan
1: gelap. Jangan sampai kejadian kerusuhan dan lain sebagainya terjadi kembali gitu ya di Indonesia ya. Akibat demikian gitu ya Pak Ancep ya.
0: Saya kebetulan mengalami ketika tahun 98 itu. Saya melihat sendiri seperti apa ketika orang tuh gak kerja gitu ya. Kalau, nah ini menarik. Tahun 2008 sebenarnya kita krisis juga. Tapi ke 2008 orang tuh masih bekerja. Inflasi tuh masih terkendali. Yang masih terkendali artinya orang bisa masih punya pekerjaan, masih punya uang, masih bisa dibelanjakan. Kalau tahun 98 kan enggak. 98 itu kan inflasi sampai berapa persen tuh, 100% kalau nggak salah tuh inflasi. Wah, orang udah nyerah itu, mau belanja apa. Ada orang yang apa namanya, yang bunga banknya sampai udah berapa persen itu. Pokoknya tahun 98 tuh luar biasa dasarnya. Karena kebetulan 98 saya udah jadi wartawan ya.
1: 98. Iya, saya juga baca ini ternyata wah luar biasa, ini menjajaki semuanya nih Pak Ancep ya.
0: Gitu. Tapi 2008 inflasi itu udah nggak bisa terkendali orang itu. Nah 2010 kita krisis juga. Tadi saya katakan di Yunani itu kan 2010 negara tuh bener bangkrut. Orang jadi lebih seneng ngopi gitu loh. Nah sekarang 2026 ini kan sejak pandemi ya, sejak pandemi kok ekonomi tuh agak ini ya, agak merosot gitu ya. Mm-hmm. Nah, terus muncul fenomena di, ini saya ngomong Banyumas aja ya, yeah, saya nggak mau ngomong nasional gitu, mm-hmm. Banyumas. Muncul fenomena kopi shop ini. Mm-hmm. Saya tuh masih belum saya kaji lebih dalam gitu, yeah. Ya. Ini fenomena apa sih sebenarnya gitu loh? Apakah fenomena keresahan gitu loh? Apakah orang fenomena menjauhkan diri dari kemumetan gitu, mm-hmm. Ya? Tapi kan kalau menjauh dari kemumetan juga jangan kelamaan. Hmm. Fenomena harus dipotong
1: gitu ya, dihentikan ya.
0: Dipotong itu gitu, dipotong. Dipotong tuh bukan berarti saya mematikan kopi shop, bukan ya. Iya. Tapi pola mereka yang ada di kopi shop itu gue sekedar hangout, bukan, hmm. Gitu loh.
1: Tapi ada hal yang kemudian ini menghasilkan kembali ya, betul, bukan hanya membuang.
0: Betul, harus membuang. Bukan sekedar membuang, tapi ketika mereka nongkrong, mereka ngobrol tentang bisnis apa, mungkin bisnis apa gitu. Nah itu kan positif gitu ya. Nah seperti itu.
1: Oke, okay. Baik. Pak Encep, ini mungkin saya kira di luar konteks gitu ya, sempat rame Pak Encep di media sosial yang kemudian ini ada opini yang kemudian menyatakan, ini kenapa ya, kayak tadi Pak Encep di awal memberikan contoh banyak coffee shop yang berterbaran di Purwokerto, bahkan ada beberapa hotel yang sedang dibangun juga. Betul. Di Purwokerto. Iya. Sedangkan kita semuanya tahu UMR di Banyumas berapa sih, kemudian rata-rata penghasilan orang Banyumas berapa sih, kemudian harus dihadapkan dengan mungkin coffee shop yang benar mahal-mahal dan lain sebagainya. Yeah. Ada juga yang mengaitkan dengan, wah ini mah permainan cuci duit dan lain sebagainya. Lah ini kalau misalkan seperti itu, ada opini yang kemudian menyatakan seperti itu, seperti apa pandangan Pak Ansep?
0: Ah, kalau menurut saya belum ini, saya belum bisa karena kesana gitu ya. Karena itu harus dikaji lebih dalam lagi gitu ya. Itu urusan inilah, urusan OJK, PPATK gitu, itu mereka yang lebih paham seperti itu. Gitu.
1: Intinya kalau misalnya, betul. Intinya kalau misalnya kita mau ngopi ya sebisa mungkin jangan hanya buang gitu ya, iya. Jangan hanya nongkrong, tetapi ya ada yang kemudian dihasilkan gitu, iya. Ya, Pak Encep ya.
0: Karena gini juga, misalkan bank mengeluarkan uang, perbankan kan kalau mengeluarkan uang 5 juta kan harus lapor.
1: Iya.
0: Ketika bank itu mengeluarkan uang 5 juta kepada seseorang gitu ya, bank harus lapor ke OJK kan ya, ini uang buat apa nih gitu loh. Nah OJK kan bisa nelusur ini uang.
1: Tracking ya.
0: Iya. Nah ketika bank tidak melaporkan ya dia
1: kena masalah ya, gitu
0: masalah ya, juga. Ya. Nah dari situ kan bisa ketahuan, ini penerimanya siapa gitu ya. Ternyata 5 juta buat bikin coffee shop gitu ya, misalkan gitu ya. Nah ini coffee shop ternyata nih, uangnya dari entah berantah gitu ya, terus jadi coffee shop ya, itu urusan mereka lah. Okay. Kalau orang awam tuh nggak bisa tahu, karena yang tahu teknologinya mereka itu.
1: Oke, okay, jadi nggak semerta-merta kita menjustifikasi suatu tempat ini adalah gimana gitu, nggak bisa gitu ya, Pak Encep ya.
0: Saya nggak berani ngomong seperti itu.
1: Baik, Pak Encep, kita kembali lagi, ada beberapa pertanyaan sudah masuk di YouTube RRI Purwokerto, ada satu ini ya, karena kita sedang membahas terkait dengan inflasi dulu ya, ini belum masuk investasi nanti belum, di segmen kedua. Bapak perkenalkan saya Zakir ya, ini bagaimana kemudian cara mengatasi inflasi di Banyumas dan bagaimana supaya Banyumas ini memiliki daya tarik bagi investor asing supaya Banyumas maju di berbagai sektor nih. Gimana tanggapannya Pak Encep?
0: Wah ini mohon izin. House roadshow.
1: Harus show gitu ya kita ya.
0: Investor itu kan nggak tahu nggak tahu kita punya program apa. Biasa kan gini, PMK itu punya RPJ sama RPJM gitu ya. Nah RPJM ini pernah disosialisasikan nggak kepada investor, entah investor dalam negeri atau investor asing gitu ya, pernah nggak disosialisasikan? Ya kalau nggak disosialisasikan ya investor juga nggak tahu, oh ternyata di sini ada yang potensial gitu. Orang yang punya uang kan sebenarnya gini, orang yang punya uang tuh mereka tuh nggak mau uang tuh ngendap, mereka mau uang tuh berputar. Putar. Gitu loh. Nah sekarang kalau mereka nggak tahu di sini ada tempat potensi gitu ya, invest nggak bakal masuk investor gitu ya. Terakhir kan ada konglomerat yang mau investasi di Banyumas, saya seingat saya itu ya, saya nggak tahu kelanjutan seperti apa gitu. Seingat saya ada dua gitu ya, boleh nyebut namanya nggak?
1: Boleh, nggak apa-apa Pak.
0: Nyebut namanya kan yang pertama kan Citicorp ya,
1: iya,
0: sama Lipo gitu ya.
1: Sempat ramai juga itu
0: sempat ramai. Ya. Sekarang kan tenggelam itu, ini kena kelanjutan seperti apa gitu? Kalau mereka masuk kan setidaknya itu ada. Mereka kan butuh tenaga kerja ya, yeah. Dan perusahaan-perusahaan besar itu pasti memberikan gaji itu sesuai ini, UMR udah pasti lah itu, yeah. Ya. Nah, kalau mereka masuk kan luar biasa tuh. Tapi ini udah berapa tahun pelangnya doang yang ada di sana.
1: Iya benar. Kelanjutannya masih ampleng gitu ya Pak ya.
0: Kelanjutannya udah berapa tahun itu.
1: Betul.
0: Nah itu seperti itu. Jadi harus roadshow lah. Roadshow terus kasih kebijakan yang kondusif. Dan apa namanya, berikan kemudahan pada investor itu untuk investasi di Banyumas.
1: Iya, jangan malah dipersulit lah Pak ya Pak.
0: Jangan
1: terkait persulit. Dengan kan biasanya terkenalnya dengan birokrasinya yang kemudian muter-muter, betul, ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya Pak.
0: Iya,
1: tapi ini terkait dengan apa ya, aturan birokrasi yang ada kemudian khususnya di Banyumas gitu ya. Kita okay, harus show gitu ya.
0: Iya.
1: Dari kacamata Pak Ancep seperti apa Banyumas sekarang, sudah baguskah regulasinya, kemudian birokrasinya sudah simpel kah atau seperti apa, atau mungkin ada yang perlu catatan diperbaiki Pak Ancep?
0: Ya kalau dilihat dari investornya dalam negeri, artinya kan, nah ini saya pakai data ini ya, pakai data perusahaan di tahun 2003 ya. Saya 2005 saya belum baca itu. Industri kita tuh yang industri besar cuma 6 unit kalau nggak salah ya. Terus industri menengahnya 70.
1: Yeah.
0: Industri yang mikro kecilnya tuh ada 82.000. Artinya kan kita sangat domplang sekali itu. Kenapa yang kecil-kecil ini nggak bisa naik skala up, jadi misalkan jadi kecil, dari mikro jadi kecil gitu ya, dari kecil jadi menengah jadi besar gitu. Nah ini dalam, kalau yang saya lihat selintas tuh 5 tahun terakhir tuh nggak ada perubahan gitu,
1: okay,
0: piramid seperti itu harus dirubah lah. Misalkan sekarang 6 perusahaan besar jadi misalkan 10 besar gitu ya. Sekarang ada 6 industri besar gitu ya, nah mereka harus ditambah misalkan jadi 10 industri besar gitu ya. Industri menengahnya dari apa namanya 70 sekian gitu ya, saya lupa gitu ya, menjadi misalkan 100 gitu. Ini kan data Komdigi nih, data Komdigi Banyumas yang baca lo ya. Silakan aja kalau ini. Silakan buka, kan dengan apa, dengan kebijakan publik itu kan bisa diakses tuh data-data itu. Silakan, saya pakai data Komdigi Banyumas tuh seperti itu. Artinya kok enggak ada ini apa perubahan yang
1: signifikan gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Enggak ada perubahan ya.
0: Iya, yeah, enggak ada perubahan yang signifikan. Atau perubahannya kecil gitu ya. Nah harusnya bagaimana yang usaha menengah ini nambahlah jadi 100 unit gitu loh ya. Gimana caranya? Ya itu pemerintah kan, tugas pemerintah bukan gitu.
1: Iya.
0: Seperti itu. Saya yakin pada intinya pengusaha itu, jadi gini, semakin mudah sebuah kebijakannya, semakin mudah investasinya gitu.
1: Iya.
0: Tapi semakin banyak yang palak memalak itu, orang semakin
1: lah ini yang kemudian menjadi penyakit gitu ya Pak ya.
0: Penyakit tuh.
1: Pungli, tarikan-tarikan di mana-mana yang kemudian yang membuat geram. Jangankan investor Pak, saya aja kalau misalkan ada main kemana gitu ya, ke suatu tempat kemudian ditarik parkir lagi, ada lagi maju, ada lagi, kan malas juga gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Ancep, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di spesial dialog sore hari ini bersama Dr. Ancep Saifuddin dengan satu tema, memahami inflasi dan pilihan investasi. Kita akan jeda sejenak pendengar, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali. Tetap bersama kami di RRI Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: teman-teman, Anda berada, Anda kembali mendengarkan siaran berjaringan Korwil 11 yang langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto bersama beliau Dr. Encep Saifuddin SEMSI. Selamat sore Pak Encep, masih semangat nggih sore hari ini?
1: Semangat sore.
0: Semangat sore, luar biasa. Ini Pak Encep sore hari juga mendengar beliau ada bawa pasukan nggih. Mahasiswa njenengan berarti Pak Encep.
1: Iya.
0: Habis ngajar kah tadi labas ke sini?
1: Enggak, saya malah lagi ngajar. Saya
0: lagi ngajar.
1: Mereka ini pada produksi.
0: Aduh, luar biasa ya. Hati-hati Pak, jangan-jangan mereka lagi cari muka biar dapat nilai bagus. Enggak ya.
1: Tapi nanti saya kira nilai bagus. Saya kira nilai bagus juga deh.
0: Asik, luar biasa. Oh, Pak Encep, iya. Kita lanjut lagi terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan pilihan investasi. Tadi kita sudah sedikit banyak ngomongin terkait dengan, ya namanya juga memahami inflasi, kita kenalan dulu.
1: Iya.
0: Terkait dengan investasi, inflasi itu apa dan dampak dan lain sebagainya, faktor tadi sudah dijelaskan oleh beliau Dr. Encep. Sekarang kita ngomongin yang gak kalah menarik ya adalah pilihan investasi Bancep. Sebelum kemana, kemana-mana gitu ya nanti kita ngobrolnya. Seperti biasa Bancep, apa yang kemudian investasi itu apa sih, biar-biar kayak secara umum kayak saya orang awam itu paham investasi itu sebenarnya apa sih Bancep? Monggo.
1: Iya, investasi kan ada dua pengertiannya. Pertama investasi langsung dan investasi tidak langsung ya. Kalau investasi tidak langsung itu kan mereka lewat punya uang beli instrumen gitu ya. Di instrumen misalkan di saham, sukuk, dan lain-lain gitu ya. Nah itu investasi tidak langsung. Terus ada investasi yang langsung gitu ya. Investasi langsung itu juga ada dua. Penanaman modal dalam negeri. Artinya yang investasi itu yang orang lokal aja tuh, orang Indonesia lah gitu ya. Saya tidak nyebut orang Banyumas, enggak, tapi orang Indonesia gitu ya. Sama penanaman modal asing, PMA ini. Nah ini orang-orang asing nih, seperti itu. Nah tadi saya sampaikan gitu ya, kalau yang saya baca ini gitu ya, saya baca investasi Banyumas ini masih didominasi dalam negeri gitu. Artinya kita bisa tahu lah ukuran standar dalam negeri itu seperti apa gitu. Akan berbeda ketika investor asing itu masuk ke Banyumas itu pasti dalam luar biasa. Seperti saya agak meminggir ke Purbalingga gitu ya. Purbalingga itu jelas dia Korea kebanyakan, Korea Selatan ya. Karena Korea ada dua nih, Korea Selatan sama Korea Utara ya.
0: Bahaya nggak kalau Korea Utara masuk? Nggak juga ya,
1: nggak
0: ya,
1: juga. Ya nama investasi itu kan kita
0: dari ini, segalanya ya Pak.
1: Iya nih, terus siapapun boleh. Iya, bahkan negara yang nggak punya hubungan diplomatik pun kalau misalnya ada peluang mereka pakai jalur masuk, ya. Masuk. Mungkin misalnya lewat Singapura, biasanya lewat Singapura gitu. Itu. Nah, Korea di Purbalingga kan Korea masuk ya, dan dia produknya ekspor gitu ya. Ekspor kan mereka udah dapatkan devisa itu luar biasa gitu.
0: Buat negara ya Pak ya.
1: Buat negara juga itu. Buat negara dapat gitu ya, ada buat warga lokal dapat gitu ya. Dan yang saya dulu sempat, kebetulan banyak mahasiswa yang dari ini, dari orang tuanya yang punya kerjasama dengan ini ya, dengan rambul mata itu ya, rambut itu. Dan apalagi sekarang ada juga yang model plasma itu. Jadi pabrik menyerahkan produknya itu ke orang-orang terdekat gitu loh, dengan plasma itu gitu ya, seperti itu. Itu kan menambah pendapatan mereka ya, suka nggak pendapatan mereka. Ya saya tidak mengukur nilainya gitu besarnya, tapi kan menambah buat mereka pekerjaan gitu ya. Dan ketika ada orang punya dikontrak sebagai mitra pabrik bulu mata ya, mereka juga memperkerjakan orang sekitar lagi.
0: Iya.
1: Nah kan ada
0: merembetnya banyak ya,
1: merembetnya banyak gitu. Nah pasarnya udah jelas ekspor. Nah kalau kita ini di Purbalingga, di Purwokerto ya, di Banyumas lah gitu ya, produk ekspor kita yang andalan apa? Ya, kita dulu pernah kenal dengan gula semut gitu ya.
0: Gula semut.
1: Sekarang seperti apa gitu. Kebetulan saya pernah diundang sama ini, Kepala Bea Cukai Purwokerto ini. Beliau ngajak saya ngobrol. Wah, ternyata potensi banyak importir dari negara-negara lain gitu datang ke Banyumas tuh, mereka kok belum dapat gitu ya. Eksportir kita belum dapat gitu. Itu peluang. Nah, itu kan peluang besar itu. Gitu. Artinya Kepala Bea Cukai ini, saya mohon maaf ya, saya lagi nyebutin, gak apa-apa ya.
0: Boleh, gak apa-apa.
1: Yang nyebut Kepala Bea Cukai Pak Dwi itu kan, tolong-tolong disosialisasikan nih, ekspor kita udah banyak buyer nih yang butuh ini, tapi sampai gak terpenuhi. Padahal ketika mereka jual ekspor kan beda harganya tuh. Ya. jual kelapa kalau misalkan di Banyumas paling 10 ribu gitu.
0: 10 ribu ya.
1: Kalau jual ke luar negeri kan bisa berapa kali lipat.
0: Berkali-kali
1: gitu.
0: Lipat ya. Iya, bayarnya dolar lagi ya Pak ya.
1: Dolar lagi gitu ya. Bisa 5 kali lipatnya kan. Yeah. Nah itu kan menambah kesejahteraan para apa namanya
0: petani kelapa, gitu
1: kelapa.
0: Ya.
1: Hmm. Belum lagi kita bicara logistiknya kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lah apa namanya ya itu pengertian sejarah investasi seperti itu.
0: Oke, investasi ya ini sering kali apalagi anak muda zaman sekarang gitu ya Gen Z yang kemudian ini apa-apa pengennya simpel dan lain sebagainya. Investasi juga sekarang sudah merambah kemudian ke dunia digital ya Pak ya.
1: Iya.
0: Lah ini terkait dengan apa sih yang kemudian membedakan investasi yang kita gelutak misalkan ada emas atau mungkin investasi kemana gitu kita bikin invest ke apa ini orang punya usaha dan okay. Sekarang ada digital gitu Pak beli saham dan sebagainya itu apa yang kemudian membedakan dan kalau misalkan suruh milih Pak Ancep ini lebih prefer kemana dari keduanya atau mungkin sama-sama aja
1: ya sekarang kan orang selain ke orang saham lagi nggak mau nih sekarang ceritanya nih baik yang ini ya karena saham lagi ambrol katanya ya, nah terus orang mulai lari ke emas ya tapi kan semua tren gitu loh ya namanya investasi pasti tren satu saat dia orang naik booming gitu satu saat akan udah malas lah ngapain gitu seperti itu ya jadi tren ini ya tergantung ketika jadi kalau kita bicara investasi itu kita juga harus lihat inflasi juga nih karena inflasi nanti berkaitan dengan suku bunga ya kalau suku bunga makin kecil orang pasti lari ke investasi tuh ya pasti lari ke investasi tapi ketika suku bunga naik orang nggak mau investasi. Orang nyimpen uangnya mendingan di bank aja, aman katanya gitu loh. Nah seperti itu, jadi kayak sebelum kan pernah kita lihat ya, booming itu investasi apa emas ya.
0: Emas.
1: Orang sampai antri.
0: Beli emas ya kemarin itu yang.
1: Iya, beli itu emas. Sekarang orang gak mau. Kenapa orang gak mau? Karena yang menikmati investasi kemarin, yang menikmati keuntungan itu orang yang udah lama.
0: Betul.
1: Yang udah lama investasi. Sementara orang baru ketika mau investasi ke emas, orang dimikir, masa baru 2 bulan beli emas mau jual lagi? Ya rugi lah pastilah.
0: Karena memang emas ini kan harusnya lama ya Pak jangkanya.
1: Harusnya lama, iya jangka panjang. Beda dengan saham sekarang, tadi pagi beli gitu ya. Kalau sekarang
0: udah beda ya. Udah
1: beda. Emas tuh jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Pasti rugi tuh. Ada biaya-biaya potong-potongannya. Jadi gitu. Dan sekarang memang saya lihat beberapa orang beli emas tuh untuk simpenan aja sih sebenarnya. Ya boleh bilang buat investasi gitu ya. Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga karena sekarang yang lebih liquid kan emas. Karena mau investasi di properti ketika butuh uang susah itu. Iya, sekarang saya banyak pengusaha-pengusaha yang cash flow-nya terganggu karena mereka punya properti. Okay. Mau jual properti, ya walaupun harga propertinya bagus gitu, tapi kan sekarang jual susah. Saya pernah lihat di medsos nih.
0: Yeah.
1: Di medsos kalau enggak salah di Threads saya baca. Ada orang jual rumah sampai diskon hampir 30% tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di harga rumahnya mungkin di atas 1 miliar gitu ya. Dia jual 700 juta. Enggak laku juga itu. Enggak laku itu.
0: Padahal udah diskon ya, Pak ya.
1: Udah diskon gitu loh. Daerah ya di rumahnya jenis mansion gitu ya. Wah, itu enggak laku itu. Benar-benar. Nah, saya punya juga kabar dari ini ya, kenalan gitu ya. Ada orang datang ke rumah pakai Pajero gitu. Memang pakai Pajero sih gitu ya. Datang pakai Pajero, disangkanya pengen investasi, enggak pinjam duit katanya. Pinjam duit dong, mending pinjamin miliar gitu ya. Enggak pinjam duit, cuma 5 jutaan gitu. Okay. Buat apa nih? Buat makan katanya. Nah, okay. Artinya kan cash flow susah itu.
0: Yeah.
1: Jadi orang sekarang nyimpan uang emas tuh buat ya biar jaga-jaga. Toh kalaupun rugi ya, kan rugi enggak begitu banyak gitu ya. Mm-hmm. Dibandingkan beli properti, susah duitnya gitu.
0: Iya, dia depresiasinya banyak gitu ya Pak ya.
1: Disimpan di bank juga, ya mereka juga akan berpikir, apalagi sekarang isu pajak ya.
0: Angel ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kok sepertinya jadi WNI susah ya Pak.
1: Saya belum bilang gitu
0: kan aja harus ya.
1: Harus dilihat dulu. Karena saya belum meneliti. Kalau nyimpen uang pajak apa aja sih gitu.
0: Pajaknya apa aja gitu ya Pak ya.
1: Jelas pajak bunga pasti ada gitu ada. Ya. Pajak apa lagi nih. Apalagi sempat dulu kan. Nah juga ada orang kekhawatiran ketika nyimpen uang. Kalau misalkan apa dana itu ngendap tuh di susah diakses kan. Iya.
0: Apalagi kemarin sempat ramai, Pak.
1: Betul.
0: Terkait dengan pemblokiran sepihak dan sebagainya itu. Ini kan tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat juga ya.
1: Iya, itu nangis darah itu.
0: Nangis darah. Ini kan bukan rahasia lagi ya, Pak ya. Betul, semua orang juga udah tahu ya, Pak ya. Tapi ini berhubung tadi juga sedang membicarakan terkait dengan apa yang kemudian cocok karena ada inflasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari Zen Berbalingan nih ya. Bapak izin tanya, investasi yang tahan inflasi itu kayak apa saja gitu ya, kalau beneran ada bisa atau enggak ya mengurangi dampak inflasi, apa yang kemudian kebal terhadap inflasi investasi ini, Pak Encep, monggo.
1: Semua pada prinsipnya semua tuh gak ada yang kebal dengan inflasi ya.
0: Semuanya bisa terdampak ya, Pak, bisa, ya
1: pasti terdampak kan. Baik terdampak langsung mau tidak langsung gitu ya. Tapi kalau dia gini, saya punya pengalaman gini
0: ya.
1: Waktu itu saya ketemu dengan kepala cabang apa namanya Pegadaian tuh di Jakarta. Saya ngobrol tuh, "Mas, aku ini ketemu pengusaha, dia tuh mau jual mau gade emas berapa kilo? Berapa gram katanya? Enggak gram lagi katanya, hampir 2 kilo katanya."
0: Luar biasa.
1: "Buat apa? Dia butuh uang," katanya. "Ya udah, akhirnya untuk pengamanan kami yang datang ke sana," kata gitu. "Kami datang ke sana." Nah, akhirnya dari pihak Pegadaian datang untuk ini. Ternyata waktu ditanya buat apa? Buat gaya bayar gaji. Jadi banyak sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha ya, bukan pengusaha, banyak perusahaan-perusahaan kelas menengah ke atas ya. Mereka itu ketika bisnis itu mereka investasi ke macam-macam. Jadi mereka pakai pola investasi ya apa banyak
0: sebar ya.
1: Disebar. Kripto juga mereka juga ada. Kripto juga ada. Ke emas sudah pasti ada ya. Terus apa namanya ke saham juga ada gitu. Nah, sekarang yang paling banyak itu ke sukuk gitu. Cuma sukuk kan tahunan gitu ya. Tapi saya lihat trennya udah selalu sukuk itu ketika dijual itu dilepas itu selalu over gitu ya, pembelinya gitu. Karena mereka lihat jaminan keamanan gitu ya. Tapi sukuk negara gitu ya. Kalau yang apa namanya yang obligasi-obligasi itu saya kurang paham itu gitu ya. Nah, saya trennya udah mulai seperti itu. Jadi mereka berjaga-jaga kalau untuk jangka pendek mereka emas gitu ya. Jadi kan bisa di cash flow bisa ini. Tapi untuk jangka menengahnya untuk jangka tertentu ya mereka, kalau saham sebenarnya masih ada sih. Saham masih ada, untuk perusahaan tuh masih ada. Kalau di perusahaan-perusahaan menengah tuh mereka punya apa ya, bagian divisi investasi dia yang terus mantau kira-kira kalau saham ini bagus ya. Buat ngatur cash flow gitu loh. Karena mengandalkan penjualan sekarang lagi
0: kurang
1: ya, masyarakat tuh lagi apa ya, lagi
0: turun
1: ya, lah gitu ya. Setiap daerah kan berbeda-beda turunnya ya. Beda-beda gitu. Jadi ya saya melihat seperti itu. Tapi kalau di apa namanya karena kan di Banyumas itu rata-rata perusahaannya masih perusahaan keluarga ya. Belum ada perusahaan terbuka.
0: Betul.
1: Jadi ini hanya duga-duga aja gitu loh, hanya menduga aja. Gitu.
0: Baik, baik. Baik, Pak
1: Encep. Sorry, tambah lagi. Apalagi boleh. Investasi karena kan pakai HP juga di investasi.
0: Nah, itu
1: kan?
0: Yang digital, nah, itu, tadi
1: iya,
0: ya, Pak.
1: Iya, digital
0: ya?
1: Itu iya. Tapi hati-hati. Ini hati-hati dengan investasi bodong ini.
0: Lah itu.
1: Wah, itu.
0: Iming-imingnya yang terlalu gede.
1: Kita tuh kadang-kadang ya terpengaruh dengan investasi yang instan. Pengen cepat kaya gitu ya. Sekarang enggak perlu datang ke gunung tertentu gitu ya.
0: Gunung Kawi, Pak.
1: Gunung Kawi.
0: Katanya modelnya 450 ribu aja dapat 200 juta.
1: Nah, itu. Yang namanya investasi dulu kayaknya enggak mau.
0: Namanya investasi dulu kayaknya enggak mau.
1: Di sahamnya maksimal 50%
0: ya, orang
1: maksimal 50% ya orang untungnya gitu ya. Ini orang dikasih untung 100%
0: lebih dari 100%.
1: Ah, itu enggak masuk akal itu. Dan lucunya orang kok bisa terpengaruh gitu ya. Saya pernah diundang di satu kecamatan nih. "Mas, tolong dong ke kecamatan ya, saya datang gitu ya." "Ini ada korban nih. Ada korban investasi bodong gitu ya." "Ya, oke." Dan itu satu gerumbul loh, bukan satu desa. Satu gerumbul itu kerugiannya hampir 2 miliar kalau enggak salah.
0: Luar biasa. Baru gerumbul ya, Pak ya.
1: Iya, satu gerumbul itu. 2 miliar lebih itu. Dan waktu saya dalami itu ya, ternyata korban juga pelaku.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia
0: kena batunya sendiri.
1: Kena batunya sendiri gitu. Dia ngajak orang investasi gitu. Ketika investasi apa namanya? Sudah pada titik nadirnya, dia juga kena, enggak bisa ini, dia juga hilang gitu ya. ada yang sampai yang paling kecil pas 200 juta kalau satu orang.
0: Wah, luar biasa itu bukan kecil ya, Pak ya, 200 juta.
1: Iya,
0: untuk ukuran orang digerumbul di sebuah kecamatan gitu ya, Pak ya.
1: Dan uang 200 juta itu kan dari ini, dari misalkan mereka gak ada sawah mereka.
0: Luar biasa, hilang semua ya,
1: akhirnya,
0: Pak ya.
1: Mereka enggak berani lapor polisi.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena mereka juga pelaku. Karena mereka yang seperti apa namanya? Kayak MLM gitu ya.
0: Iya, MLM ya.
1: Itu. Jadi tolong hati-hati sekali kalau ini apa namanya? Ada iming-iming investasi apa namanya kita dapat uang besar gitu. Itu gak bakal mungkin.
0: Perlu dicurigai gitu ya, Pak.
1: Curigai
0: ya.
1: Itu. Langsung tolak aja lah. Anda misalkan nyimpen uang ini 10 juta ya. Nanti tiap bulan dapat 5.000. Wah, udah langsung tolak aja deh. Gak mungkin tuh. Beli dari mana itu?
0: Iya.
1: Pasti harus ada korban.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau investasi real aja kan cuma berapa ya?
0: Iya.
1: 10 juta. Di bank aja 10 juta tiap bulan paling 5.000 perak.
0: Betul sekali, itu pun dipotong pajak lagi ya, Pak.
1: Potong
0: ya?
1: pajak lagi.
0: Baik, Pak Ancep, ini mengingat waktunya juga sudah semakin tipis gitu ya, Pak Ancep. Mungkin terakhir ada poin-poin penting yang mesti disampaikan terkait dengan tema kita sore hari ini, sekaligus closing statement, Pak Ancep, monggo.
1: Saya berpesan ya pada diri saya juga buat para pemirsa Radio Republik Indonesia ya, RRI ini FM Pro 1 ya.
0: Pro 1 Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto
0: ke Jogja, Semarang, Solo juga.
1: Yang luar biasa gitu ya. Kalau kita mendapat ajakan untuk investasi dengan imbal hasil yang lebih dari 10% aja lah ya gitu. Udahlah, tolak aja, enggak usah dipertimbangkan. Bilang aja saya enggak suka gitu aja. Karena pasti korban itu. Gak mungkin ya orang investasi bisa itu. Lebih baik kita yang realistis aja, yang realistis gitu ya. Yang namanya investasi pasti dapatnya sekian-sekian gitu. Gak mungkin tuh investasi dapat wah gitu. Ketika orang datang pakai yang nawarkan tuh pakai Pajero atau pakai Fortuner, coba aja paling itu nyewa itu mobilnya. Mobil nyewa itu.
0: Betul.
1: Iya. Dia nyewa biar kelihatan meyakinkan gitu ya.
0: Iya.
1: Investor kan harus meyakinkan.
0: Betul.
1: Mobilnya harus meyakinkan gitu.
0: Pakai jas rapi gitu ya.
1: Iya, pakai jas rapi gitu ya. Saya kesini pakai motor tuh. Jadi saya gak meyakinkan. Begitu. Gitu. Jadi ya gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah saya pribadi nih ya, kalau saya datang ke sini ya oke lah pakai motor aja. Tapi kalau ketemu orang juga saya kadang pakai mobil juga gitu.
0: Okay. Mobil. Yang penting disesuaikan lah ya, Pak ya.
1: Betul. Okay. Jadi jangan tertipu dengan penampilan.
0: Jangan penampilan ini yang kemudian penampilan. Katanya kan jangan menilai orang dari penampilan lagi. Ini harus harus dinilai luar dalam gitu ya, Pak Ancep ya.
1: Betul, dalam. Terus juga kepada pemerintah, mari kita melibatkan para stakeholder pengusaha untuk roadshow. RPJM Banyumas itu yang sampai 2009 itu agendanya apa aja sih gitu lah. Dan kalau perlu ya, cuman kan sekarang kan lagi ini ya, lagi apa namanya pemangkasan anggaran gitu ya. Artinya ketika pemangkasan anggaran ya kita pakai media lain lah gitu ya. Pada apa namanya sekarang media sosial juga bisa gitu. Lebih gencar lagi untuk mengajak investor datang ke Banyumas terutama gitu ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ancep sudah datang ke Pro 1 Purwokerto berbagi insight terbarunya, berbagi ilmunya terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan pilihan investasi sore hari. Terima kasih banyak Pak Ancep.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat sukses. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensinya. Jangan kemana-mana pendengar. Sesaat lagi pada pukul 16.00 ya, nanti jam 4 sore pendengar, saya juga akan ajak Anda bersama dengan teman-teman di Pro 1 Semarang untuk menyimak warta berita dari Pro 1 Semarang. Sekian dari kami pendengar, jangan kemana-mana, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi.

Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Berenda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto ya. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan rangkuman informasi terkini untuk wilayah kota Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Surakarta pada lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman akibat kemarau. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman. Selain itu, mitigasi jangka panjang juga dilakukan dengan membangun sumur bor sebagai sumber air bersih masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman melakukan dropping air bersih di Padukuhan Citar Ngemplak, Kelurahan Sumber Arum, Moyudan, Sleman pada Senin siang. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan ke 5 penampungan air untuk dimanfaatkan oleh warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Uun Mardianto menjelaskan, dropping air intens dilakukan sejak April 2026. Ada 4 kapanewon yang disasar, meliputi Kapanewon Turi, Moyudan, Tempel dan Godean dengan total 90 ritase atau lebih dari 440.000 liter air bersih sejak April hingga September 2026. Uun menjelaskan dropping air bersih di Moyudan baru dilakukan pada tahun ini lantaran kondisi kemarau panjang. Terlebih, Kali Progo juga mengering yang menjadikan sumber air bersih di sumur warga berkurang. Dropping air bersih ini merupakan solusi jangka pendek. Untuk itu, BPBD Sleman berupaya untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan jangka panjang dengan pembuatan sumur bor.
2: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk pamcimas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini, nggak dropping lagi. Jadi dropping itu intinya kita prinsip dropping ini solusi jangka pendek.
3: Sementara ya.
2: Sementara.
3: Pak.
2: Yang penting masyarakat tercukupi dulu kebutuhan airnya.
1: Salah satu warga RT 05 RW 14 Padukuhan Citar Ngemplak, Suryanti mengaku, bantuan air bersih ini hanya dimanfaatkan untuk memasak dan mandi. Urusan pakaian kotor, dia memilih menggunakan jasa laundry. Usai air bersih diambil dari tampungan menggunakan galon, air perlu didiamkan beberapa jam sebelum digunakan.
4: Paling cuma ini habis, ini nanti sore, besok pagi sudah bisa dipakai. Ah ini sayang kalau buat nyuci. Ya, semisal mepet, kepepet banget. Paling ambil satu galon buat mandi kalau nggak ada air, benar-benar nggak ada air.
5: Ya, terima kasih senang, sekali, senang.
4: Iya. Bermanfaat sekali.
6: Terbantu ya.
4: Iya, terbantu air ya.
1: Sebagai langkah optimalisasi upaya dropping air di tengah masyarakat, BPBD Sleman kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta melalui anggaran perubahan. Diharapkan bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa kemarau panjang seperti saat ini.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Hal itu karena perubahan kondisi cuaca yang diiringi peningkatan aktivitas influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kenapa influenza ini kita angkat? Karena ada banyak peningkatan kasus ya di Indonesia.
8: Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Syakti mengatakan IDAI telah merekomendasikan penguatan pencegahan termasuk vaksinasi tahunan, pemenuhan kebutuhan cairan, serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ia mengatakan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap infeksi influenza. Hikari dalam seminar kesehatan yang diikuti secara daring itu menyebut sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang membuat anak berisiko tinggi mengalami komplikasi, terutama pada kelompok usia tertentu dan anak dengan penyakit penyerta. IDAI mengingatkan orang tua untuk mewaspadai sejumlah tanda bahaya seperti sesak nafas, demam tinggi yang tak kunjung turun, penurunan kesadaran, dan dehidrasi. Jika gejala tersebut muncul, anak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
7: Pesan IDAI adalah bahwa kita harus selalu melindungi anak-anak kita, terutama pasien atau anak yang berisiko tinggi. Ya, salah satunya dengan memberikan vaksinasi, pola hidup yang sehat, dan seterusnya.
8: Dalam kesempatan yang sama, Profesor Anggraini Alam dari UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI menyebut anak yang terinfeksi influenza dapat mengeluarkan virus sejak 24 jam sebelum gejala muncul hingga 10 hari setelahnya. Oleh karena itu, anak yang sakit sebaiknya tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan sekolah ataupun bermain hingga pulih. Penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir harus berdasarkan evaluasi dan resep dokter, terutama pada anak berisiko tinggi.
3: Sekitar 5% anak-anak memerlukan rawat inap. Ingat tadi, angka di atas tadi juga memperlihatkan anak lebih tinggi. Dari yang dia rawat inap, 80%-nya kurang dari 2 tahun alias masih bayi. Dan separohnya, bahkan bayi yang lebih kecil lagi kurang dari 6 bulan. Sehingga tidak heran, balita kemudian yang memiliki komorbid, terutama neurologi, atau yang butuh perawatan lama, atau anak-anak yang di daycare, karena padat, termasuk juga di area yang padat, itu berisiko untuk terinfeksi oleh influenza.
8: Prof. Anggra ini juga menekankan pentingnya menjaga kecukupan cairan anak, khususnya saat cuaca panas dan kering. Orang tua perlu memastikan anak cukup minum untuk mencegah dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi ketika terserang influenza. IDAI juga merekomendasikan vaksinasi influenza setiap tahun bagi anak mulai usia 6 bulan. Vaksinasi dinilai dapat mengurangi risiko infeksi, sekaligus menekan tingkat keparahan penyakit dan komplikasi. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Angka stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi.
9: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Bupati Demak Estiana mengatakan, kolaborasi tersebut sebagai bentuk bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Bupati Demak usai mengikuti rapat koordinasi teknis penanganan stunting di Hotel Novotel kemarin menerangkan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki tanggung jawab dalam ikut mengatasi masalah stunting. Kolaborasi tersebut menurutnya menjadi kunci bahwa Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang berhasil penanganan stunting, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
6: Angka stunting ini kita bisa tekan tentunya dengan program-program kolaborasi. Seperti yang kami sampaikan tadi kepada beliau para narasumber dari pemerintah Kabupaten Demak punya instruksi untuk seluruh OPD perangkat daerah, bukan karena stunting ini bukan tugas dari satu dua perangkat daerah.
9: Estiana menjelaskan sejumlah program dilakukan secara spesifik, salah satunya mempersiapkan remaja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Pemkab Demak juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi serta memastikan calon pengantin mendapatkan intervensi kesehatan yang diperlukan. Selain itu, pemberian tablet tambah darah kepada remaja juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Intervensi lainnya mencakup perbaikan sanitasi melalui perangkat daerah terkait serta kampanye gemar makan ikan dengan melibatkan dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Ali Maimun mengatakan, pihaknya memperkuat intervensi spesifik untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Menurutnya intervensi tersebut dilakukan sejak usia sekolah melalui program gerakan aksi bergizi.
10: Kami yang kami lakukan bagaimana untuk memperkuat pencegahan supaya tidak ada stunting baru. Nah, ini kami mulai dari remaja.
9: Ali menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya ibu hamil dengan hipertensi. Karena itu menurutnya pengelolaan hipertensi pada ibu hamil menjadi salah satu fokus untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan kepala keluarga di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mengalami kekurangan air bersih. Sejumlah sumber air di tempat tersebut debitnya berkurang, dampak dari musim kemarau yang saat ini kita dirasakan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Persediaan air bersih di sini memang tidak seperti tahun yang dulu, ini lebih parah.
12: Kekurangan air bersih kini melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 150 kepala keluarga atau kakak harus mendapatkan bantuan air bersih dari pihak lain. Kepala Desa Wiro, Sinto, kepada RRI mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah Desa Wiro merupakan daerah perbukitan. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan warga akan air bersih.
13: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tekerjo. Itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu berbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Dari desa juga sudah tinggal 1 sumur karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga, kalau posisi saat ini debitnya kurang mencukupi.
12: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan tromping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugurjo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah bila dibandingkan tahun sebelumnya. 3 sumur Pamsimas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyak sumur bor di Kampung Tugurjo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian.
14: Karena sumber airnya kita menggunakan Pamsimas, tapi kondisinya debitnya sudah kurang, tidak mencukupi. Ini diperkirakan kemungkinan karena banyaknya sumur bor di daerah Tugurejo dan sekitarnya ini, terutama di daerah pertanian.
12: Dikatakan pula di tempat tersebut juga terdapat sumur gali yang tidak pernah kering, namun sekarang juga keadaannya juga sudah mengering. Guna membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih dengan meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Klaten. Warga juga membuat bak-bak penampungan air bersih secara darurat dengan menggunakan terpal. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Rumah tak layak huni atau RTLH milik lansia 86 tahun di Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh. Robohnya RTLH ini menjadi perhatian serius dalam penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh Pemkab Sragen. Berikut laporan selengkapnya.
15: Rumah sudah lapuk, otomatis apa itu sebenarnya, kalau layak sih layak, tapi kan karena musibah lapuk itu tadi kan roboh itu. Kebetulan itu sendirian untuk di rumahnya.
16: Rumah tidak layak huni RTLH milik Siem, 86 tahun warga Dukuh Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh rata dengan tanah. Kejadian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu terjadi saat lansia 86 tahun itu tengah sibuk memasak di dapur. Bangunan limasan kayu berukuran 7x10 meter miliknya mendadak ambruk. Beruntung Siem menyadari tanda-tanda bahaya dan langsung berlari keluar sebelum material bangunan yang lapuk menimpa dirinya. Kapolsek Sumberlawang AKP Sikit Sudarsono membenarkan insiden tersebut. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian material akibat robohnya rumah limasan kayu tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
15: Memang benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin ya, kurang lebih jam 10 ada rumah roboh milik Ibu Siem. Tempatnya di Dukuh Kacangan, RT 13, Desa Kacangan. Dan pada saat itu rumah langsung roboh dikarenakan usia rumah sudah tua atau lapuk. Sehingga langsung menghubungi petugas kami. Alhamdulillah dalam kejadian tersebut tidak ada korban.
16: Sementara itu, musibah robohnya rumah Siem menyingkap tantangan besar penanganan RTLH di Kabupaten Sragen. Menanggapi kejadian itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sigit menyebut berdasarkan pendataan yang telah terverifikasi by name by address serta foto kondisi fisik rumah, saat ini tercatat sekitar 17.000 unit RTLH kategori desil 1 hingga 5 yang tersebar di seluruh wilayah Sragen.
17: Alhamdulillah di Sragen program Dandan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
16: Untuk menuntaskan puluhan ribu RTH tersebut, Pemkab Sragen tidak hanya mengandalkan APBD yang kapasitasnya terbatas sekitar 900 hingga 1000 unit per tahun. Pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari APBN melalui program PSPS, APBD provinsi, dana CSR hingga pendanaan lembaga internasional seperti Habitat for Humanity. Mengenai besaran bantuan, Sigit menjelaskan bahwa nilainya bervariasi, bahwa bantuan murni dari APBD dialokasikan sebesar Rp20 juta per unit, sementara bantuan dari sektor non-pemerintah dinilai lebih dinamis sesuai dengan tingkat kerusakan, bahkan bisa mencapai Rp40 juta per rumah seperti kolaborasi dengan Habitat for Humanity yang tahun ini menyasar 101 unit rumah di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DLH PKP Purbalingga akan pasang alat pencegah pencemaran udara pembakaran sampah. Berikut laporan selengkapnya.
18: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan atau pro dengan cairan.
19: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pemasangan alat pencegah pencemaran udara atau scrubber di 6 lokasi pengolahan sampah untuk menekan polusi asap sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas udara di Purbalingga. Pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DLH PKP Purbalingga, Nuruddin Rumekso menjelaskan, scrubber adalah alat untuk mengukur volume asap pembakaran dengan menyemprotkan cairan khusus. 6 lokasi yang menjadi sasaran pemasangan scrubber yakni TPS 3R Kembaran Kulon, TPS 3R Sari Tampah Kutasari, Transfer Depo RTH Bobot Sari, Transfer DPO Gor Guntur Daryono, X Fasilitas Bio Meta Green di sebelah barat Pasar Segamas, serta fasilitas di Desa Kajongan. Nuruddin menuturkan pengadaan dan pemasangan scrubber akan direalisasikan pada tahun 2026 ini sebagai langkah mitigasi agar penanganan residu sampah tetap dapat dilakukan tanpa memperburuk kualitas udara ambien.
18: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan atau pro dengan cairan untuk menahan asap karena pembakarannya kan penting. Jalan ya kita baru tahun ini bahkan yang berscrubber transfer Depo Gor Guntur Daryono, yang kedua transfer Depo RTH Bobot Sari, yang ketiga XBio Metagrid Desa Kajongan, kelima itu tadi Kembaran Kulon, yang keempat adalah TPS 3R Sari Tampah Desa Kutasari. Dari posisi pencemaran udara itu kita menyarankan untuk yang berscrubber seperti itu.
19: Nuruddin menambahkan pemasangan scrubber merupakan bagian dari strategi DLH PKP untuk menekan pencemaran polutan khususnya nitrogen dioksida NO2. Langkah ini sekaligus mendukung upaya perbaikan dan pengukuran indeks lingkungan hidup IKLH Purbalingga yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas udara. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Bazar TNI di Balai Pamungkas Yogyakarta yang menyediakan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias oleh masyarakat. Acara tersebut digelar untuk membantu perekonomian warga serta menggerakkan sektor UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya.
20: Riuh warga memadati Bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta, Selasa 22 September 2026. Kegiatan

0: membantu kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, lumayan.
0: Belanjaan apa nih, Bu?
1: Saya nih belanjaan bawang, kerupuk, sayur, untuk sayur mateng, telur kampung.
2: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh, Muhammad Rafli Maulana mengatakan, penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
3: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya itu sangat meningkatkan penjualan dari SMA juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
0: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
3: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
2: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Basa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan mereka yang saat ini lalui, yaitu pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah.
6: Basa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan melalui pelestarian bahasa daerah. Project Lead Basa Ibu Wiki Jawa, Kristina Setialingrum, mengatakan Basa Ibu Wiki Jawa merupakan kolaborasi Yayasan Basa Ibu Wiki dengan ICT Watch yang juga berperan dalam literasi digital. Menurutnya, platform tersebut hadir untuk memberikan ruang bagi anak muda yang ingin menyampaikan pendapat tetapi terkendala akses maupun wadah untuk menyalurkan gagasan.
5: Karena Basa Ibu Wiki Jawa ini salah satu tujuan yang mau dibawa adalah menyuarakan partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah. Jadi kita tuh hadir melihat karena teman-teman tuh kayaknya mau menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu tapi kesulitan karena tadi tidak punya organisasi, nggak punya channel, kemudian kalau mau ngomong langsung ke Pak Bupati susah. Okay. Makanya kita buatkan platform dalam bentuk website Bahasa Ibu Jawa ORG. Jadi bisa diakses sama kawan-kawan.
6: Melalui platform tersebut, anak muda dapat mengikuti program Wikiton atau Wiki Marathon dan Mini Wikiton. Wikiton dikemas dalam bentuk lomba tematik yang mendorong peserta menyampaikan ide mengenai persoalan tertentu, sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Kristina mengatakan pendekatan yang digunakan tidak hanya untuk mendorong partisipasi anak muda, tetapi juga melestarikan bahasa daerah. Peserta nantinya dapat menyampaikan ide menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Menurutnya penggunaan bahasa daerah juga diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa menggunakan bahasa Jawa tidak lagi relevan bagi generasi muda. Ide yang masuk dan terpilih dalam Wikiton selanjutnya akan mendapatkan pendampingan melalui coaching dan pradialog. Gagasan tersebut kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk suara dan aspirasi generasi muda. Kristina menegaskan program tersebut tidak berhenti pada kompetisi atau pemberian penghargaan. Peserta juga didorong untuk menerjemahkan gagasan yang dihasilkan menjadi aksi nyata di masyarakat. Bahasa Ibu Wiki Jawa sendiri mulai dikembangkan di Jawa Tengah sejak Agustus 2026 lalu dan saat ini masih dalam tahap pengenalan serta audiensi dengan sejumlah pihak. Target peserta berada pada rentang usia 16 hingga 30 tahun, mencakup pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas hingga kelompok masyarakat lainnya. Damara Sakti melaporkan.
4: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pendengar Semarang sore ini masih hadir menemani Anda sampai nanti di jam 7 malam. Selamat menikmati jam istirahat Anda setelah melaksanakan pekerjaan hari ini, pendengar. Yang masih stay di kantor, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk konsumsinya, pendengar. Mengingat kota Semarang saat ini masih memasuki musim kemarau. Kalau Anda tengok kanan atau kiri, mungkin sudah banyak yang mengeluhkan sakit tenggorokan atau sariawan ya. Jadi asupan mineral tetap dijaga, pendengar, dan konsumsi buah-buahan serta seratnya juga jangan lupa ya. Dan kami juga akan menghadirkan informasi lainnya, termasuk cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Kira-kira seperti apa? Apakah juga Semarang akan panas sore hingga nanti malam nanti, atau mungkin akan ada tanda-tanda hujan yang bisa hadir? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang, tepat pukul 16.50 waktu Indonesia Barat.

0: dengar nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matini Semarang bersama dengan rekan Farita yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Selamat sore rekan Farita, silakan untuk informasi Anda.
1: Baik, selamat sore rekan Gali, terima kasih. Sebelumnya selamat sore para pendengar. Berikut update perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kudahan kebakaran hutan dan lahan pada saat ini di musim kemarau. Demikian rekan Gali untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Farita untuk laporan Anda. Dan itu tadi pendengar informasi lengkap mengenai cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Anda pun boleh berbagi informasi pendengar yang sedang beraktivitas. Silakan pantau kanan dan juga kirinya, apakah menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda laporkan kepada kami. Dan bagaimana pendengar untuk kondisi cuaca, silakan ya berkirim di WhatsApp di 0816666886 atau juga di telepon pendengar 0248316686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Nusron Wahid sebut semua menteri setor uang hasil korupsi ke Jokowi. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Hasil tangkapan layar tersebut merupakan manipulasi yang dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dan dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga menteri orang terdekat dari menteri. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hei, cepat kamu jalannya. Apakah dua karung ini kamu tidak kuat mengangkatnya? Hari ini harus selesai semua. Aku tidak mau tahu. Cepat.
1: Bagaimana ini? Kita harus bergerak demi mempertahankan bangsa dan negara ini dari ancaman penjajah. Kita tidak bisa terus-menerus menderita seperti ini.
2: Setuju. Kita menempuh pendidikan di Stovia ini terasa sia-sia jika tidak bisa membuat nasib Bumi Putra membaik.
1: Kalau begitu, kita harus sama-sama berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan kelayakan nasib Bumi Putra ini.
3: Drama tadi mengingatkan kita betapa beratnya perjuangan para pahlawan melawan penjajah zaman dulu.
4: Bener itu, kita bisa ambil hikmahnya. Tekad semangat juang untuk bangkit meraih cita-cita yang ada di depan mata. Biar masa depan kita jadi cemerlang.
3: Setuju, ayo kita belajar yang benar biar masa depan kita jadi benar.

0: Dewi Lestari pendengar menghadirkan lagu-lagu pop yang sangat luar biasa ya. Satu lagu Firasat ini membawa kita menjadi sedih karena pasalnya tahu pendengar. Pengennya sih orang itu pulang tapi karena tampaknya kenyataan berbicara lain. Nah, untuk Anda yang mungkin sempat merasakan rasa sakit tersebut, nanti kami akan hadirkan lagu-lagu Dewi Lestari lainnya pada program Ruang Rindu ya. Dan sore hari ini kami juga akan hadirkan terlebih dahulu untuk informasi Bebin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibda Diki Prasetyo Febrianto dari Desa Taskombang, Polresta Klaten, Polsek Manis Serenggo Pedegar yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon yang siap menghadirkan informasi mengenai sambang dan pembinaan mengenai judi online. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Diki.
1: Halo, selamat sore Pak.
0: Baik Pak Diki, dengan saya Galih. Kabar baik, sehat sore hari ini ya.
1: Sehat, alhamdulillah, sehat selalu.
0: Baik, terkait dengan informasi pembinaan yang berfokus tentang bahaya judi online, seperti apa informasi yang dapat dihadirkan, Pak?
1: Baik, selamat sore, Mas Kali. Sini saya mengimbau untuk khususnya remaja-remaja agar tidak teriming-iming ataupun tergiur mengenai judi online, karena bahwasanya judi online itu memiskinkan untuk para pemakainya, karena sistemnya sudah diatur agar pemainnya yang pasti tetap akan kalah, Mas Galuh.
0: Baik, apakah sempat ada temuan masyarakat yang memainkan judi online ini kalau dari sepengamatan Pak Diki sendiri?
1: Baik Mas Galuh, untuk contoh konkret untuk di lingkungan warga binaan saya, untuk contohnya sudah ada Mas Galuh.
0: Baik, apakah cukup banyak?
1: Jadi, tidak Pak Galuh. Untuk contohnya cuma 1-2 orang saja. Jadi contohnya, jadi untuk uangnya jadi habis, tabungannya juga habis, terus hingga terjerat utang pinjaman online, terus hancurnya keluarga, seperti itu contohnya Pak Galuh.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk para pelaku yang sempat terjerat, apakah sekarang sudah insaf begitu ya dari informasi yang sudah dihadirkan?
1: Untuk salah satu contohnya sekarang sudah insaf, karena pada waktu ditemukan terus sama keluarganya dilaporkan ke kelurahan, terus ke Pak Babinnya, terus kita pendekatan, alhamdulillah sekarang sudah membaik.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan Pak Diki terkait dengan informasi mengenai pencegahan judol di desa binaan dan harapannya seperti apa, silakan.
1: Baik Mas Galuh, untuk langkah-langkahnya mungkin kita bersama warga sekitar ataupun keluarga mungkin bisa lebih ketat lagi untuk pengawasan terhadap gadgetnya. Jadi untuk aktivitas pemakaian HP, internetnya mungkin lebih diperketat lagi dia pengawasannya. Kemudian disaring terlebih dahulu, mungkin ada link yang masuk atau SMS ataupun iklan, jangan asal ngeklik. Terus kemudian bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih positif. Contohnya untuk remaja mungkin dengan kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, ataupun UMKM. Begitu Mas Galuh.

0: Hai Siva.
1: Halo Rina. Hai Dendi.
2: Sofi, kenapa sih kamu gak ikut nyapa?
3: Ngapain repot-repot bermanis-manis sama mereka? Oga?
2: Ih, kamu tuh ya, menyapa itu untuk menunjukkan sikap sopan santun dan penghormatan terhadap orang lain dalam berkomunikasi. Sapaan itu juga penting loh untuk menciptakan atmosfer yang hangat, ramah dalam berinteraksi sosial, dan keakraban antara individu. Paham gak sih kamu tuh?
3: Iya, ngerti, paham. Ntar aku ikut nyapa deh.
2: Tapi ya, perlu diingat, penggunaan kata sapaan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kedekatan dan keakraban antara kita dengan lawan bicara. Makanya, menjadi penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami penggunaan kata sapaan yang sesuai dalam berkomunikasi sehari-hari. Tujuannya sih biar komunikasi tidak hanya menjadi efektif, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga akan ada satu kultum sebagai sajian pengantar mengenai hidup sederhana bersama dengan Ustadz Rahmat Hidayat dan juga satu lagu religi berikut ini. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dikisahkan suatu ketika seseorang bernama Mu'is yang berasal dari Banjarmasin kehabisan bekal di Jakarta. Merasa sebagai sahabat, ia mencoba pinjam uang dari Bapak M. Nasir yang seorang Perdana Menteri saat itu. Pak Nasir menjawab, "Kalau mau pinjam uang pribadi, kebetulan saya tidak punya. Tetapi saudara bisa pinjam uang dari majalah Hikmah yang saya pimpin. Nanti pinjaman itu diperhitungkan dengan majalah Hikmah." Suatu ketika yang lain, Bapak Muhammad Hatta yang seorang wakil presiden saat itu pernah ditanya, "Dari manakah ia memperoleh uang untuk membangun rumah di Jakarta?" Mereka tahu bahwa gaji seorang wakil presiden saat itu hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Dengan senyumannya yang khas, beliau menjawab, "Memang gaji saya hanya cukup untuk makan anak istri sehari-hari. Adapun rumah ini saya bangun dari hasil penjualan buku-buku saya." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, kisah tersebut bukanlah berasal dari dongeng 1001 malam. Kisah nyata yang menggambarkan kesederhanaan dari jiwa dua orang pemimpin besar negeri ini. Pemimpin yang turut merasakan penderitaan rakyatnya. Pemimpin yang mengharamkan dirinya untuk berpesta pora, hidup bermegah-megahan di tengah banyak rakyatnya yang kelaparan. Pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. Pemimpin yang tetap harum namanya walaupun jasadnya sudah lama terkubur. Hidup sederhana sangat dianjurkan oleh Islam. Hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Anjuran hidup sederhana dari pemerintah yang saat ini digaungkan patut kita sambut baik. Karena selain sesuai anjuran agama, hidup sederhana insya Allah mampu membantu bangsa ini keluar dari persoalan yang berkepanjangan. Hidup sederhana dapat menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Hidup sederhana akan mengurangi tindak kriminal yang dipicu oleh kecemburuan sosial. Tetapi, sebagai rakyat kecil, tentu kita ingin melihat para pemimpin kita juga hidup sederhana. Tidak menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sebab, kalau tidak kita hanya bisa tertawa dan berkata, "Ah, dari dulu kami juga hidup sederhana, bahkan sangat sederhana." Ternyata anjuran hidup sederhana bagi mereka retorika belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Nggak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

0: Info Pro 1.
1: Kontingen perwakilan BKKBN Provinsi Jateng meraih sejumlah prestasi pada puncak ajang kreativitas genre nasional atau Adu Jaknas 2026 di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Jakarta pada Selasa 22 September 2026. Wakil Jawa Tengah Arya Fatik Izan Juwari berhasil meraih juara 1 Duta Genre Indonesia Putra 2026. Wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah, khususnya Semarang dan Kendal, memiliki potensi mengalami likuifaksi ketika terjadi gempa. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik tanah berpasir yang dapat kehilangan kekuatannya akibat getaran gempa.

0: Joko, lagi nonton konser, apalagi bikin film dokumenter sih?
1: Ya dua-duanya lah, kan biar bisa pamer di IG story.
0: Tapi kan jadi nggak nikmatin konsernya. Masa iya cuma lihat lewat layar ponsel?
1: Santai, yang penting bisa eksis, jangan sampai ketinggalan momen kayak gini.
0: Mendingan kamu nikmatin momennya aja sekarang, daripada cuma sibuk mikirin penilaian orang di medsos.

Pendengar Semarang sore ini masih hadir menemani Anda sampai nanti di jam 7 malam. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa IKTP NIK 3374 056404970 0002 atas nama Ika Aina Rizky. Kemudian kartu BPJS dengan NIK 3374 056404970 0002 atas nama Ika Aina Rizky. Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 136 00 16376045 dan STNK motor merek Honda Vario 125 tahun 2021 nopol H2037IS warna merah Noka MH1JM4115MK696317 Nosin JM41E169527 atas nama Ika Aina Rizky dan beralamat di Karangroto RT4 RW2 Karangroto, Kecamatan Genduk, Kota Semarang. Barang tersebut hilang di sekitar wilayah Genduk, Semarang pada tanggal 15 September 2026.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah.

Kami informasikan sekali lagi Pak Degal telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Yamaha tahun 2021 Nopol H3036OA warna hitam Noka MH3SG6410MJ009055 Nosin G3P2E 0009057 atas nama Haryanto. STNK sepeda motor merek Honda tahun 2000 Nopol H5385MR warna hitam Noka MH1NFGC1O YK055236 Nosin 11FGCE10555519 atas nama Haryanto. Kemudian STNK sepeda motor merek Honda tahun 2022 Nopol H3733XF warna hitam Noka MH1JBK119NK870921 Nosin JBK1E1867518 atas nama Abdul Aziz. SIM A atas nama Haryanto yang diterbitkan Satpas Polrestabes Semarang. SIM C atas nama Haryanto yang diterbitkan Satpas Polrestabes Semarang. Kartu Askes atas nama Haryanto, KTA TNI, NRP 555740, dari Kodim 0733BS Kota Semarang, atas nama Haryanto, hilang di sekitar Jalan Majapahit, Kota Semarang, pada tanggal 9 September 2026, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store, pendengar. Silakan untuk di-download, dan ketika aplikasi sudah terpasang, jangan lupa untuk membuat akun supaya bisa login dan mengakses segala fitur di dalamnya. Yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Semuanya tersedia, pendengar. Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya, karena hanya tinggal menggunakan sinyal internet saja, Anda bisa klik play dan bisa langsung mendengarkan siaran tersebut. Dan jangan lupa untuk bisa berkirim salam melalui kolom live chat, dan Anda pun juga bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ketika berbagi informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Jadi tunggu apa lagi, pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital. Dan kami sampaikan juga untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Sore ini, terima kasih dan harapannya semoga bahagia selalu. Selamat menikmati jam istirahat Anda, pendengar. Dan nanti kami juga akan menghadirkan ragam informasi untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nanti. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadira pada Semarang malam ini, pendengar, sampai nanti di jam 12 malam. Akhir kata, saya Galih Aji, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional Batch 2 Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Wilhelm Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
3: Siap! Agar
4: kita
3: siap! Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap! Agar diri menyatu dengan samudra. Siap! Agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Wow. Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabu Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dengar siaran RRI Pro 1 Semarang yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, khususnya bagi umat Konghucu. Jumpa lagi dengan saya, Wense Ingrid Budiarti, SPD, di dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang difasilitasi oleh RRI Pro 1 Semarang. Pendengar yang berbahagia, terimalah salam keimanan kita. Hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wai te tung tien sancai. Puji dan syukur saya panjatkan atas segala rahmat dan kasih tien, bimbingan dari Nabi Kungce, penyertaan para sening, serta restu dari leluhur, sehingga saya dapat kembali menemani para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang beserta keluarga. Siaran pada malam hari ini terselenggara atas kerjasama dengan RRI Pro 1 Semarang. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, mari kita awali bersama-sama dengan menundukkan kepala, memanjatkan doa syukur dengan sikap pausin pate. Kiranya Tien senantiasa berkenan merahmati, Nabi Kungce membimbing para sening menyertai, dan leluhur merestui kita semua di dalam kesehatan, kesuksesan di dalam usaha, dan keimanan yang semakin teguh. Sancai. Para pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan menguraikan perihal tentang belajar. Para pendengar siaran radio RRI Pro 1 Semarang yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita semua tidak bisa terlepas dari yang namanya belajar. Belajar apa saja? Sebab belajar merupakan salah satu dari ibadah. Belajar merupakan sebuah proses menciptakan kemampuan tertentu. Belajar bukan hanya sekedar mencari dan mendapatkan pengetahuan semata, tetapi pengetahuan yang didapat harus berlanjut dan berguna untuk memfasilitasi pembinaan diri. Belajar juga harus disertai dengan praktek. Tanpa sebuah praktek, sesuatu pun tidak akan ada hasilnya. Orang belajar itu dilakukan sepanjang hidup. Dari seorang bayi, belajar bagaimana dia akan bisa hidup. Belajar berjalan, menyampaikan perasaannya, hingga kelak dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Disinilah belajar juga merupakan panggilan dari kemanusiaan. Dapat menerima tantangan kehidupan, mengatasi segala penderitaan hidup, hingga kelak dia bisa mempertanggungjawabkan semua langkah dalam hidupnya di kehadapan Tien. Dalam proses belajar harus disertai dengan praktek untuk dapat menunjang teori yang ada. Jika belajar tanpa disertai dengan praktek, maka dia akan ada hanya dalam sebatas ilmu saja yang tidak berguna bagi kehidupannya. Menurut kitab Len I bab 17 pasal yang ke-8, ada 6 perkara dengan 6 cacatnya, yaitu 1. Orang yang suka akan cinta kasih tetapi tidak mau belajar, dia akan menanggung cacat bodoh. Sebagai contohnya, seorang anak bila meminta sesuatu dan kemudian orang tuanya tidak memberi, maka dia akan menangis. Bila sebagian orang tua kemudian luluh hatinya lalu mengabulkannya, maka di kemudian hari sang anak akan melakukan hal yang serupa. Bila meminta sesuatu
tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Yang kedua, orang yang suka kebijaksanaan tetapi tidak suka belajar, maka dia akan menanggung cacat kalut jalan pikiran atau bimbang. Bersikaplah menjadi orang yang bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Ini merupakan salah satu dari tuntutan dalam mengembangkan watak sejati kita. Namun, bila dia tidak mau belajar akan sebuah kebenaran atau kesalahan dari suatu persoalan, maka jika dia harus menentukan mana yang benar dan mana yang salah, maka dia akan kalut dan bimbang atas persoalan yang akan dia ambil. Kemudian yang ketiga, orang yang suka dapat dipercaya tetapi dia tidak mau belajar, maka dia akan menanggung cacat menyusahkan diri sendiri. Di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang demi memenuhi keinginannya, dia tidak peduli akan kebenaran dan menghalalkan semua cara. Maka kita harus berhati-hati kalau tidak mau disusahkan atau keputusan yang kita ambil di dalam mempercayai seseorang. Yang keempat, orang yang suka akan kejujuran tetapi ia tidak suka belajar, maka akan menanggung cacat menyakiti hati orang lain. Berbuat jujur adalah sebuah kebenaran di dalam hidup ini. Tetapi bila kejujuran itu dilakukan tanpa mau tahu akibatnya, maka orang akan menerima kejujuran itu dengan sakit hati. Di saat kita melihat orang lain berbuat curang, kemudian kita mengungkapkan tanpa dasar bukti yang kuat, maka dia pastinya akan berusaha untuk menghindari dan tidak mau mengaku atas ketidakjujurannya. Bahkan ada kemungkinan dia akan sakit hati dan berusaha untuk membalas kepada kita. Yang kelima, orang yang suka akan keberanian tetapi dia tidak mau belajar, maka dia akan menanggung menjadi orang yang suka mengacau. Oleh karena keberaniannya, tanpa mau tahu akibat dari keberanian yang akan menimbulkan kekacauan atas hasil yang dilakukannya. Sedangkan yang keenam adalah orang yang suka sifat keras tetapi dia tidak mau belajar, maka dia akan disebut sebagai orang yang ganas. Orang golongan ini akan melakukan apapun sesuai dengan kemauan atas pribadinya. Pendengar yang berbahagia, kita sebagai umat Konghucu wajib untuk selalu belajar sebagai proses di dalam pembinaan diri. Betapa pentingnya kita belajar agar di dalam kehidupan ini kita tidak dimanfaatkan atau menyalahi orang lain. Ada pesan di dalam kitab Chung Yung bab 19 pasal yang ke-19. Banyak-banyaklah belajar. Pandai-pandailah bertanya. Hati-hatilah memikirkannya. Jelas-jelaslah menguraikannya. Sungguh-sunggulah melaksanakannya. Pendengar RRI Pro 1 Semarang yang berbahagia, demikian uraian agama Konghucu pada malam hari ini tentang belajar. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Janganlah bimbang dan ragu, Tien senantiasa menyertai dan Nabi Kungce membimbing. Oleh ridho karunia Tien akan diterima bahagia tanpa batas. Sancai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wei Te Tung Tien.
santai.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Sebanyak 27 bus listrik akan melayani Koridor 1 Mangkang Penggaron mulai 25 September 2026. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk berpergian dengan selamat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dari total 284 armada Trans Semarang, sebanyak 132 armada diantaranya merupakan armada baru. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memberikan apresiasi berupa hadiah umroh kepada para juara asal Kota Semarang pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Apresiasi tersebut disampaikannya saat Agustina menerima silaturahmi 16 anggota kafilah MTQ asal Kota Semarang di lobi Balai Kota Semarang Rabu 23 September 2026. Sebanyak 16 peserta asal Kota Semarang tergabung dalam kontingen Jawa Tengah pada MTQ Nasional 31 yang digelar selama 8 hari di Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, 7 peserta berhasil meraih medali dan penghargaan. Info Pro 1.

88.9 FM Pro 1 RRI di Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan formasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Ruang Rindu Perjaringan Nasional. Dan hari ini akan ada bintang tamu Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria. Selamat mengikuti.

Asal-usul Santa Claus yang menjadi ikon Natal pembawa hadiah bagi anak-anak ternyata berasal dari kisah biarawan Santo Nicholas. Santa Claus menjadi salah satu tokoh yang dicintai oleh anak-anak di hari Natal. Santa Claus terinspirasi dari Santo Nicholas yang merupakan uskup Mira di sebuah kota Romawi. Santo Nicholas dikenal sebagai pemberi hadiah secara rahasia di sekitar kota tempat tinggalnya. Caranya dengan menaruh uang koin di sepatu anak-anak yang memang sengaja menempatkannya demi mendapatkan hadiah Natal. Menurut cerita, ia memakai jubah uskup berwarna merah dan dibantu seorang anak yatim piatu. Karena budi baiknya, Nicholas diabadikan sebagai legenda pemberi hadiah yang dikenal dengan sebutan Santa Claus.

0: Dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Yang merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda dan tentunya @RRI Pro 1
1: Jakarta. Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Solaria. Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Sehat. Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, seneng, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Satu Denny ya, sama workshop.
0: Tumba udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match gak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laikum mbah kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang,
1: lagi ya?
2: Yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: dalam hati itu.
0: Dalam hati. Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendy akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
2: of the Soul. Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendy.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baita dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendy
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: apa
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucu?
1: Ya, putra putrinya.
4: Okay. Itu aja. Yudis Mai Sam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendy
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang? Waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap.
1: Nanti akan ditanya.
0: Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Selamat malam Teteh Rita.

0: Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio, Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
2: Denny Kaisaria.
0: Ya, dengan Dokter Denny juga.
2: Salaria.
0: Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya, kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh ya, boleh, nanti akan okay. dijawab.
0: Juga apakah ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan,
2: siap pastinya. Pastinya
0: di rumah sakit gitu ya.
2: Terima kasih.
0: Emang selain dari dokternya seperti itu ya, jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
2: Amin, mudah-mudahan.
0: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
1: Boleh,
2: silakan.
0: Pak Benicio dari Manado.
2: Oke.
0: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
2: Siap.
0: Dari teman saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam.
2: Malam, silakan dengan Teh Rita.
3: Yudi ya?
2: Iya. Iya.
3: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah
3: Mbak
2: baik.
3: Juga pripos kabare,
1: iya,
3: Mbak
1: alhamdulillah
3: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
3: Teteh
1: Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi. Ya.
3: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
2: Awet ya.
3: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
3: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
3: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
3: Dokter Denny juga ya.
2: Siap, Dokter Denny, salam siap. Katanya.
4: Ya, salam kembali, salam kenal.
3: Ini, wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Rom Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Halo Tete Rita.
2: Halo Tete Rita.
5: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
5: Sehat, bangsa sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
4: Hidup Indonesia.
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
5: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa? Gitu,
2: siap
5: ya,
2: ditungguin ya.
5: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
2: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap.
5: Malam ini lagi bertugas.
2: Oke. Okay.
5: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
2: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
2: Teh.
6: Yang nyanyi dibayar.
1: Cila.
6: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh oke.
6: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
2: berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
6: Gadis
1: itu
6: kecil.
1: Tahun berapa?
2: Gadis kecil.
6: Gadis kecil itu masih SMP.
2: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
6: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, berarti dari remaja masih di
2: remaja. Iya.

0: lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, yeah, yeah, Marita, yeah, yeah, ya benar. Yeah, yeah,
2: yeah. Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh, siap.
1: Kan, Marita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong, Marita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
1: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Enggak, dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
1: mungkin
2: lebih
1: sebagai
2: ke
1: hobi aja.
2: Hobi iya, aja, dia hobi lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
0: Ah, oke.
1: Okay. Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama.
0: Gak mau
1: hobi.
0: Nyanyi.
1: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke. Okay.
2: Betul.
1: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau nggak salah.
0: 96.
2: Oh tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Ada dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
3: Bila
1: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: oh, jadi
3: lagu.
2: Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
0: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
1: Nggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah ya, itu tuh paling paling
1: selamat jalan,
3: banget ya
1: selamat jalan
3: ya.
1: Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Ya, selamat gitu. Jalan. Kalau selamat tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
1: Jangan ketuker dong.
3: Nah, selamat jalan kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan, zamannya dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan.
1: Habis
3: itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan lain. Pokoknya gak jauh-jauh dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi gak tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih perang,
1: masih konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya enggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana, Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soal.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan, nggak gitu.
1: Perempuan ya, ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah,
2: jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh, terus
1: asik jadi juga, enak terus juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
2: Enaknya
1: baiknya
2: ya.
1: Wah, nyanyi kerja berapa, Mbak? Iya, ya, Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps ya,
1: kolaborasi,
0: dan
1: Teteh,
0: kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
1: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Tadi kakeknya
1: Rita,
0: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
1: Eh, jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria
2: Brahma Kumbara.
0: Iya wis. Teteh, nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
1: siap,
0: 31 ya. Tanggal 31 nonton ya. Cepat, Rita Effendy nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499. Okay, tapi nanti kita lanjutin, kita break, dengerin,
1: kita dengerin lagu
0: Saling
1: lagu.
0: Setia berikut ini ya. Fendi. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia.
2: Oke, okay.
0: Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya.
0: Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, okay. Lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana
1: Huyo.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
3: Enak tuh
1: mie
3: gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
3: ada
1: juga.
3: Single
1: Selamat
3: baru
1: jalan
3: aku
1: kekasih.
3: Juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
3: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
3: Puter dong.
0: Siap.
1: Oke,
0: okay, ini.
3: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
3: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya gak apa-apa, Terita gak denger.
4: Gak denger ya.
1: Gak apa-apa, nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
3: Damang.
0: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
5: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
5: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadiri ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya?
1: Oke, okay, okay, ditunggu
0: ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan FMI. Untuk Teh Rita.
0: Oke, okay, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Okay. Okay. Siap.
4: Itu nanti. Semoga nanti di 31 Oktober, Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ini, ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Ih, enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke oke oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh. Pertanyaannya
0: oh ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
4: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama
0: siap.
4: Malamnya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke,
4: okay, siap. Kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Tete.
0: Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
2: Oke, kita langsung ke Teteh Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya silakan.
2: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
2: Ya, kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bang Denny.
2: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
2: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
6: Bang Ori. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Tita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam. Boleh,
0: silakan tiga boleh. Orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: itu namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya ya, betul ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang ya. Baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Siap-siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya. Oke.
7: Ita Effendi sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
0: Oke, siap ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, tadi siap.
7: Untuk Bung Dedi selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
3: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana gimana?
3: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
3: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
3: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
3: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
3: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Udah emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
5: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
5: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
5: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
5: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya
5: nah,
1: iya.
0: Siap.
5: Oh,
0: siap.
5: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma masih banyak.
5: Oh kira kan? Udah habis.
0: Ada Bung Benijo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
3: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang
1: iya
3: ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
3: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
3: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
3: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
3: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
3: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teteh ya.
3: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
3: Silakan Mas Denny.
5: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
5: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddie waktu itu.
0: Oke.
5: Okay. Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oke.
5: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awalnya
1: dari situ.
5: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini, akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
5: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya kasih teh.
5: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
5: Ya, adalah rezeki
1: ya, pasti ya, ada.
5: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
5: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
3: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
3: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
3: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
8: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah
1: Oma,
0: sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
8: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap. Ditunggu Oma ya. Itu aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya, disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman okay. sekarang kayaknya kan.
1: Okay.
8: Oh, zaman now gitu.
0: Siap.
8: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Wah,
1: Oma.
8: Iya ya, waduh, iya, semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
8: Teteh, untuk Teteh sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam siap. Dong, Mas
0: silakan.
8: Silakan. Oke, okay, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam Teteh, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
9: Iya. Saya Teteh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
9: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
9: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke. Okay.
9: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu. Yang terkenang ya talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah saya rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya.
1: Buat promotornya
9: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yep. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
0: karena
1: kali.
0: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Oke, siap.
0: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
2: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
1: Siap.
0: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
1: Oke, siap.
2: Iya mantap.
0: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendy dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
2: Iya Pak Atong.
0: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Ita Effendy juga. Jadi
1: siap.
0: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, Pak Atong.
0: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
1: Siap.
0: Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
0: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya. Itu Bung Dokter juga.
0: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir kalau sayang semua kan gitu.
1: Oh, iya. 1, 2, 3 ya, sayang semuanya. Ya. Silakan.
2: Silakan Pak Atong.
0: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
2: itu.
0: buat Hernanda
2: Hernanda
0: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Atong.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
2: Dari Padang ada
1: Pak Hanafi, selamat malam.
2: Pak Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya, udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
1: apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
3: Ini Nabi mau pantun bentar.
2: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendy.
2: Cakep.
1: Siap.
2: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendy.
2: Silakan.
3: Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
3: Ya terus mau nanya lagi Rita Effendy ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendy.
1: Oke, siap.
2: Oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
2: silakan.
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, Bu Nancy Veteran, itu aja.

0: Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
3: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
3: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya, saudaranya.
1: Okay.
3: Gitu, tapi bukan adiknya.
1: Bukan ya.
2: Oke, Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
2: Oke.
3: Itu udah dijawab Mbak Ita.
2: Nah.
1: Oke. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
3: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
3: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya.
2: RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
4: Bikin kontraknya aja ya.
2: Siap.
1: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
4: Musik job. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
4: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Dokter begitu ya.
4: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
4: Jadi biasanya seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
3: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
2: Artinya,
1: kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
3: Iya.
2: Oke,
1: teteh. Siap.
2: Siap ya, Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah. Pertanyaan pertama.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
3: Lupa
1: ya. Ya Allah. Masa sih?
2: Lupa. Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Iya, lupa
1: sama sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
3: Aku lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
3: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu
3: Mas
1: sih?
3: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
1: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
3: Lupa.
1: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
3: Lupa lagunya gimana? Lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
3: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
2: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy Dekocan.
2: Daddy Dekocan. Daddy Dekocan.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
2: ini kenal baik sih. Banget. Rita,
1: lagunya apa Ayu?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
3: Album apa? Album Telah Terbiasa.
1: Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
3: Mm-mm. Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
2: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
3: Cintaku Kini bukan?
1: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
1: Ingat?
2: Nah.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
3: Iya, aku lupa, enggak tahu.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Loh, ya, nah,
1: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
3: cinta.
2: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
3: Alap.
1: Ya udah. Impian menyata.
2: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
3: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
3: Ya kan aku itu diselipin.
2: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
3: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
3: Ember.
1: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
2: Nes.
1: Bener enggak sih?
3: Aduh. Nggak tahu. Mas Widi ini curang nih.
2: Curang ya. Marahin Teh.
1: Marahin.
3: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
2: Marahin.
1: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
3: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
2: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
3: Siap. Okay.

0: rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas
0: Denny. Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas
3: Denny.
1: Bener. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, ruang rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
1: dari
0: Ita.
1: Ini.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Apa nih ruang rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show,
1: bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
1: di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Ya. Oke, okay,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen
1: kalian.
0: Dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya Nick. Oh,
0: terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi.
0: Hah?
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama. Sehat terus ya Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Rabu depan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

masih berdiri dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan baru saja pendengar kita tadi bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Sekarang sudah jam 10 pendengar, saatnya saya menemani Anda kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Anda malam hari ini yang ingin bernostalgia bersama ya, ingin request lagu sambil tip salam, boleh sekali sampai

satu lagu mendengar dari Betaria Sonata, ratu lagu melankolis Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan sang diva Betaria Sonata. Penyanyi kelahiran Bandung ini pendengar di tanggal 14 Desember 1962 ini memulai karirnya benar-benar dari bawah sejak tahun 1981 lewat album debutnya yang bertajuk Kau Tercipta Untukku. Nama Beta ini langsung mencuri perhatian pecinta musik Indonesia pendengar, di mana puncak popularitasnya di tahun 1987 lewat lagu Hati Yang Terluka ini juga sukses terbesar ya, terjual lebih dari 1 juta kopi dan membawanya menyabet penghargaan Golden Cassette HDX. Sepanjang karirnya ia juga telah menelurkan lebih dari 30 album solo dan meraih 7 Golden Records. Ternyata pendengar, tidak hanya ditarik suara saja, Kak Beta ini juga laris manis membintangi film layar lebar dan puluhan sinetron. Wah, keren ya. Jadi untuk Anda ini siapa fans dari Kak Beta ini ya, boleh Anda request lagu-lagunya di Kak Beta ke kami ya. Oke, kita cek di WhatsApp pendengar, sudah ada beberapa pendengar yang bergabung. Ini ada Mbak Rika ya, yang tadi request lagu dari Katon Bagaskara yang judulnya Tidurlah Tidur. Oke, sudah kita putarkan tadi ya. Ini juga titip salam ya untuk teman-teman yang bertugas malam hari ini, semoga sehat dan diberi kelancaran rezekinya. Amin. Terima kasih Mbak Rika doanya. Selanjutnya ini juga ada Mas Hasan dari Ungaran ya, seperti biasa yang bergabung bersama kita. Ini minta lagu Kenangan Manis dari Samson ya, ini yang ada kita putarkan setelah ini ya Mas Hasan ya. Salamnya untuk semua saja, untuk saya juga. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Hasan doanya. Oke, sambil menunggu pendengar untuk Anda yang bergabung ya, kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk menemani Anda di Ruang Rindu, Rumah Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Mas Hasan, Kenangan Terindah.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Reza Artamevia Adriana Eka Suci atau yang lebih dikenal dengan Reza Artamevia merupakan penyanyi yang mempunyai suara serak dan berat yang khas. Kemampuan bernyanyinya membawa Reza menjadi backing vokal Dewa 19 yang kemudian berhasil memikat Ahmad Dhani untuk memproduseri album pertamanya di tahun 1997.

album keajaiban dengan single pertama dan satu yang tak bisa lepas, membawa Reza meraih banyak penghargaan bergengsi, diantaranya Anugerah Musik Indonesia, MTV, dan sekaligus melambungkan namanya di Belantika Musik Indonesia. Tercatat, album keajaiban terjual hingga lebih dari 100 ribu kopi. Ini merupakan prestasi Reza sebagai pendatang baru, karena tahun 1997 Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan daya beli masyarakat saat itu sedang menurun.

waktu 4 tahun tuh udah seneng nyanyi. Nah terus waktu itu ya ibu saya sendiri sih yang suka ngasih tahu, kamu kalau nyanyi tuh harus pakai perasaan. Kalau berkarir itu juga saya udah dari SMA. Saya waktu itu ikut Cipta Pesona Bintang, kemudian saya ikut festival-festival band banyak. Sampai akhirnya saya tahun 1995 saya kontrak dengan Aquarius Music Indo, satu label dengan Dewa 19.

Reza Artamevia juga mencatatkan namanya sebagai penyanyi pertama yang mewakili Indonesia dalam membawakan opening theme songs Asian Beach Games pertama pada tahun 2008 berjudul Inspire the World dengan didampingi 1.700 penari di Bali di hadapan 45 negara Asia.

0: Bia.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Siap.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Satu lagu pendengar terakhir dari Mayang Sari Tiada Lagi ini juga tadi request dari Pak Agus ya, yang sempat bergabung ya, request lagu dari Mayang Sari. Oke, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Ini saatnya Ruang Rindu kita akhiri dulu. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Tetaplah bersama kami pendengar, karena kami masih akan menemani Anda dengan formasi dan juga musik terbaik di Semarang malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, satu informasi untuk Anda pecinta wayang ya. Di mana pendengar besok RRI Semarang akan menggelar pagelaran wayang kulit kolaboratif ya di tanggal 24 September 2026 dengan membawakan lakon Banjaran Suwondo. Pementasan ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian seni tradisi melalui kolaborasi lintas lembaga. Akan menghadirkan dua dalang utama pendengar, ada Ki Yusuf Anom Swito dan Ki Satria Agung sebagai pembuka ya. Pertunjukan ini juga menampilkan dalang cilik Davandra Aradana sebagai bagian dari regenerasi seni pedalangan pendengar. Ini juga kolaborasi melibatkan PEPA di Kota Semarang, TVRI Jawa Tengah, Sanggar Wiratama, serta Sobo Karti pendengar. Ini juga kegiatan yang memperkuat sinergi pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa. Tapi tenang saja pendengar ya, selain pertunjukan wayang, untuk Anda yang besok ada waktu luang bisa datang saja ke RRI Semarang pendengar ya. Karena pagelaran wayang ini akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk Anda yang belum bisa datang langsung menyaksikan secara langsung, tenang saja, ini juga akan disiarkan melalui kanal YouTube RRI Semarang Creative Board dan juga siaran radio melalui Pro 4 FM. Disampaikan juga pendengar dari panitia pelaksana Ibu Siwi Mulyaningsih ini, yang di mana persiapan secara teknis pementasan saat ini terus dikebut sehingga seluruh pihak mematangkan berbagai kebutuhan menjelang pelaksanaan pertunjukan. Disampaikan juga oleh Kepala LPP RRI Semarang, Bapak Bambang Duyana, yang mengatakan penyiaran wayang ini merupakan wujud tanggung jawab RRI dalam melestarikan budaya tradisi. Menurutnya, wayang juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat. Dan diharapkan pendengar ya, dari pementasan ini mampu menyampaikan pesan filosofi kehidupan kepada seluruh lapisan masyarakat, edukasi budaya yang diperlukan agar generasi muda tetap mencintai warisan leluhur di tengah arus modernisasi. Jadi untuk Anda, jangan sampai terlewat, dicatat tanggalnya ya, 24 September 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RRI Semarang.

Ternyata terdapat hal menarik yang bisa berakibat fatal dengan nyawa kita jika cuaca mendung. Apakah itu? Bila Anda berada di luar ruangan dengan cuaca mendung dan kondisi beberapa helai rambut yang berdiri tegak, maka segera masuk ke dalam rumah atau ruangan. Sebab rambut yang berdiri tegak atau pillow erection di area terbuka memang bisa menunjukkan tanda munculnya petir. Hal ini terjadi karena petir merupakan peristiwa loncatan listrik dari awan ke bumi yang diawali dengan kenaikan medan listrik. Ketika medan listrik pada suatu lokasi mengalami kenaikan, maka orang yang ada pada tempat tersebut dapat merasakan salah satunya seperti rambut yang berdiri.

Musiclopedia. Musiclopedia. Agnes Monica atau kini yang dikenal sebagai Agnes Mo adalah salah satu penyanyi dan aktris asal tanah air yang memulai awal karirnya di industri hiburan pada usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Album yang menjadi transisi dari penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa adalah album And The Story Goes yang dirilis pada Oktober 2003. Album ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan juga melibatkan beberapa pemusik ternama yakni Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw.

dalam jumlah 35.000 bahkan sebelum albumnya dirilis. Album tersebut kemudian meraih double platinum dengan penjualan lebih dari 300.000 keping. Musiklopedia. Semakin matang album studio selanjutnya yang dirilis di tahun 2005 dengan judul What Up A. Dengan single-single yang masih dekat dengan hati masyarakat Indonesia seperti Tak Ada Logika, Bukan Milikmu Lagi, dan Cinta di Ujung Jalan.

proses. Saya nggak ngetop di Indonesia itu karena misalnya dari talent search atau bukan dari viral videos, karena dulu belum ada. Jadi semuanya proses dari aku umur 6 tahun. Di dalam prosesnya aja misalnya, aduh pengen jadi dokter, tapi pakai dokter umum apa dokter spesialis ya? You know, like there are a lot of reconsideration misalnya, atau ada changes in life.

selanjutnya yang berjudul Secretly Agnesius tahun 2009, Agnes Is My Name di tahun 2011, dan Agnesmo di tahun 2013 dirilis sebagai album yang berbahasa Inggris. Ketiga album ini membuat nama Agnesmo melejit hingga terdengar di industri musik internasional. Musikopedia. Pada 11 Februari 2022, Agnes meluncurkan single berjudul Passions dengan label miliknya sendiri, yaitu Entertainment Inc. Single ini berhasil masuk di dua chart Billboard Amerika Serikat, R&B Hip Hop Airplay, dan masuk daftar penjualan lagu populer iTunes di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Uni Emirat Arab.

Pendengar, tidak terasa ya waktu hampir menunjukkan pukul 12 dini hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pendengar dari pagi, siang, sore, hingga malam ini ya. Kita bertemu lagi besok pendengar untuk Anda malam hari ini. Selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan kita tutup pendengar sembarang malam ini dengan satu lagu terakhir dari Fabio Acer, Bertahan Terluka. Saya Nadira, pamit dulu. Selamat malam, selamat beristirahat.

orang yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sesudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Semarang. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Kamis, 24 September 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada Semarang pagi ini, edisi 24 September 2026, pendengar hari Kamis, dengan menghadirkan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya sampai nanti di jam 10 siang pendengar. Kami harapkan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Bahagia selalu untuk Anda yang sekarang sudah mulai siap-siap untuk beraktivitas, dan kami harapkan juga bisa sehat selalu pendengar, mengingat musim kemarau di kota Semarang ini memberikan tantangan tersendiri pendengar. Dan juga untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi pendengar untuk bersama-sama kita menambah kasanah islami pendengar. Dan satu tema seperti yang sudah kami bagikan melalui pesan WhatsApp dan juga di Instagram pada pagi hari ini, mengenai bebas dari hadas besar dan juga kecil bersama dengan Ketua Umum FKSP atau Forum Kiai Santri Pancasila, Ahmad Robani Albar SHMH, yang selain ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pendengar, untuk sajian Mutiara Pagi edisi kali ini mengenai hadas besar dan kecil kami akan hadirkan bersama dengan Ketua Umum FKSP atau Forum Kiai Santri Pancasila, Ahmad Robani Albar SHMH, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat sihat selalu, Mas Akil.
0: Baik, ini dengan saya Galih, Ustaz.
1: Galih, ya, siap. Ya.
0: Baik, kabar baik, sehat, Ustaz, ya?
1: Alhamdulillah, barokah, sehat.
0: Oke, terkait dengan pembahasan pada pagi hari ini, bebas dari hadas besar dan juga kecil. Monggo, Ustaz, di awal bisa memberikan sebuah pengantar terlebih dahulu.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh pendengar RRI dimanapun saudara berada, alhamdulillah wa syukurlah, mudah-mudahan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan utama kita adalah ibadah, dan insyaallah akan mendapat keberkahan selamat dunia dan akhirat. Sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang insyaallah berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ida taqum illa solatin al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan 10 kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Oleh karena itu, dari Quran ini terkait perintah menjalankan ibadah sholat itu harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah seseorang melakukan satu hubungan suami istri, kedua kalau wanita itu haid, ketiga bila mana keluar mani itu entah lewat onani atau membayangkan sesuatu yang membuat klimak baik laki-laki dan perempuan, itu wajib hukumnya untuk mandi jinabat atau mandi junub. Dan hadas kecil itu adalah bila mana kita kena najis, kena sesuatu hal yang membuat tidak suci. Contoh, kita menyentuh iler misalnya, atau menyentuh najis. Itu entah najis apapun, yang intinya adalah najis itu terdiri dari 7, diantaranya adalah apabila sesuatu hal yang keluar dari manusia, baik dari mulut atas dan bawah, itu najis kecuali mani. Kedua, yaitu bangkai. Bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Ada 3 bangkai yang tidak najis, yaitu ikan, belalang, dan manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu muntahan, entah anak besar atau anak kecil muntah, itu juga najis, dan seterusnya itu termasuk najis kecil. Sedangkan sesuai tema, yaitu bagaimana kita bisa bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Tujuan kita terhindar dari hadas besar dan hadas kecil supaya kita, kehidupan kita itu barokah. Yang terutama di saat kita menjalankan ibadah sholat, itu hukumnya wajib untuk tidak sedang berhadas. Entah itu hadas besar atau hadas kecil. Yang perlu kami tekankan di sini, yang setiap saat kita pasti siapapun menggunakan, yaitu satu, tempat ibadah. Yang kedua, pakaian untuk ibadah. Yang ketiga, sarana untuk ibadah. Yang pertama yaitu bila mana kita melakukan ibadah tadi, terkait syarat rukunnya itu harus bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, cara menghilangkannya hadas besar itu dengan yaitu mandi besar, mandi junub, sedangkan hadas kecil cara menghilangkannya dengan berwudu. Nah, ini yang penting diketahui oleh seluruh pendengar. Ada tiga sarana, yaitu air, yang pasti syarat utama untuk dapat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil itu adalah air. Air itu ada tiga kelompok, tiga golongan. Yang satu, yang pertama itu air suci dan mensucikan, sedangkan yang kedua adalah suci saja, air suci. Yang ketiga adalah air najis atau air kotor. Air suci adalah air yang suci dan mensucikan, itu airnya yang tentunya kalau di atas tempat atau kolah itu minimal itu 2 bak, atau kalau istilah fikihnya di antaranya kurang lebih ukuran meteran itu sekitar 1,5 meter persegi, dalamnya 1,5 meter, tingginya 1,5 meter, lebarnya 1,5 meter, luasnya 1,5 meter. Itu air yang dianggap suci dan mensucikan. Yang kedua, air hujan. Ketiga, air laut. Keempat, air mata air. Entah itu sumur bor, entah itu apapun yang di antara sekian itu tadi yang saya sampaikan, yaitu air yang di dalam bak ini yang perlu kami sampaikan. Kalau air laut, air hujan, air sumber, air mata air dan lain sebagainya itu insya Allah semua paham. Tapi air yang dianggap suci dan mensucikan yang di dalam tempat itu di bak tadi adalah air yang secara fikih itu mencukupi ketentuan fikih, yaitu ukuran 1,5 meter persegi tadi. Kalau seandainya kita melihat di musola atau masjid ada tempat kocean atau tempat pisuh kaki, itu kalau tidak ada itu berarti airnya bukan termasuk air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena itu rawan atau rentan kena najis, akhirnya menjadi air yang bersih tapi tidak membersihkan, yaitu air mustamal. Maka seluruh pendengar dimanapun saudara berada, kalau ada musola atau masjid yang sempatnya sepi, sebaiknya tidak perlu dikasih comberan. Kalau dikasih comberan harus minimal 1 meter persegi. Kenapa? Karena untuk menjaga supaya air itu tetap suci dan mensucikan. Kalau seandainya dalamnya itu mungkin dibuat lebih dalam, mungkin lebarnya di atas itu tetap agak kecil, karena kedalamannya mungkin kalau lebarnya itu dibuat cuma 1 meter, dalamnya itu mungkin 1 meter, itu termasuk itu kondisi air harus penuh, karena kalau tidak ada setengah meter persegi itu kan air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan. Kalau yang 1 meter persegi itu insya Allah bila mana ada kurang-kurangnya, yang tentunya harapannya itu tetap ada di atas 60 cm persegi, itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, pakaian. Pakaian ini penting, bila mana kita mencuci harus yang ada rawan dengan najis-najisnya itu harus

0: nyucinya itu lewat mesin cuci, kalau tidak apa namanya dipisahkan, nanti kalau ada najis yang tadinya tidak najis menjadi najis semua. Kenapa? Karena air yang digunakan untuk mencuci di mesin cuci itu tidak ada dua kolah atau 60 blek atau seluas 60 cm persegi, itu termasuk air yang mustakmal, air bersih tapi tidak membersihkan. Ini penting sekali karena nanti sudah kita berusaha untuk sholat kita sah tapi terhalang oleh najis di pakaian kita, akhirnya sholat kita tidak sah. Oleh karena itu penting sekali menjaga atau mencuci baju, kedua tadi yang terkait dengan air bak di musola atau masjid, yang ketiga bila mana tahu ada tai cecak, tai tikus atau bau kencing kucing, itu biasanya sering sekali di musala masjid ada, itu harus juga dibersihkan supaya tidak najis. Kalau yang tahu harus minimal kalau enggak bergerak sendiri laporan kepada takmir atau pengurus atau ada yang ada di situ bahwa di sana ada najis, itu syarat supaya tidak yang lain kena najis, karena kalau itu terinjak oleh kaki orang lain dan injakannya itu berjalan, ya, yang diinjak yang kena najis kaki ya orang lain tadi, semua akhirnya najis. Ya, kalau itu untuk sholat orang lain yang tadinya harusnya sholatnya bebas dari najis, akhirnya kena najis sholatnya tidak sah. Itu singkat diantaranya adalah bagaimana cara kita terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar tentunya kita semua paham, insya Allah dengan mandi besar, mandi junub, ya seluruh badan tidak terkecuali itu harus basah. Nah, terutama mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu yang badannya gemuk, itu harus semua dicuci dengan dari awal itu kepala ke bawah sampai mungkin yang rawan itu di lekukan bokong, itu kalau berdiri dikhawatirkan tidak basah, itu harus ya di samping berdiri, pakai duduk dan lain sebagainya, berupaya dan harus yakin seluruh badan kita itu kena air. Itu namanya apa, mandi besar atau mandi hadas besar. Sedangkan air yang kita gunakan itu harus air yang bersih dan membersihkan tadi, begitu.
1: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Ustaz, kemudian juga terkait dengan prosesi penyucian setelah terkena hadas besar atau kecil tadi. Setelah ini akan kami hadirkan untuk selengkapnya seperti apa. Dan kami juga menunggu untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan di 081-6666-886 dan juga di telepon kami pendengar 024-8316-686 di aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan atensi Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, Ustadz, kita jeda sejenak terlebih dahulu, ya?
0: Siap, ya.
1: Baik, untuk pendengar, tetap bersama dengan kami.
2: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian Mutiara Pagi edisi kali ini, dan masih terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad untuk membahas lebih lanjut mengenai bebas dari hadas besar dan juga kecil. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung lewat telepon pada pagi hari ini. Langsung kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Dali, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto, sehat juga ya?
1: Iya, amin. Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz, sehat ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Syarto, alhamdulillah.
1: Ji, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat nih Pak Ustadz. Bahwa Pak Ustadz mengatakan cara bersuci dan dari hadas kecil adalah berwudu atau tayamum jika tidak ada air, kan gitu Pak Ustadz. Sedang hadas besar disucikan dengan cara mandi wajib atau mandi besar atau janabah. Nah, kalau kita melihat seperti ini Bapak, bahwa bebas dari hadas besar dan kecil paling adalah syarat sah utama untuk melakukan ibadah sholat, tawaf, atau memegang Al-Quran. Nah, bagaimana cara menghilangkan hadas besar tanpa mandi wajib Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Monggo Ustadz sebagai pencerah.
2: Mohon maaf, adalah pas putus, barangkali bisa diulang pertanyaannya.
0: Baik, kurang lebih terkait dengan proses untuk penyucian Ustadz ya, dan tampaknya untuk beberapa musholah ini masih ada yang cukup lalai ya terkait dengan kebersihan atau mungkin juga untuk penyucian dari hadas besar dan juga kecil. Silakan.
2: Ya, tadi yang saya sampaikan ada tiga golongan air, yang pertama bersih membersihkan, yang kedua bersih saja, yang ketiga adalah air kotor atau air najis. Yang air bersih membersihkan tadi sudah saya sampaikan, yang air bersih tadi tidak bisa untuk membersihkan, itu ya seperti teh, air degan, air-air yang tentunya setiap hari kita jumpai, itu bersih tapi tidak membersihkan. Yang ketiga air yang kotor atau najis, air yang tidak ada dua kolah atau tidak ada apa 1 meter persegi, itu bila mana kata najis itu walaupun bening, walaupun indah bersih, itu tetap najis ya. Yang ketiga, walaupun besar misalnya sungai atau mungkin laut, tapi mungkin di situ ada 3 hal, 1 bau, kedua pindah warna, berubah warnanya, terus yang ketiga berubah rasanya, perubahannya itu karena dari najis itu yang tadinya bersih membersihkan jadi air kotor atau air mustakmal yang tidak bisa untuk membersihkan. Kalau disebabkan perubahan itu dari mungkin bangkai atau dari kotoran yang masuk di situ, misalnya ada di sungai mengalir tapi di situ ada ninja, orang-orang birak, akhirnya warnanya, baunya, rasanya berubah, itu juga menjadi air yang kotor atau air najis. Terkait apa yang ditanyakan Pak Yanto, yang tentunya kita semua itu sering menjumpai pertanyaan Pak Syarto tadi, yang di mana ada tempat kocian kaki itu yang kadang saya melihat itu kadang isinya separuh, baknya kecil. Aduh, ini lebih baik kita menghindar, jangan menginjak airnya itu, berusaha bagaimana cari yang kering, karena itu pasti rawan dengan najis. Supaya tidak najis, bagaimana solusinya airnya, kalau tidak ada dua kolah, tidak ada 60 meter persegi, lebih baik ditutup, jangan ada bak, kecuali memang baknya itu besar. Seperti di Masjid Wauma, di masjid-masjid lain itu kan besar, tapi kadang ada musola sudah tempatnya sempit, dikategorikan kecil. Nah, ini yang apa kita harus menghindar. Nah, terkait keterpaksaan karena ketidaktahuan kita atau kita semua terkait itu entah mustakmal atau apa tidak atau air bersih dan membersihkan. Ya, kita insya Allah, Allah Maha Pengampun karena ketidaktahuannya insya Allah tetap aman soleman. Kalau itu keterpaksaan kan karena ketidaktahuannya dukung fikih, barangkali juga keawamannya untuk belajar fikih akhirnya tidak tahu, ya insya Allah diampuni dosa-dosanya. Begitu.
0: Baik, semoga bisa terserahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung lewat telepon tadi. Baik Ustadz, terkait dengan penyucian untuk hadas besar dan juga kecil ya, katakanlah mungkin dari kaum muslimin ini ketika ingin melakukan ibadah tidak sengaja terkena dari hadas tadi. Nah ini seperti apa Ustadz? Kalau semisal terkena baju, apakah ganti baju ini juga sudah cukup atau mungkin juga harus ada pembersihan ya yang ada di dalam tubuh?
2: Pak, sunahnya kita sebagai umat muslim itu kan kalau sholat disunahkan untuk membawa sajadah. Dikhawatirkan apa? Tempat itu menjamin kalau sajadah yang kita punya kan insya Allah yakin kita yakin apa suci, terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Termasuk baju yang kita pakai itu tradisi di keluarga kami itu baju yang untuk sholat itu pasti dicentelkan di tempat apa yang mudah dijangkau, begitu mau sholat terus ganti baju. Itu menghindari supaya apa namanya terbebas dari najis. Sedangkan biasanya santri atau orang-orang kuno dulu itu pasti setiap sholat itu celana dalam atau katoknya itu pasti dilepas. Kalau melihat di musala masjid yang ada orang sholat kok copot celana dalam, lah itu bagian dari orang-orang yang takut dengan najis, pasti dilepas. Kalau orang sekarang modern kan tetap telananan, tetap apa pakai celana dalam dan lain sebagainya. Itu supaya salah satu menghindari najis tadi. Pertanyaannya yang sering kita lihat itu misalnya ada sopir, ada bukan sopir tapi banyak teman-teman yang mungkin barangkali tidak sopir saja pipis sembarangan, terus itu di karena mungkin tidak ada air atau mungkin keterpaksaan terbatasnya air mungkin jauh dari musala masjid itu najisnya terbawa sampai manapun. Nah, cara mensucikannya ya kalau tidak pakai daun ya pakai batu, itu kalau keterpaksaan. Tapi kalau di Indonesia itu kok nggak mungkin tidak ada air ya. Kalau saya biasanya sholat atau apa atau mau buang air besar kecil pasti cari pom bensin atau musola atau masjid, begitu.
0: Baik, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Ustadz, di sini ada dari Bu Sri Rondia. Ustadz, kira-kira seperti apa apabila baju kita terkena terasi, apakah ini termasuk najis? Nah ini bagaimana Ustadz tanggapannya?
2: Terasi kalau yang dibuat dari ikan insya Allah tidak najis, karena tadi yang saya sampaikan bangkai yang tidak haram dan tidak najis itu diantaranya ikan, belalang, dan manusia. Maka biasanya terasi itu dibuat dari ikan, biasanya apa ikan-ikan apa namanya itu lupa itu yang kecil-kecil itu udang kecil-kecil itu terus dikemas diproses menjadi bumbu masak itu insya Allah tidak najis.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Ibu Sri yang sudah bergabung. Dan dari Pak Rozi yang ada di Gubuk juga sudah mengirim pesan melalui WhatsApp pagi hari ini. Ustadz, ketika sudah selesai wudu dan ingin sholat, apakah melewati kolam kecil ini harus... Kami ulangi sekali lagi Ustadz ya, apabila setelah melakukan sebuah wudu, apakah ada kolam itu jangan dilewati Ustadz, karena takutnya masih terkandung hadas tadi. Bagaimana tanggapannya Ustaz?
2: Ya tadi yang saya sampaikan, kalau kolam itu tidak yakin, bagi yang tahu fikih ya, yang mendengar apa yang saya sampaikan, itu kan yang dianggap air suci mensucikan itu kan dua kolah itu bukan kolah dua dijajar enggak, tapi ukuran fikihnya adalah dua belah blek atau meteran itu kurang lebih setengah meter persegi luas lebar dalamnya itu. Kalau air dikira yakin ada segitu ya lebih baik dilalui atau diinjak. Tapi kalau seandainya tidak yakin air itu tidak ada dua kolah, lebih baik menghindar bagaimanapun caranya. Karena kan tidak tahu air itu diinjak-injak banyak orang, dan yang injak itu mungkin habis injak apa najis apa, kan kita tidak tahu. Itu standarnya menghindari dari ocehan air yang disediakan di musala masjid. Kalau yakin ada dua kolah, kita lewati aman insya Allah. Tapi kalau itu tidak ada dua kolah, lebih baik menghindar. Caranya gitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Pak Rozi yang sudah bergabung. Dan kami bacakan sekali lagi Ustadz dari pendengar tidak menyertai nama 0857 6047 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Lalu bagaimana untuk di rumah ya, apakah juga harus ada beberapa aturan atau pembersihan supaya bisa terus terhindar dari yang namanya hadas besar dan juga kecil? Seperti apa tanggapannya Ustadz?
2: Tempat ibadah itu kan bisa di musola, bisa di masjid, bisa di rumah apapun, dan syarat rukunnya sama berlaku baik di rumah atau di musola masjid. Nah, di rumah-rumah, kalau rumah-rumah yang agak luas atau besar itu pasti ada tempat musolanya kecil. Nah, kalau istilah dulu centong itu pasti ada. Nah, bagaimana supaya apa aman dari ketentuan fikih yaitu bebas dari najis ya, tempat itu kalau seandainya tidak ada tempat khusus ya pas sholat tadi kita aman memakai apa sajadah atau alas untuk sujud itu tidak langsung di tanah, karena tanah tadi kalau di rumah kan pasti diinjak-injak ke sana kemari, habis dari kamar mandi, habis dari dapur, habis dari teras, kita lewati itu. Lah caranya supaya kita terhindar dari najis ya kita pakai sajadah begitu.
0: Baik. Sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Ustaz, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan sebuah pesan penutup untuk perbincangan kita pada edisi kali ini. Silakan Ustaz.
2: Siap. Ibadah itu ada yang sunnah, wajib, dan ada ibadah ma'adah. Ibadah ma'adah itu syarat rukun dan ketentuannya atau itu sudah ditentukan seperti sholat, seperti haji, itu ma'adah. Waktu, tempat, ya, seperti sholat ini juga di samping ibadah ma'adah. Salah satu nanti yang akan dihisap pertama kali di alam pembalasan itu adalah sholat. Maka waspada, jaga dengan sebaik-baiknya tentang syarat sahnya sholat. Kalau kita bahas masalah suci dari hadas besar dan hadas kecil itu memang kajiannya cukup panjang, seperti kalau kita wudu yang betul bagaimana. Nah itu mari kita bersama-sama dandani amaliyah kita, terutama ibadah sholat kita. Kalau kita tidak tahu ya bisa mengaji kepada kiai guru terdekat. Karena apa? Tiwasi dikangelani, tiwasi rekoro sukoso, subuh enak-enak turu sholat dan seterusnya. Lah tapi kalau terhalang oleh najis akhirnya sholat itu tidak menjadi sah, tidak diterima iman-iman. Maka sempurnakan khususnya sholat kita, terhindar atau terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Usibikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk pendengar Pro 1 terkait dengan informasi dan juga ilmu hadas besar dan juga kecil. Demikian pendengar, sajian Mutiara Pagi edisi kali ini sudah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ketua Umum FKSP atau Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar, SHMH, yang sudah kami hadirkan sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pada program Lintas Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: untuk bakar tebu, Pak. Bakar tebu di pagi hari.
1: Sampai sekarang menaikkan lantai 9 kali dengan variatif, ada yang 40 cm, ada yang 60 cm, sampai yang terakhir ini 1 meter lebih. 1 meter itu di tahun 2016.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, tempat pembuangan akhir Ploso Jendar di Kecamatan Cekenan, Kabupaten Pati, kembali dilalap si jago merah. Rob yang terjadi di wilayah Pantura membuat masyarakat Tambakrejo Semarang meninggikan rumahnya bahkan hingga 9 kali. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, tempat pembuangan akhir Ploso Jendar di Kecamatan Cekenan, Kabupaten Pati, kembali dilalap si jago merah. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari tumpukan sampah, diduga dipicu kelalaian dari pembakaran lahan tebu warga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tempat pembuangan akhir Ploso Jenar di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali terbakar hebat Rabu 23 September 2026 pagi. Kobaran api dan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari tumpukan sampah yang menggunung di area TPA tersebut. Area TPA Ploso Jenar yang terbakar tersebut memiliki luas capaian 2 hektar tumpukan sampah dari warga sekitar. Sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan segera ke lokasi kejadian guna memadamkan kobaran api yang terus membesar cepat. Anggota Paguyuban Bersih Berkah TPA Ploso Jenar, Edi Prabowo, mengatakan dugaan sementara api berasal dari pembakaran lahan tebu sisa panen milik warga sekitar yang lokasinya berdampingan. Angin kencang dan cuaca panas turut menyebabkan api dengan cepat merambat ke seluruh tumpukan sampah TPA tersebut.
0: Kronologinya itu dari bakar tebu di pagi hari. Jadi kemungkinan kurang mengerti atau gimana, karena angin tuh nggak tahu arahnya.
3: Kabid Damkar dan Linmas Satpol PP Kabupaten Pati, Dwi Prasetyo, mengatakan pemadaman api melibatkan petugas lintas sektor TNI, Polri, dan BPBD. Proses pemadaman mengalami kendala akibat sempitnya akses masuk dan sulitnya suplai air di lokasi.
4: Tetapi apinya masih belum dipadamkan karena memang di tempat TPS Ploso Jenar ini cukup tempatnya cukup luas dan kebakarannya apinya sudah menembus ke dalam, jadi perlu waktu dengan angin yang kencang seperti ini.
3: Petugas gabungan memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat kebakaran hebat tersebut hingga siang hari. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, rob yang terjadi di wilayah Pantura membuat masyarakat Tambakrejo Semarang meninggikan rumahnya bahkan hingga 9 kali. Atap rumah lama kini berubah menjadi lantai baru, dan berikut laporan bersama dengan Siti Mahfiroh.
1: Sampai sekarang menaikkan lantai 9 kali.
5: Banjir rob melanda wilayah pesisir Semarang hampir satu hari dalam satu tahun terakhir. Faktor ini salah satunya dipicu oleh kombinasi antara kenaikan air pasang surut dan land subsidence atau penurunan muka tanah. Di Kelurahan Tambakrejo, banjir rob memaksa warga yang membersihkan rumah setiap kali air menggenang. Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Tambakrejo, Suratno, mengatakan warga harus mengeluarkan biaya besar untuk merenovasi rumah akibat kerusakan yang ditimbulkan. Kondisi ini mendorong warga harus meninggikan bangunan rumah sebagai langkah antisipasi. Kepada RRI, Suratno mengatakan warga melakukan peninggian rumahnya, bahkan sejak tahun 1993 warga sudah meninggikan rumahnya hingga 9 kali.
1: Sampai sekarang menaikkan lantai 9 kali dengan variatif, ada yang 40 cm, ada yang 60 cm, sampai yang terakhir ini 1 meter lebih. 1 meter itu di tahun 2016.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kemaritiman Tanjung Emas Semarang, Ganis menyebut, wilayah pesisir Semarang bawah seperti Tambak Rejo rawan terkena genangan air karena kondisi tanahnya lebih rendah dibanding sekitarnya. Topografi yang rendah membuat air laut lebih mudah masuk saat terjadi pasang.
6: Demikian juga dengan topografi daratannya. Kita tahu untuk wilayah Semarang ada dua wilayah, yaitu yang wilayah Semarang atas dan Semarang bawah. Untuk wilayah Semarang bawah, memang ada beberapa tempat yang lebih rendah daripada tempat lainnya. Salah satu contohnya yang dekat-dekat sini saja di sekitar Tambak Loro.
5: Warga pesisir dihimbau untuk berhati-hati terhadap komponen rumahnya, antara lain instalasi listrik, furniture, dan perabotan rumah, karena jika diabaikan maka dapat berakibat fatal. Warga juga diminta untuk selalu memantau prediksi cuaca dari instansi terkait. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, mari kita simak bersama pendapat dari masyarakat mengenai banjir rob di Kota Semarang dan juga wilayah Pantura.
7: Saya Agung, warga Semarang. Kalau saya sendiri sih meninggikan rumah ya, tapi untuk kondisi saat ini masih tergenang dan banyak lumut jadi licin begitu.
8: Saya Vika dari Semarang. Kalau menurutku masalah ini serius banget dan butuh tindakan nyata dari pemerintah. Bukan cuma wacana aja, mungkin bisa dibenahi lagi penyedotan air tanah yang berlebihan itu.
9: Saya Salim sebagai nelayan. Susah sih Mbak kalau kondisinya seperti ini. Kami harus memahami jadwal air pasang dan surutnya.
2: Pendengar, banjir rob yang terus menerjang pantai utara Pantura menjadi topik editorial pada pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani dan dibacakan oleh Edopra.
10: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Banjir rob yang terus menerjang kawasan pantai utara Pantura, Jawa, bukan lagi sekedar bencana musiman biasa. Fenomena tahunan ini telah menjelma menjadi krisis eksistensial yang mengancam mata pencaharian serta keselamatan jutaan warga pesisir. Kenaikan permukaan air laut yang berpadu dengan penurunan tanah secara masif kian memojokkan masyarakat setempat. Pilihan yang tersisa kini kian sempit dan menyakitkan. Menyingkir dari tanah kelahiran atau nekat bertahan di tengah kepungan air garam. Dilematis, menyingkir atau melakukan relokasi jelas membutuhkan biaya fantastis serta adaptasi sosial yang sama sekali tidak mudah. Tanpa kepastian ganti rugi dan jaminan penghidupan di tempat baru, mayoritas warga enggan angkat kaki dari kampung halamannya. Di sisi lain, bertahan di tengah ancaman rob yang kian parah sama saja dengan membiarkan masa depan pelan-pelan tergerus. Kerusakan infrastruktur, penurunan kualitas kesehatan, dan kerugian ekonomi warga terus membesar tanpa ada kepastian solusi jangka panjang. Pemerintah tidak boleh terus-menerus menyodorkan penanganan yang bersifat sementara, seperti penambalan tanggul darurat semata. Kebijakan mitigasi yang terintegrasi, mulai dari pembangunan tanggul laut yang kokoh, hingga penataan ruang yang tegas harus segera dieksekusi. Dilema berat warga Pantura memerlukan kehadiran negara secara nyata dan berani melalui langkah transformatif. Penanganan bencana ini tidak bisa lagi ditunda jika kita tidak ingin melihat kawasan pesisir Jawa hilang ditelan samudra. Sekian komentar.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Daerah-daerah yang potensi untuk penyakit-penyakit yang muncul pada saat musim hujan ini sudah kita...
13: Dinas Kesehatan Kota Semarang menghimbau agar masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, khususnya memasuki peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, pihaknya telah mengerahkan petugas untuk mengantisipasi munculnya penyakit di awal musim hujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal bulan Oktober. Hakam kemarin menerangkan, Pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Ia berharap masyarakat lebih aware dalam menjaga kesehatan. Haka menerangkan beberapa hasil pemetaan, yaitu demam berdarah berpotensi di wilayah Semarang Utara dan Selatan. Ia mengungkapkan hingga saat ini program teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di kota Semarang belum 100%. Ia optimis program tersebut akan tuntas di tahun 2026 ini yang diharapkan dapat menurunkan angka kasus demam berdarah di kota Semarang. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono mengatakan, di akhir musim kemarau ini, yang harus diantisipasi adalah penurunan daya tahan tubuh.
14: Udara kering ini menjadi pemicu kita itu pertahanan saluran nafasnya itu menjadi menurun karena mukus atau lendir dan silia bekerja seperti pembersih ini menjadi lebih berat mengeluarkan virus karena ada bersama debu-debu yang di sekitar kita yang banyak. Gitu.
13: Prof. Sayono menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan, daya tahan tubuh, hingga istirahat yang cukup agar terhindar dari segala penyakit. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga desa Kuta Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang mengapresiasi bantuan air bersih sebanyak 25 ribu liter yang diberikan bidang profesi dan pengamanan Bidropam Polda Jateng kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
15: Gemercik air saluran selang yang terhubung dari tangki air tersalurkan ke masing-masing wadah air warga di Dukuh Sipanjang dan Dukuh Penusuhan, Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Puluhan warga antri dengan sabar sembari menenteng dua ember di tangannya untuk menunggu giliran mengambil air bersih. Sedangkan selang dibawa seorang petugas kepolisian dengan topi baret biru muda. Kegiatan dropping air bersih ini merupakan kegiatan kepedulian Polri, khususnya dari bidang profesi dan pengamanan atau Bidpropam Polda Jawa Tengah. Total dalam kesempatan itu ada 25 ribu air tersalurkan di Desa Kuta yang mengalami kekeringan. Warga pun tampak antusias dengan bantuan tersebut karena sudah berminggu-minggu tidak turun hujan, sehingga warga mengalami kesulitan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
16: Kami mengucapkan untuk mewakili masyarakat kita untuk Desa Kuta, Dukuh Sipanjang, terima kasih atas bantuannya air yang dari Pam Polda Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini manfaat untuk masyarakat Dukuh Sipanjang. Amin.
15: Sementara itu, Kepala Desa Kuta Cahyono menyampaikan terima kasih kepada Bidpropam Polda Jawa Tengah atas bantuan air bersih untuk warganya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kuta yang selama ini mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih.
17: Yang jelas, bantuan ini sangat bermanfaat karena selama ini masyarakat Desa Kuta, terutama masyarakat Dusun Sipanjang, kekurangan air bersih. Semoga bantuan ini dapat berlanjut sampai selama musim kemarau, sehingga masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Dan semoga ini menjadi ladang kebaikan, amal kebaikan bagi Bidpropam Polda Jawa Tengah.
15: Bantuan air bersih disalurkan menggunakan 5 truk tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. PLT Kasih Propam Polres Pemalang AKP Tri Atmoko mengatakan, bantuan air bersih merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat yang sedang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Kegiatan bakti sosial berupa bantuan air bersih merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan menjelang peringatan Hari Jadi Propam Polri yang ke-24. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 23 September merupakan Hari Jadi Kota Kudus dan pada peringatan tersebut bertema Urip Nguripi. Berikut laporan selengkapnya.
18: Berdasarkan kajian tersebut, mulai tahun 2027, kita akan memperingati Hari Jadi Kota Kudus setiap tanggal 23.
19: Saudara, 23 September 2026, Kabupaten Kudus berusia 477 tahun. Usia yang sudah begitu tua di masa pemerintahan Kanjeng Sunan Kudus hingga sekarang. Dalam masa peringatan Hari Jadi Kabupaten Kudus ke-477, tema besarnya adalah Urip Nguripi. Dan mulai tahun 2027 mendatang, peringatan Hari Jadi Kabupaten Kudus akan dilaksanakan setiap 23 Agustus. Menurut Bupati Kudus Samaninta Koris, peringatan Hari Jadi Kabupaten Kudus yang akan dimulai setiap 23 Agustus. Untuk itu, seluruh pihak diajak bersama-sama mengawal proses perubahan tersebut hingga memiliki regulasi yang jelas dan kuat.
18: Yang menetapkan Hari Jadi Kudus pada tanggal 23 September, berdasarkan kajian tersebut, mulai tahun 2027, kita akan memperingati Hari Jadi Kota Kudus setiap tanggal 23. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk semakin mendekatkan peringatan Hari Jadi dengan sejarah dan jati diri Kota Kudus. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen dan bersama-sama mengawal proses tersebut hingga ditetapkannya regulasi tentang Hari Jadi.
19: Sementara itu, salah satu warga Kudus, Diana, mengaku tidak mempermasalahkan bila Hari Jadi Kabupaten Kudus mulai tahun depan akan diperingati setiap 23 Agustus. Tentunya, kata dia, perubahan peringatan Hari Jadi ini sudah melalui kajian yang mendalam. Dia mengaku tetap mendukung untuk kebaikan bersama. Ya,
20: saya sebagai beasiswa UMK tidak mempermasalahkan bila mulai tahun depan Hari Jadi Kabupaten Kota Kudus itu akan diperingati setiap tanggal 23 Agustus. Selama ini kan diperingatinya setiap tanggal 23 September ya. Perubahan bulan tentunya kan sudah mulai kajiannya mendalam. Saya juga sangat mendukung untuk kebaikan bersama.
19: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kudus yang dimulai tahun depan akan dilaksanakan pada 23 Agustus. Jangan sampai menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kajian mendalam juga sudah dilakukan beberapa kali. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. RRI Semarang akan menggelar pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi RRI Semarang bersama dengan Pepadi Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
21: RRI Semarang akan menggelar pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi RRI Semarang dengan Pepadi Kota Semarang. Pagelaran akan dilaksanakan Kamis 24 September 2026 mulai pukul 19.30. Rangkaian acara akan diawali dengan persembahan tari dari Sanggar Wiratama, kemudian dilanjutkan penampilan dalang cilik yang merupakan juara dua Festival Dalang Anak Kota Semarang tahun lalu. Setelah acara seremonial, pagelaran wayang kulit akan dimulai sekitar pukul 10 malam. Dua dalang, yakni Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung, akan berkolaborasi membawakan lakon Banjaran Suwondo. Pengelola program 4 RRI Semarang, Siwi Mulyaningsih, berharap pagelaran tersebut dapat menarik masyarakat untuk hadir dan menyaksikan pertunjukan wayang secara langsung. Ia juga berharap kolaborasi RRI Semarang dan Pepadi Kota Semarang dapat terus berkesinambungan sebagai bentuk kecintaan terhadap seni tradisi dan pelestarian budaya Nusantara.
22: Nanti pergelaran kita mulai sekitar pukul 10 ya. Nanti dalangnya ini kolaborasi, ada dua dalang. Dalangnya Ki Yusuf Anom Suwito dan satu lagi itu ada Ki Satria Agung. Lakonnya nanti Banjaran Suwondo. Harapannya nanti banyak yang mersani, banyak yang rawuh, kemudian juga setidaknya ini adalah kolaborasi dan kerjasama antara Pepadi Kota Semarang dan RRI Kota Semarang. Ini menjadi satu kegiatan yang semoga bisa berkesinambungan sebagai wujud kecintaan kita pada seni tradisi dan Pro 4 sendiri sebagai pelestari budaya Nusantara.
21: Dalang wayang golek dan wayang kulit asal Kabupaten Tegal, Aditya Bayu Setiaji mengatakan ketertarikan generasi muda terhadap wayang masih ada. Menurutnya, para pelaku seni perlu menghadirkan pendekatan dan inovasi yang lebih kreatif, serta menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan filosofi pewayangan.
23: Ya, kita perlu bikin inovasi yang lebih kreatif, inovasi yang menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan filosofi dari beberapa tokoh wayang dan beberapa cerita dan ajaran dalam pewayangan.
21: Aditya berharap kegiatan pertunjukan wayang semakin banyak generasi muda yang mencintai, mempelajari, dan meneruskan seni pewayangan agar tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tama Chandra Murti Estining Tias melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik dengan melalui penambahan armada bus listrik. Berikut laporan selengkapnya.
24: Pada tahun 1965, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
0: Pendengar, pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Sebanyak 27 bus listrik akan melayani koridor 1 Mangkang Penggaron mulai 25 September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk bepergian dengan selamat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dari total 284 armada Trans Semarang, sebanyak 132 armada diantaranya merupakan armada baru.
1: Ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi, kalau menghilangkan mungkin itu terlalu ekstrim ya, mengurangi. Jika satu bis akan berkurang terus-menerus, nanti lama-lama akan selesai.
0: Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan pengadaan 27 bus listrik dilakukan secara bertahap karena sempat mengalami kendala pengiriman dari Cina. Namun seluruh armada ditargetkan terpenuhi tahun ini untuk melayani koridor 1.
3: Ada sedikit kendala pengiriman dari Cina. Waktu itu kan ada badai, jadi kita kemunduran dari jadwalnya. Tapi dipastikan kalau tahun ini sudah harus terpenuhi semua di koridor 1. Totalnya ada 27 unit bus listrik.
0: Ia memastikan kondisi jalur koridor 1 Mangkang Penggaron sesuai untuk pengoperasian bus listrik. Selain menggunakan bus dengan desain low deck yang disesuaikan dengan karakter jalan, satu kali pengisian daya disebut mampu memenuhi seluruh perjalanan yang dijadwalkan dengan jarak tempuh sekitar 240 km. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Pro 1 RRI Semarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani segala aktivitas Anda pada Kamis 24 September 2026 dengan ragam informasi dan juga musik pilihan terbaik lainnya. Kami harapkan di hari Kamis ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin, pendengar. Dan untuk Anda sekarang yang mungkin sudah mulai menjalankan aktivitas atau mungkin ada juga yang baru bangun tidur, semoga bahagia dan juga semangat dan sehat selalu ya. Mengingat kota Semarang cuacanya masih panas ya, apalagi kalau kita sudah masuk di jam 12 sampai 2 siang gitu. Jam-jam rawan bergar. Dan ditambah informasi mengenai kasus influenza tipe A yang sekarang juga masih cukup merebak luas di kalangan orang dewasa ya terutama. Jadi kami harapkan Anda bisa tetap terus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk asupan mineralnya bisa terus dijaga, pendengar. Dan kami harapkan juga semoga untuk Anda yang menjalankan aktivitas hari ini diberikan sebuah kemudahan dan juga keberkahan. Nah, membahas mengenai cuaca di kota Semarang, kami akan hadirkan juga untuk informasi selengkapnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Kami masih coba hubungkan bersama dengan Prakirawan Winda untuk update informasi cuaca selengkapnya. Dan sudah tersambung, pendengar. Langsung kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan Winda, silakan untuk laporan cuaca Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Anda pun juga boleh berbagi informasi pendengar. Yang sudah mulai beraktivitas, coba untuk tengok kanan dan juga kirinya. Barangkali menemukan sebuah kejadian menarik, silakan Anda sampaikan di WhatsApp kami pendengar 081-6666-886 atau juga berbagi informasi cuaca di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan pendengar, kami nantikan di Semarang pagi ini sampai nanti di jam 10 siang.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah kota, maksud kami wilayah nasional dan juga ya, internasional pada program Warta Berita Sentral persembahan dari Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi